Daning nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Maring ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancen yang butuh waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci, dan lain sebagainya, sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampaknya gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Cak Ning sampe sik ning Tanjung Perak pagi ya Cak Ning ya. Aku sik ngancani peno. Gak usah khawatir engko jam 8 aku bakalan ngancani ning lontong balap. Nah, lontong balap sampe iso gabungan bakal tak angkat tilpune, tak buka mablak. Dadi ora usah khawatir. Nah, Cak Ning ya, aku duwe informasi Cak Ning ya. Iki ketahanan sebuah bangunan pas diguncang gempa gak cukup gawe jamin keselamatan masyarakat ketika bencana susulan kedadean. Pakar geologi ITS Profesor Dr. Insinyur Amin Widodo Magister Sains yakni yang mendorong pemerintah ngubah pola mitigasi teko pendekatan satu ancaman dadi sistem multibahaya gawe menghadapi rangkaian bencana sing saling berkaitan. Menurut Amin, kegagalan mengantisipasi bencana susulan iso gawe sistem kota kehilangan kemampuan jalakno fungsi vitale. Ngono lho Cak Ning yo. Terus dinilai ketidakmampuan mengantisipasi kaskade bencana merupakan persoalan tata kelola. Soale perusakan ning siji sistem iso merembet ning sistem liyane sing saling bergantung. Mergo iku kesadaran terhadap potensi kaskade bencana perlu dimasukno dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur lan tata ruang. Amin jelasno pembangunan ketangguhan iki ngadepi bencana gak terus gak selalu kudu dimulai teko nol. Menurute berbagai wilayah rawan bencana nang Indonesia wis duweni kearifan lokal sing terbentuk teko pengalaman menghadapi bencana. Salah sijine masyarakat Simaule Aceh sing duweni pengetahuan lokal menghadapi tsunami. Dadi masyarakat Simaule beradaptasi hasil belajar kedadean tsunami sing sering melanda pulau sejak tahun 1900 yakni yo. Masyarakat ngembangno sistem deteksi dini berbasis kearifan lokal sing mereka sebut semong, teriakan semong berarti arti laut surut lan kudu segera metu utawa melayu menjauh teko pantai menuju bukit. Menurute kearifan iku terbukti bantu masyarakat Simaule menghadapi tsunami 16 Desember 2004. Dia nilai pengalaman kebencanaan masyarakat ning berbagai daerah perlu ditelusuri lan dikembangno sebagai bagian teko strategi mitigasi.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

Mulane, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Caneng Satuan Lalu Lintas Kepolisian Situbondo ngeluncurno program SIM Pelajar sing gabungno edukasi keselamatan berlalu lintas, salah sijine kayak pemahaman proses pengurusan SIM. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno program simpel iki simpel ngejak kalangan pelajar melek disiplin berkendara sekaligus ngurangi ongko laka lantas nang wilayahe. Kabar liyane Caneng, ono sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat ning kutha Mojokerto wis nerima bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatano penerimaan bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai 13 sampai 13 Agustus 2016 melalui kelurahan setempat. Caneng kumaha rek woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

kancani, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra. Ngancani peno isu meruput sampai mengko jam 10 awan ya. Chandra bakal ngancani peno gawe ngono lagu sing endul-endul. Tapi saiki wancine Chandra ngancani peno gawe ngobrol-ngobrol rembuan, cangkruan, jagongan apa mangan-mangan. Soalnya tak buka lontong balap caning ya, buka mablak. Silakan yang mau bergabung tapi tak dudu ya, aku lagi pengen bahas apa ya dino iki ya. Dadi ngene lho caning ya. Kalau hari ini saya umumkan. Caning, aku nduwe informasi hari ini itu adalah hari korban kekerasan agama. Dadi ibaratiku adalah hari yang dimana iki kaya apa ya kekerasan iki kan wong nganggep gak kok iku dudu kekerasan kok ngono ya. Tapi ternyata itu sebenarnya di apa ya dianggap itu kekerasan kalau misalnya mengacu dari agama. Misal kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, misalnya itu kan tidak dibenarkan oleh agama ngono caning. Nah, apalagi kita mengacu kepada banyaknya maraknya kasus-kasus saat ini yo caning yo akeh kasus pencabulan, kekerasan seksual, bahkan itu terjadi di lingkungan pondok. Nah, pondok panti asuhan lo. Ya kan? Terus kira-kira siapa orang yang bisa dipercaya? Bahkan orang sing ibaratnya apa yang misalnya harusnya menjaga panti asuhan kok malah dia menjadi pelaku. Nah, lah yo bahaya sih. Terus kita bisa percaya dengan siapa? Oke, Cak Ning, aku pengen ngejak penol kayak orang rembuk kita menyapa Cak Ning, kira-kira sampean percaya gak sih dengan lembaga-lembaga menitipkan anak Anda di suatu tempat? Terus akhirnya apakah percaya itu benar-benar bersih dari kekerasan seksual, ya kan? Bersih dari kekerasan ataupun apapun itu ya. Apakah Anda percaya jika menitipkan anak Anda ning suatu tempat kaya ngono iku ya? Halo, Lon. Nah, ya lanjut. Halo, Lontong Balap.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene yo siji dhewe Cak Chandra.
0: Nyoto tenan.
1: Yo nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT.
1: Kewau meruput isu.
0: Nggih, temenan. Meruput-put-put lho wis ta.
1: Lah benjing ya napa nek benjing?
0: Kalau besok seiki hari ini hari besok pagi Sabtu. Juga. Besok pagi juga besok
1: meruput.
0: Tambah rodok dawa meneh jam 11 aku muli ni. Sembari ini siarane.
1: Apa ngejar setoran?
0: Enggak ada yang cuti. Jadi ya begitulah adanya.
1: Yo, yang penting kerja sama dengan
0: apa? Iya, harus begitu.
1: Saling pengertian.
0: Iya, kok lah pas wayaku cuti duwowo jono sing protes. Soalnya cutiku si utuh.
1: Kok tadi cupuk tuh?
0: Loh, lah iya. Jarno sih tak enak no sih ya. Jarno sing liane sih, ya kan? Kok lah pas wayaku tak mbrol. Ngene lho maksudnya ya. Gitulah ceritanya. Pak Parno gimana ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat ya. Ini lho aku lagi pengen bahas ini kan saiki kan akeh ya marak kekerasan seksual bahkan itu panti asuhan. Lah iku yo kedadeane yo Dek. Panti asuhan sing bendino iku tak liwati, ngono lho. Ide mbak, omaku ikulah. Aku kan gak nyangka itu jadi apa tempat pelaku melakukan kekerasan seksual kepada anak asuhnya lo. Terus kira-kira penoiku apakah cukup tempat mana yang bisa dipercaya gitu loh. Saiki ngene lah, kono kasus misalnya pondok pesantren ya ono iki kekerasan seksual, ning sekolah ya ono kekerasan seksual, ning panti ono kekerasan seksual, ning ada juga ini pemilik restoran ya mengakukan kekerasan seksual kepada karyawannya. Terus kira-kira tempat mana yang benar-benar itu benar-benar bisa dipercaya?
1: Ngeten Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Memangnya tiang niku melakukan kekerasan seksual terutama.
0: Nggih.
1: Harus niku hukumannya lebih berat malih. Lah ngene terutama ningali berita ngene.
0: Nggih.
1: Pojok kampung.
0: Nggih.
1: Sing kekerasan napa malih ngene sing anak-anak disabilitas wis tidak berdaya.
0: Nggih.
1: Terus diperlakukan seperti itu. Memangnya ya kudune iku nggih pemerintah niku tetep turun tangan. Terus ijine apa mana gak duwe izin,
0: nah, iku tambah.
1: Iku kudu di
0: usut
1: hukum berat diusut. Soale nggih ngeten lho Cak Chandra. Iku padha karo mencemarkan agama Islam, agama apapun tentang kekerasan wonten dene penitipan anak utama yayasan. Wonten iku boten kena dicontoh lah barate. Kudune tapi nggih tasik sae enten sing sae niku kathah
0: nggih. Nggih mboten semua lah ya karena itu adalah perilakunya oknum menurut.
1: Ya kan oknum. Ya engkang wonten dereng dangu niki wonten wilayah Jogja ngene deker penitipan anak kecil terusan enten mriku niku sampe pare nene areke niku diikat ngoten niku kan ya
0: nemenen
1: ta ya.
0: Lah iya nemen banget iku.
1: Nah, teke kepengin istilahe menolong ya harus tulus ikhlas. Dibina, diparingi contoh sing sae. Soale nggih sak niki kula niki gadah putu nggih dititip ning ngene. Deker ngoten niku Cak. Tapi nggih suwae areke yo di uru semua orang tambah pinter ngoten lho areke.
0: Nggih.
1: Iku nggih kata sing ngoten niku. Didik ditanggung jawabe didik anak kecil mulai usia 0 apa malih niku kan perlu contoh-contoh sing sae-sae ta.
0: Nggih.
1: Lah nek beritane sing ngene pojok kampung niku wae kula sampe tebu atute nemen niku. Wah niku kudune sing pelaku-pelaku ngoten niku seberat-beratnya di hukum setimpal dengan perbuatane.
0: Nggih, betul nggih jane. Wis ngene iku nggarai apa mencemari. Wes mencemari saat sembarang ya mencemari agama, mencemari nama baik tempat lembaganya, ngoten nggih. Mencemari keluarga ya, ngono iku kan.
1: Nggih, mencemari daerah kotane.
0: Nggih, temenan.
1: Wes katut kabue ngoten niku.
0: Makane ngoten. Terus sing ngoten iki berarti kita itu sebagai keluarga juga perlu memantau lah paling gak ojo sampai kedadean sing gak pengen iku terjadian ngoten nggih.
1: Nggih, ampun kejadian malih lah istilahnya. Misale nek mboten enten ijine niku masyarakat sekitar kudu lebih waspada dan lebih apa nggih peduli kali lingkungane ngoten.
0: Nggih betul, nggih.
1: nopo malih sampean jarine ide sing kejadian ngoten itu.
0: Nggih, temenan lucu ide.
1: Sampean nek liwat ngoten sampean tetip.
0: Nah. Iya, kate tak titeni wonge kok ngono pae di penjara paling bakapok ya.
1: Nggih, penjara pun dilu. Nggih. Kudu sing sowe dhek tambah kapok nemen ngoten lho. Lintu-lintune kersane lebih waspada mboten sembuarang kaya ngoten niku kula niki saken Cak Chandra. Nah, enten sing kejadian kados ngoten niku anak-anak disabilitas niku mboten berdaya tapi terus diperlakukan kados ngoten niku lho Cak Chandra.
0: Baik, nggih.
1: Nggih niku pemanggih kula. Lontongnya nggih kangge tangga Kiambak Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, terus wonten ning Ajah Suratno ning Ajah Gustia, wonten niki ning Siti ning Ela ning Istikoro. Terus wonten ning Iin ning Dian Sang Kobar kagem sedulur ya kemawon. Matur nuwun Cak Chandra.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak RT sampun dawuh bahwa iku mau tidak semua tempat itu kayak gitu caning. Soal iku adalah oknum semata ya. Dadi awak dhewe kudu tetap memantau dan menilii ya kan aja sampai kedadian iku menimpa dengan keluarga kita bolo ya dhewe ngono ya Cak Ning ya. Dadi sama-sama menjaga dan sama-sama memantau supaya kedadian iku tidak terjadi. Oke, yo wis Cak Ning yo saiki aku tak iris-iris lontong sing pastine sampe njok ning dindi karena cantik bakal ngancani penuh sampai mengku ning jam 10 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yo cane sing ning lontong balap perempat raya Surabaya siji dhewe. Yo cane ngenceni ku mau yo bahwa lek kita ngomong no terkait dengan kasus-kasus yang memang lagi marak. Yo kan, opo kenapa tuh? Sakjane mung ngono paling yo wis kit biyen cane saking ae mungkin sekarang ini kita jadi akeh apa yo ngerti soalnya kan akeh ning media sosial yo. Terus yo ake sing wis berani mengutarakan, wis berani ngomong ngono lho. Wani ngelapor. Lah biyen iku mungkin yo meneng-menengan dewek dhewe gak ngerti ngono lho. Dadi kekerasan seksual iki yaiku memang saat ini iku lagi marak terjadi. Cuman yaiku tadi apa tempat mana sih caning sing menurut peno iku bisa di apa yo dipercaya untuk di apa ya dijaga untuk menjaga anak kita, menjaga lingkungan kita ngono lho. Lah iki anak bundaku sih ya sing gabungan. Lah iya bingung saiki. Dilebokno pesantren ben dadi arek sing bener malah kena musibah, kena pahit sing gak iso ilang sepanjang uripe. Prihatin muka-muka oknume dihukum seberat-berate. Nggih bunda, betul enggak sih? Soalnya bunda iki yo masalahnya yo panti asuhan iku ambek cedek ambek omae dhewe lho iki. Ya apa peno ya kan ning daerah apa iku jenenge ide om iku lho ide omae Cak Andi saksofon iku lho ya kan ide banget iku no. Lah terus mari ngono ya apa koyo ngono kan akhire yo sini-sini sih ya kan cuman awake dhewe kan tadinya mau percaya karena sudah memandatkan anak supaya arek iki pinter ngono lho ben dadi arek sing bener. Tapi ternyata malah dirusak. Nah, iku kan gak enak kan kayak ngono caning yo. Dadi yo semoga-moga ae lah iku mau apapun itu semoga tidak terjadi lagi hal sing tidak diinginkan iku mau dan yo dewe kudu tetep jaga. Ojo sampe di los ya kan? Ojo sampe di los. Soale lak di los iku yo ngono akhire kan wis kadung kebacut. Nah, ngono kan. Dadi yo kudu ditilii, diluk-diluk, ditakoni areke selama iki ana apa, selama iki apakah ada yang mengganggu, apakah ada yang berperilaku sing membuat tidak nyaman supaya areke iso langsung dang cerita ngono caning yo. Yo wis caning yo matur nuwun sangat yo tetep sampean bakal kancani. Engko sawise jam 09.00 bakal ana komunitas sing bakalan sarangan Balik Chandra. Tapi kabar-kabare kok jare ini ono lampu mati. Ya, bagaimanapun itu ya nantilah tak kabari apa enake yo cak ning yo. Saiki tak puterno lagu Panyuwune Bunda. Kusi ya, soalnya saiki lagi kita sama-sama lagi bekerja, sama-sama lagi sibuk masih yo ning dino-dino prei kayak ngono. Pasukan anti prei.

Kilo Cak Ning, ono trik barek carane sing iso ngarai peno minat moco buku. Sing kesiji, moco buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng moco buku fiksi, coba targetno rutin moco buku fiksi sing kudu diwoco saben wulan. Sing keloro, nentokno suasono moco sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas moco buku, iku bakal gawe suasono sing enak gawe moco buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo moco buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo, Cak Ning.

Caning Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis gawe lansia para prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabaliane caning Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid nyatakno konektivitas digital ning Indonesia saiki gak terbatas, sing diharapno tetep nyiptakno pertumbuhan berdampak ning masyarakat melalui berbagai aspek. Upamane arah pembangunan digital melalui utawa nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional caning. Caning moyo rek woro-woro jam 09.00 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngejeng caning sarengan kalian canda. Saya sik ngancane penono ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki awake dhewe mlebu ning adicara dialog komunitas. Nah, dialog komunitas saiki ku spesial banget caning ya, soalnya apa? Soalnya sudah hadir ning studio Pro 4 RRI Surabaya sing bakal siap berbagi karyanya, berbagi kompetensinya, wis pokoknya akeh hal sing bakalan kita kupas di sini. Yo, caning sampurawun ning studio Pro 4 RRI Surabaya. Kalian saat ini bersama dengan ibu gurunya, dulu aku kenalan dengan Bunda Iva.
2: Sugeng enjing.
1: Apik kabare neng?
2: Sae.
1: Alhamdulillah, neng Iva hari ini bersama dua anak didiknya. Tuh. Ya kan, jare niki adalah penyanyi cilik.
2: Betul sekali, mereka adalah talenta-talenta Indonesia.
1: Masya Allah, boleh dong dijelaskan ada siapa sih yang diajak ikin Ning Iva?
2: Yang pertama ada si penyanyi cilik kita, Ning Diandra.
1: Diandra, tepuk tangan. Say hello dong, namaku.
3: Halo, namaku Ning Diandra.
1: Yeay, kelas berapa Diandra?
3: TKB.
1: Kalau sekarang umurnya berapa?
3: Umur 6 tahun.
1: Wow, ya udah pinter nyanyi aja kamu.
3: Iya dong.
1: Aduh, pinter banget sih Diandra. Dan satu lagi ini ada, ini masih kakaknya ya?
2: Iya, betul. Okay. Mereka adalah saudara,
1: saudara ya. Saudara, wow. Kali ini kita ketemuan sama Hanin. Hai Hanin.
4: Hai.
1: Hanin namanya panjangnya siapa?
4: Hanin dia, Eka Noviandini.
1: Oh, kamu kayak ini Hanin dia, itu rising
2: penyanyi
1: star.
2: Ya, oh,
1: aduh, penyanyi juara rising star tuh ya.
2: Iya,
1: aduh. Kamu udah kelas berapa sekarang?
4: Sudah kelas 5.
1: Oh, berarti umur berapa?
4: Umur 11 tahun.
1: Wow, sudah bisa nyanyi dua-dua ini. Masya Allah. Bunda Iva kelas berapa?
2: Kalau ditanya kelas ini kelasnya banyak.
1: Bunda
2: nih.
1: Iva ini kan kakaknya Hanin ini ya.
2: Kakak nomor pertama.
1: Nomor pertama ya. Iya. Gimana sih ceritanya Neng Iva kok bisa anak-anak imut-imut ini kok iso moro-moro iku duwe lagu? Okay. Jare ini lagune iki judulnya adalah
2: Negeri Impian.
1: Iya. Jadi ini tentang apa sih ini lagunya ini?
2: Negeri Impian ini menggambarkan tentang indahnya Indonesia. Bagaimana khatulistiwa, Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan beragam budaya, suku bangsa, kemudian tanahnya subur, indah menawan, sehingga menjadikan Indonesia ini negeri impian bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia.
1: Oh, wow, gitu ya. Jadi memang itu akhirnya menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Yeah. Diandra, kayaknya kamu seneng banget ya punya lagu ini ya.
3: Ya, seneng banget.
1: Seneng banget ya. Sebenarnya yang Iva, lagu ini ciptaannya siapa?
2: Sebenarnya kita tergabung dalam komunitas Perak ya Bapak ya. Jadi di komunitas kita membentuk komunitas Kidung Impian Negeri Impian ini diciptakan oleh Bapak Haris Wibowo. Anak-anak ini berkarya untuk Indonesia yang kebetulan pada bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Oh, betul. Ini jadi kayak sebagai hadiah gitu,
2: hadiah,
1: ya
2: betul.
1: Untuk Indonesia yang lagi berulang
2: betul
1: tahun
2: sekali.
1: Ya kan, terus kalau dikulik nih dari lirik-liriknya itu ya, gambaran fokusnya itu ke apa, alam kah atau Indonesianya kah atau gimana Ning Iva?
2: Tentang kesuburan dan kemenawanan Indonesia gitu Kak. Jadi Indonesia ini Mbak surga khatulistiwa gitu, di mana tanahnya subur, kemudian indah dan menawan, menjadikan kita bangga dan cinta terhadap bumi Nusantara kita.
1: Oh gitu.
2: Jadi ada nanti liriknya, cinta dan bangga kepada bumi Nusantara, seperti itu kakak.
1: Oh gitu. Tapi kayak mereka ini awalnya sok nyanyi ki koyo opo sih ning awali kok, apakah karena dileskan atau memang mereka punya bakat sendiri atau tidak, kayak gimana sih?
2: Sebetulnya saya berdiri di sini juga bukan sebagai guru juga ya. Saya sebagai orang tua dari
1: selain kedua. Guru, Anda juga orang tuanya. Masya Allah, tak pikir mbak aku mau. Oh ala, orang tuanya. Gimana? Terus itu berarti Anda yang ngajarin?
2: Dari pembiasaan ya, kebetulan saya mengajar di sekolah itu bukan hanya di kelas saja, tapi juga di penanggung jawab paduan suara, kemudian band di sekolah. Jadi mereka terbiasa melihat saya melatih anak-anak itu, kemudian mereka belajar menyanyi juga. Dan kebetulan saya menemukan komunitas yang klik begitu kakak. Jadi
1: gitu.
2: Di event kemerdekaan negara Republik Indonesia ini kita persembahkan lagu Negeri Impian agar kecintaan dan kebanggaan kita terhadap negara kita Republik Indonesia semakin bertambah dan semakin menguat seperti
1: semakin
2: itu.
1: Menguat. Oh gitu. Jadi ini yo, kalau ngomong paket hemat itu emang enak ya. Wong tuane ngajari langsung, terus guru dari gurune pisan deh sekolahe. No, memang yang paket hemat ini yang lebih dicari memang ya. Masya Allah. Diandra.
3: Iya kakak.
1: Iya, kamu mulai nyanyi itu sejak kapan sih?
3: Sejak umur 5 tahun.
1: Sekarang umur berapa?
3: 6 tahun.
1: Oh, 1 tahun yang lalu. Pertama kali kamu nyanyi, bisa nyanyi itu lagu apa sih awalnya dulu?
3: Lagu
1: apa ya? Lagu
3: Ayo Bermain.
1: Ayam Bermain.
3: Ayo Bermain.
1: Ayo Bermain. Itu lagunya gimana kok kakak gak tahu ya? Coba nyanyiin dong. Ayo. Gimana, yang mana? Hai itu teman, lagunya
3: teman. Hai teman-teman, ayo bermain.
1: Ayo.
3: Jangan.

0: terus?
1: Main prostetan, main ayunan, lalu main jembatan. Tapi di saat kita bermain, hati-hatilah kawan. Begitu.
0: Yeay, tepuk tangan. Itu baru Diandra. Sekarang kita tes seorang Hanin. Hanin, kamu dulu pertama kali itu suka banget nyanyi lagu apa sih? Kok sampai akhirnya bisa bikin kamu itu pinter nyanyi? Lagunya apakah itu?
2: Lagu Padus.
0: Padus apa? Coba nyanyikan dong.
3: Jadi dia ikut Padus di sekolah gitu, kakak.
0: Oh gitu. Ayo coba 1, 2, 3.
2: Saya

0: Yeay, bagus-bagus suaranya ya. Jago banget nyanyinya Diandra Mahanin ya kan. Kalau bundanya nyanyinya gimana? Kok jadi kepo ya aku ya. Gimana bisa melahirkan bakat-bakat anak-anak ini. Tapi sebenarnya gini Neng, arek cilik iku kan biasanya angel ya Neng ya, aturaniku. Maksudnya kok mudi
1: ya,
0: biasanya iku kan lah misalnya oke okay, lah pat kadung kadung mau nyanyi, kok lah pas wayahe donge.
1: Ya, donge.
0: Donge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih Canen kok nggih sarengan kalian Diandra, Hanin dan juga Bunda Iva, ya kan? Mereka adalah penyanyi cili ibaratiku ya. Pemilik lagu originalnya sendiri, membawakan lagunya sendiri, pokoknya semua ditandangi sendiri ngono ya. Ya wis aning matur nuwun sanget, hari ini sampai bakal dikancani Mbak Ning Ayu. Cara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caneng Polresta Sidoarjo oleh penghargaan teko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Topi nyatano apresiasi iki sebagai bentuk komitmen kei layanan terbaik sekaligus mendukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Kabar lainnya, jadi pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat salah siji ning ngluncurno program Jember Cinta Kesehatan. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Jember, Ulfa Elvia nyatakno program iki mampu jangkau sekitar 10.000 penerima manfaat kabeh lapisan masyarakat melalui program kesehatan mulai pengobatan gratis, bantuan alat medis penunjang lan penanganan badak katar. Caning moyo rek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang, alhamdulillah ya. Awan iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta. Edisi Tino Sabtu Cakning ya, Sabtu malam Minggu. Judule ya, kalender 12 Agustus 2016. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam 3 sore koyok biasa nih ya. Samar ini mah ngono Cak Chandra sing wis ngancani sampai kabeh melaju nang Tanjung Perak pagi. Saiki awak dhewe ono nang Tanjung Perak siang. Ya apa kabare sampean kabeh derek muga-muga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di akhir pekan ya yang panjang kali ini alias long weekend. Loh kok long weekend ning Ayu Arta? Paling sing long weekend niku sing ngrasakno arek-arek sekolah ya kan, polae Sabtu Minggu ya. Terus mari ngono Senin, Selasane iku ana insyaallah nek gak salah ana Maulid Nabi. Nah, jadi hari Seninnya itu diliburkan oleh Bapak Ibu guru ngono ya caning ya. Ya wes pastine awak dhewe nang musik info. Engkau nang jam sholat sawan onok sing arani dialog UMKM yata-yata tak kancani sampai engkau merapat nang jam 3 sore barek lagu-lagu keroncong.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

0: ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Janing, sadurunge aku mbagekno informasi seputar info kuliner ya. Awak dhewe bakal update dhisik informasi perakiraan cuaca nang Jawa Timur lan sekitare. Awan sampai sore iki kok janing edisi per 24 Agustus 2021 kahanane nang wilayah Jawa Timur diperakirakno cerah berawan lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Pengine diperakirakno cerah lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Suhu udara iki nang kisaran 14 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara iki nang 84 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut, barek kecepatan 5 sampai 50 km per jam. Informasi ini dipakai no teko perakirawan BMKG Juanda ya. Engko nang jam 11 awan Cak Ning. Nang jam 11 awan engko ana dialog UMKM koyo biasa nih. Nah kali iki edisi dino iki engko bakal ana Bunda Yeni pelaku usaha kerajinan tangan teko sahabat gempita suara semesta ya. Engko sampean kabeh iso takon-takon terkait mbarek kerajinan tangan iki apa ae. Terus mareng ngono nek misale ana sing minat ana sing tertarik iki bisa dibeli di mana. Ngono ya Caning. Informasi cuaca nang kawasan Pemuda merapat nang jam 10 poncul 35 menit kepantau cerah. Info lalin kepantau rame lancar sugeng siang ae gawe sampean kabeh sing lake ae tune in utawa gabungan ya nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM pro 4 RRI Surabaya. Terus sing gabungan pisan ya via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi nih RRI langsung ae iso di-download, iso diunduh lewat App Store barek Play Store. Jenenge iki RRI Digital ya. Awan-awan ngene iki pancene wis mlebu nang jam-jam maksi utawa makan siang. Nah, iki ana sing jenenge soto dengkek kuliner legendaris nang kutha dagang Bobot Sari Caning. Dadi soto iki dadi pancene ya, dadi kuliner sing wis gak asing maneh gawe masyarakat Indonesia. Nah, hidangan berkuah iki hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah mengikuti racikan bumbu, barek bahan sing dadi ciri khas masing-masing. Nah, kaya ana nang Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga, ana sing arani soto Pak Dengkek sing kerap dicari masyarakat ya. Aroma rempah berpadu dengan kuah santan yang kental menjadi ciri khas soto sing wis puluhan tahun niki hadir nang tengah aktivitas masyarakat nang sekitar pasar Bobot Sari. Nah, jeneng soto Pak Dengkek iki dicukuk teko jeneng pemilik pertama nih, ono kakek dengkek warga asli Bobot Sari. Nah, awale iki usaha iki duweni siji gerobak nang sudut pasar Bobot Sari ya. Saiki caning soto Pak Dengkek wis berkembang dadi telung gerobak sing ono nang sekitare pasar. Nah, Ibu Nurul selaku cucu kakek dengkek iki nyatakno dhek iki duweni meneruskan ya usaha sang kakek barek dulur-dulure ngene ya. Nah, kecili Nurul iki wis mengikuti ibune sing dodolan sampai akhirnya mampu mengelola usaha tersebut secara mandiri. Tadi diakoni barek Nurul luwih tekok 40 tahun usaha iki ono, kedek iki jek cilik iki wis ono. Nah ya, menurutnya salah siji sing betakno soto dengkek barek soto liyane ono nang kuah santene barek racikan rempahe Cak Ning ya. Tadi sing betakno iku teko santen, terus rempah-rempah, bumbu rempah-rempah iki akeh, kerupuk iki gawe kerupuk grepek ya. Terus madeng ono ana souni, ono toge, terus gawe ayam kampung asli utawa ayam sayur. Nah, cita rasa soto dengkek iki dipertahankan lewat resep sing diwarisno secara turun-temurun. Racikan rempah barek kuah santan iki dadi ciri khas tekok soto dengkek ya sing wis dikenal dan digoleki barek warga setempat.
maupun di luar wilayah tersebut ya. Jadi ini nek misalnya berkunjung nang Bobot Sari, Pasar Bobot Sari, nah iki iso awak dhewe icip-icip iso kulineran barek soto Pak Dengke iki mang. Nah, sak porsine iki caning diregani 16.000 ya, gawe soto dengan ayam sayur, kemudian Rp18.000 untuk ayam kampung. Nah, salah siji pelanggan ana ning Lina iki mengaku nyenengi soto Dengkek oleh cita rasane iki sing beda mbarek soto pada umumnya. Dadi nek misale awak dhewe nang pasar Bobot Sari ya toh, iki lebih tepatnya ini ada di Kecamatan Bobot Sari ya, Purbalingga. Nah, iki iso langsung ae icip-icip sing jenenge soto ayam kampung Pak Dengkek ngono. Iki unik namanya ya karena memang berasal dari jeneng buyute iku mang ya, to ana Pak Dengkek iku mang. Oke, tadi memang setiap daerah, setiap wilayah duweni soto masing-masing. Nah, enggak terkecuali yang berasal dari Purbalingga ya, Purwokerto iki mang caning ya. Nah, tadi nenek Lamongan duwe kekhasan soto ni, Kediri duwe kekhasan soto ni pun demikian. Yang ada di sana ini Bobot Sari ya, kion duweni soto khasih.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Ya jane gawe sampean kabeh sing duwe dulur, sanak famili, keluarga sing berpotensi duwe bakat bernyanyi, langsung ae meloki Bintang Radio 2026 ya. Bintang Radio 2026 hadir lagi di tengah-tengah kita semuanya ya di tahun ini 2026. Saiki caning sing duwe potensi-potensi nyanyi ya, bakat-bakat tarik suara. Nah, iki sing sampean enteni kabeh ya toh. Bintang Radio orang yang menem lekor iki teko maneh ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru tur luwih digital ya. Gawe sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo cepetan daftar sampai terakhir iku 30 Agustus caning ya. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuan nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren nang ajang grand final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Nah, caning pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum ya. Peserta iki wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Ojo dianggurno yo rek, suara emase sampean cuma dirungokno nang kamar ngono ya. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno mulai saiki iso lewat website bintangradiorri.id. Potensi terus ya, pantangnya terus media sosial ya Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asal nek teko suarane sampean nggih. Informasi ambek pendaftaran iso menghubungi RRI Surabaya bare aku Ayu Arta 0896300893 x 0, SP Tuban ono ning Witra 0896160645745, bare ono SP Kediri ya ono Cak Fauzi 0857283 Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: radio.kumpulan.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Waya woro-woro jam 11 awan, pare aku ning Ayu Arta. Polresta Sidoarjo oleh penghargaan toko pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas peningkatan layanan terpadu gawe perempuan lan anak tahun 2016. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing nyatakno apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus mendukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu.

Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat. Salah sijine ngluncurno program Jember Cinta Kesehatan JCK. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah TP3D Bidang Kesehatan Kabupaten Jember Ulfa Elvia nyatakno, program iki mampu jangkau sekitar 10.000 penerima manfaat kabel lapisan masyarakat lewat program kesehatan mulai pengobatan gratis, bantuan alat medis, penunjang, lan penanganan bedah katarak. Iku mang derek woro-woro jam 11 awan ya, bareng aku Ning Ayu ketemuan maningko nang woro-woro jam 12 awan.

0: Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sesuai janjiku ketemang awal-awal ya, bahwasanya di siang hari ini di dialog UMKM ini sudah hadir narasumber di studio Pro4 RRI Surabaya. Gimana kah wonten Bunda Yeni, pelaku usaha kerajinan tangan dari Sahabat Gempita Suara Semesta. Nah, seperti apa geliat UMKM-nya, terus habis itu bagaimana beliau ini setiap harinya memproduksi begitu ya. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, sugeng siang Bu Yeni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pemirsa.
0: Iya, sehat-sehat Bu Yeni.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini terima kasih telah meluangkan waktu ya untuk Pro4 RRI Surabaya, jauh-jauh dari Waru Sidoarjo.
1: Nggih.
0: Ke tengah kota, ke Jalan Pemuda.
1: Sepeda motoran ini tadi.
0: Sepeda motoran, hitung-hitung juga sembari jalan-jalan ya Bu Yeni. Nggih. Karena kalau nggak ada agenda demikian kayaknya kok males toh ke kota ya, maksudnya ke pusat itu males ya.
1: Betul,
0: Bu Yeni.
1: Betul, maturnya di Sidoarjo mawon.
0: Betul. Mungkin orang-orang daerah selatan, bukan sih kalau daerah kita itu.
1: Yeah.
0: Ya, itu mungkin lebih ke kalau ke mall ya yang ada di sana-sana aja gitu ya kan.
1: Mentok Royal.
0: Jadi kalau ke tengah itu aduh mager. Tapi kalau kayak begini kan ya, kita bisa bersilaturahmi, kita pun juga mungkin nanti selepas ini juga bisa mungkin jalan-jalan kemana mumpung nang tengah ngono kan. Baik. Nah, Bu Yeni mungkin bisa diceritakan begitu ya terkait dengan Gempita Suara Semesta. Ini tuh apa sih, Bu Yeni?
1: Ini adalah sebuah komunitas yang mana saya membuat karena anak-anak saya terlahir istimewa. Jadi putra saya ini nomor 1 autism dengan usia 15 tahun sekarang, ditambah dengan autoimun lupus SLE major. Jadi cukup kondisinya waktu itu sempat kritis, dan saya juga harus bolak-balik ke rumah sakit RSUD Sutomo untuk dia opnam ya setiap bulan untuk memasukkan methylprednisolone secara injek begitu. Nah, yang kedua, putra saya ini disleksia tapi ringan, dan alhamdulillah sekarang ini di pondok pesantren Khairunnas Gresik. Nah, yang ketiga, Down syndrome usia 10 tahun. Karena anak-anak ini punya perbedaan yang cukup harus kita kondisikan dengan baik, saya ingin ada sebuah wadah yang mana saya tidak perlu harus keluar rumah jauh-jauh. Tiga putra saya ini bisa berteman dengan semua teman-temannya, sekaligus belajar mereka mandiri, produktif, dan yang pasti mereka bisa terus diterapi ya lewat kegiatan-kegiatan di Gempita ini begitu.
0: Nah, lalu apa-apa saja kegiatan di Gempita Suara Semesta ini, Bu Yeni?
1: Di awal kita itu punya rumah belajar dan terapi yang mana memang saya siapkan untuk anak-anak kami, anak-anak saya dulu. Mereka ini perlu diterapi, karena kalau dengan BPJS itu hanya sampai usia 7 tahun selesai. Sementara anak-anak ini enggak boleh setelah 7 tahun enggak diterapi, itu enggak bisa, harus tetap diterapi. Karena setelah enggak diterapi yang terjadi si kakak itu sempat regres dan terjadilah autoimun. Saya ingin mereka bisa mendapatkan terapi setiap hari, dan selain kegiatan terapi, setelah mereka paham instruksi, mereka juga bisa berbicara dengan baik ke kita, udah mulai ngerti ya, lalu kita arahkan kepada kegiatan vokasi, yang mana vokasi ini kita punya beberapa kegiatan, antara lain tari-tari tradisional. Saya semua memang memilih kegiatan yang memang lebih spesifik ke tradisional, karena saya suka kesenian itu, suka yang apalagi yang tradisional itu suka. Barusan semalam kita parade tari tradisional di Royal. Jadi anak-anak ini semua tarinya tradisional. Buat saya itu sesuatu yang membanggakan ya, selain bisa juga menghidupkan budaya bangsa begitu. Kita juga ada kelas mengaji, kita juga ada kelas handcraft. Nah, di dalam kelas handcraft alhamdulillah ada perusahaan handuk yang mensupport kita, yang mana beliau ini mengirimkan setiap bulan 50 kilo, Bu. Itu kan nggak mungkin ya handuknya itu terus nggak diapa-apain. Jadi kita harus create nih gimana handuk reject ini bisa jadi cantik dan punya nilai jual lebih tinggi. Sehingga saya dengan para ibu-ibu yang ada di sana mulai berpikir untuk punya nilai ekonomi yang lebih baik ya, supaya ada yang bisa kita lebih putarkan, kita tidak bergantung kepada donatur. Alhamdulillah kita mulai nih bikin yang namanya jumble oven nih. Jumble oven di sini saya bawa. Ini ada ini apa? Tatakan ya untuk nanti anak-anak tinggal potong. Jadi dijiplak gitu aja, termasuk juga dengan hand towelnya. Nah, ini kita juga bisa bikin hand towel yang cantik. Nah, tinggal dilem saja ini lem ini. Jadi nggak kesulitan buat anak-anak. Seperti itu untuk dua produk dari handuk yang kita buat. Lalu dengan anak-anak yang kreativitasnya lebih tinggi, terutama untuk anak-anak autis, itu kita buat beberapa tasbih, gelang, terus juga apa ini clay, terus kita panaskan dan kita buat gantungan kunci. Jadi kreasi anak-anak macam-macam ya, termasuk juga kita mulai pada hasil karya anak-anak semacam lukisan itu juga kita ini apa kita bantu untuk menjualkan gitu.
0: Oke, jadi tadi ada pasokan ya tiap bulannya dari perusahaan anduk begitu ya, Bu.
1: Betul,
0: Yeni
1: di Sidoarjo.
0: Di Sidoarjo. Yang ini kondisinya reject, ketimbang mubazir begitu ya. Nah ini dikreasikan dengan semaksimal mungkin begitu ya. Menjadi tadi itu ada jumper,
1: hand towel,
0: ada hand towel.
1: Sebetulnya
0: itu
1: kita juga bisa buat pot ya, pot dari handuk. Tapi ternyata untuk penjualannya kesulitan dan berat. Jadi antar-antar kemana-mana itu agak repot. Cuma sedikit aja yang bisa diantar, jadi kurang bisa maksimal ya menurut saya. Jadi kita hentikan untuk produksi potnya. Kecuali kalau memang ada yang permintaan ya, baru kita bikin deh.
0: Oke, gitu. Jadi ini kalau untuk sahabat Gembita sendiri, ini sudah dari 2024 tadi ya Bu Yeni.
1: Betul.
0: Disampaikan, ini banyak sekali antusiasmenya Bu Yeni.
1: Alhamdulillah.
0: Dari para orang tua.
1: Alhamdulillah. Karena kita mengawali kegiatan ini juga awal mula dengan kegiatan kitan, kitanan masal ABK. Nah, di dalam kitanan masal ini semua kan dikumpulkan ya para orang tua ABK ini dalam satu grup. Ketika saya bilang ini grupnya sudah selesai ya ibu-ibu, kita tutup ya grupnya. Bunda jangan ditutup, kalau bisa kita terus aja supaya kita bisa tambah kegiatan yang lain-lain. Tapi kan nggak mungkin kegiatan kitan lagi ya. Jadi real apa namanya dari data yang masuk ke dalam kami untuk berkegiatan kitan itu hampir 600 yang ada di grup. Tapi yang karena kondisi kita juga enggak terlalu besar, tempatnya kita pun juga masih sewa di sana. Jadi hanya 10%, sekitar 60-an lah yang aktif berkegiatan di Gembita.
0: Oke, jadi ini dengan agenda-agenda yang positif, ini harapannya apa sih Bu Yeni?
1: Saya berharap wadah ini diberikan ruang dan kolaborasi dari banyak pihak. Karena tidak mungkin saya sendiri mampu untuk bisa memberikan support banyak ya kepada teman-teman semua. CSR dari perusahaan mungkin selain handuk juga kita juga pasti butuhkan. Apalagi dari pemerintahan yang mungkin bisa mengajak kita berkolaborasi pada kegiatan UMKM, bazar ataupun pameran-pameran ya, yang mana menghadirkan hasil karya dari anak-anak istimewa.
0: Oke, jadi ini harapannya untuk pemerintah setempat agar memberikan tadi itu ya Bu Yeni ya, kesempatan
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Basar-basar seperti
1: betul,
0: itu ya. Yeah. Oke, jadi ini kesempatan untuk memamerkan ya.
1: Mungkin juga kalau mungkin di kantor-kantor pemerintahan ada pojok-pojok hasil karya anak-anak istimewa. Nah itu kan kami berarti punya banyak ruang ya untuk bisa menghadirkan karyanya anak-anak di sana begitu.
0: Oke, baik. Terkhusus untuk anak-anak sendiri ini apa sih Bu Yeni? Pengennya mereka bisa lebih produktif begitu ya?
1: Betul, produktif dan bersaing juga, yang pasti kita tidak untuk dikasihani ya, tapi juga untuk diberikan ruang dan kesempatan supaya kita pun juga punya, bisa menunjukkan potensi kita gitu.
0: Oke, baik. Cak Ning ngarepe gabungan tak cuma enggak no ya. Langsung isok gabungan nang 5462961 utawa isok gabung nang line WA ni Pro Papat RRI Surabaya. Di sini ada Ning Yeni dari kawasan Waru Sidoarjo. Nah, ini berawal dari motivasinya begitu ya Bu Yeni, berawal dari putra-putrinya yang berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana caranya agar anak-anak ini itu ada wadah biar enggak boring, biar enggak bosen, biar mengkreasikan apa yang ada di pikiran mereka masing-masing. Yeah. Nah, terbitlah, terbentuklah begitu ya, yaitu ada komunitas sahabat Gempita Suara Semesta. Seperti itu ya. Kegiatannya macam-macam. Kami handcraft tok disampaikan tadi oleh Bu Yeni bahwasanya ada juga tadi apa saja Bu Yeni, pengajian.
1: Iya, pengajian ngaji untuk ngaji. Anak-anak, untuk ibu-ibunya juga begitu. Terus juga kelas ini apa untuk menari gitu, tari tradisional. Okay. Ya.
0: Nah, tradisional. Itu kalau untuk yang seperti itu yang pengecualian mungkin semua kali ya, mulai dari yang handcraft, nari, ngaji itu mendatangkan tutor atau bagaimana sistemnya?
1: Iya, saya mendatangkan tutor.
0: Oh, jadi mendatangkan memang coach mentor begitu ya.
1: Iya. Jadi kalau untuk mengaji memang ada ustaz-ustazahnya sendiri. Kebetulan kita dibantu oleh Sulaimania. Jadi dari Rumah Tahfiz Sulaimania di Sidoarjo itu memberikan support ke kami. Ustaznya yang mengajarkan mengaji untuk anak-anak. Nah, untuk tari kami membayar dari apa coach ya, coach tari. Kebetulan beliaunya dari ISI Solo. Jadi untuk dan pernah mengajar di SLB. Jadi bersama anak-anak itu sudah lebih menyatu begitu. Jadi enggak ada masalah untuk memberikan kegiatan mentoring anak-anak ya, dari yang benar-benar gak bisa. Seperti anak saya awalnya kan gak bisa sama sekali tuh menari, hanya melihat itu pun 1 tahun bun. Jadi 1 tahun dia hanya melihat saja, sampai akhirnya tahun kedua dia berdiri, dia mulai menari pede dan hafal. Dan sekarang itu udah 10 tari tradisional yang dia bisa kuasai.
0: Itu yang anak kedua?
1: Anak ketiga.
0: Oh, anak ketiga.
1: Yang Down Syndrome ini. Jadi passionnya itu beda-beda. Kalau yang nomor 1 passionnya di coding komputer. Kebetulan kita sudah kerjasama dengan Kominfo di Gedangan Sidoarjo. Jadi tiap hari Kamis, setiap bulan 1 atau 2 kali kita diberi waktu untuk anak-anak itu kumpul ke sana semua. Tempatnya besar, bagus, adem. Jadi anak-anak itu dengan layar touchscreen yang enak. Jadi anak-anak itu nyaman di sana, senang berkegiatan. Okay. Begitu.
0: Tadi guru mengaji dari mana Bu Yeni?
1: Sulaimania. Tahfiz Sulaimania.
0: Oke, baik. Ini. Jadi itu
1: Rumah Tahfiz.
0: Rumah Tahfiz begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini berarti setiap bulan bisa dibilang para orang tua ada
1: biaya kas,
0: ada atau kas. Seperti itu?
1: Ada mereka membantu untuk per bulan 100.000 untuk biaya berkegiatan bersama di sana. Dan itu 1 minggu 2 kali pertemuan, tetapi mereka juga kalau seandainya ada perform-perform yang tambahan bisa sampai 3-4 kali. Jadi ya tergantung performnya ini ada berapa kali nih. Karena kan nggak mungkin ya satu kali latihan anak-anak udah bisa. Jadi harus kalau perform kita tambah latihannya. Tapi nggak ada tambahan biaya, nggak ada.
0: Ya itu aja. Berarti ini ya tadi itu ya 100.000 saja begitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Jadi dengan 100.000 rupiah ini ya mengaji handcraft dan juga tari tadi.
1: Betul. betul.
0: Oh,
1: begitu.
0: Oke, baik. Ya. Nah, ini secara ya ikhlas begitu ya. Ini untuk membantu kas pertemuan ya,
1: betul.
0: Bu Yeni ya, di tiap bulannya seperti itu.
1: Untuk operasional juga mulai listrik. Dan semuanya.
0: Oke.
1: Memang kita bagaimana bisa menyediakan yang lengkap buat anak-anak, tapi kan nggak memungkinkan ya. Jadi ya dengan kita mempunyai hasil karya kita jual, di situ ada perputaran uang yang bisa kita buat untuk operasional lagi, begitu.
0: Oke, jadi ini tidak hanya mengandalkan dari para bunda-bunda ya, tapi juga hasil karya.
1: Betul.
0: Oke, dengan harapan tadi ada perputaran uang di sana ya. Oke. Baik, ini semakin seru ya Cak Ning. Di kesempatan siang hari ini yang mau bergabung tak cuma enggak nol, langsung bisa gabungan di 5462961. Jadi terbuka untuk semuanya, siapapun itu yang mau bergabung monggo ya Bu Yeni ya.
1: Siap.
0: Jadi bisa ke arah Waru sana, lebih-lebih mungkin yang lebih dekat dari Bu Yeni begitu kan ya. Terus mungkin punya putra-putri, punya keluarga yang juga berkebutuhan khusus. Nah, biasanya kan arah-arahnya ini kan dikucil no, dibully, kemudian kena rasisme segala macam. Nah, tinggal cuman anaknya tok yang apa ya, sakno yang sedih, tapi juga orang tuanya pun juga sedih.
1: Betul.
0: Nah, ketimbang bersedih-sedih, bisa berkegiatan positif
1: ya,
0: seperti itu ya, bareng-bareng. Nah, ini tentunya di Bu Yeni di shelter Sahabat Gempita Suara Semesta seperti itu ya. Baik, ini ada di tadi mana Bun?
1: 3 titik
0: alamatnya
1: di Delta Sari,
0: Delta Sari Indah,
1: Blok AI nomor 16 Kurek Sari Waru Sidoarjo.
0: Oke.
1: Jadi di situ sebelah rumah ini kebetulan kosong ceritanya. Nah, saya bilang boleh enggak saya pinjam untuk parkiran, tadi awalnya begitu. Saya rapikan dia karena kan masih jalannya masih rusak gitu.
0: Yeah.
1: Setelah saya rapikan ternyata malah yang punya rumah, boleh Bun kalau rumahnya juga dipakai. Jadi ya, alhamdulillah kita tuh dua rumah yang kita pakai, yang satu untuk anak-anak vokasi, yang satu untuk anak-anak terapi, begitu.
0: Baik.
1: Dipinjemin.
0: Ya, luar biasa. Baik, nah Bunda ya, ini kita break dulu sejenak ya. Kita akan dengarkan kumandang adzan zuhur untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Tetap menang kene ya Cak Ning, pastinya nang Pro 4 RRI Surabaya. Oh.

kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir dan ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan.

0: Oke, Channing, awak DWC, anak nang dialog UMKM, pastinya ini produk-produknya ini semuanya spesial dan juga istimewa. Polanya apa? Tadi itu digunakan, ya dibikin lebih tepatnya, dibikin, dibuat, diproses oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu ya, Bunda ini. Jadi harapannya mereka-mereka ini itu ada kegiatan selain ya mereka terapi pastinya, selain mereka ini sekolah tiap harinya. Nah, ben gak bosen, ben gak boring ya, biar gak screen time terus alias gak gadgeting. Malah itu yang gak dibolehin kalau setahu saya ya. Anak-anak berkebutuhan khusus jangan sering-sering dikasih apa
1: Gadget.
0: gadget atau gawai ya. Jadi boleh, tapi ya jangan sampai sesering itu. Nah, ketimbang demikian, gak ngapa-ngapain, bosen. Nah, bisa ke yang namanya komunitas Gempita, Sahabat Gempita Suara Semesta. Kayak gitu ya, Caning ya. Mereka-mereka ini akan diajari mengaji, berkegiatan menari, dan juga handcraft.

0: bikin-bikin kreasi segala macam. Dan yang saat ini sedang dilakukan adalah karena banyak pasokan dari ini ya, apa tadi, pabrik pabrik
1: Handuk.
0: handuk dari
1: Iya.
0: Sidoarjo yang rejekan ya Bun,
1: Iya, betul.
0: karena nggak kepake eman-eman, akhirnya disulaplah dengan cantik,
1: Ya.
0: jadi ini jadi itu segala macam.
1: Iya,
0: Sing
1: betul.
0: memproduksi Cak Ning, sing gawe yo anak-anak berkebutuhan
1: Iya.
0: khusus ini. Nah, harapannya Bunda Yeni ini, ayolah pemerintah setempat seperti itu ya Bun ya,
1: Betul.
0: mengajak kolaborasi, berbagai instansi juga boleh mengajak kolaborasi untuk mengajak komunitas sahabat Gembita Suara Semesta ini pameran produknya,
1: Ya.
0: diajakin bazar
1: Betul.
0: UMKM ya
1: Ya.
0: kan, menjual karya-karya anak-anak berkebutuhan khusus tadi, seperti itu ya
1: Iya.
0: Bun.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian untuk saat ini apakah ada program atau proyek baru selain tadi itu, Bunda Yeni?
1: Proyek yang terdekat kita ya Kitanan nih.
0: Kitanan lagi.
1: Kitanan massal ABK. Kebetulan kita punya kesempatan untuk Surabaya di Hotel Mercure tanggal 29 November. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun pihak tahun ketiga ini, tahun ketiga di Mercure, akhirnya kita mendapatkan kesempatan di Hotel Aston Kahuripan Sidoarjo di tanggal 6 Desember. Jadi Surabaya, Sidoarjo sudah punya tempat di hotel. Karena awal mulanya kita membuat kitan itu baru di rumah, nggak bisa di hotel. Sementara peserta banyak sekali, ditambah banyak, nggak memungkinkan tempatnya yang crowded banget untuk anak-anak bisa nyaman. Kalau nggak, kalau ditaruh di apa itu pendopo, lari nanti. Karena kan tempatnya terbuka ya. Jadi harus ada tempat yang nyaman, yang mereka betul-betul juga nggak ini ya, apa, seneng lah, happy lah. Masuk hotel itu juga kadang banyak orang tua yang nggak ngerti ya, nggak tahu. Tapi ketika dirayakan di sana itu happy-nya luar biasa. Di situ sekaligus peringatan Hari Disabilitas Internasional. Jadi di tanggal 3 Desember itu memang kita selalu buat acara besar buat anak-anak. Jadi sekalian perayaannya juga
0: Oh, tapi
1: begitu.
0: untuk yang kita tadi November begitu
1: Ya,
0: ya,
1: tanggal
0: November.
1: 29 November dan nanti ada kontrolnya di 3 Desember.
0: Oh, pas tadi itu
1: Iya,
0: hari
1: pas Hari Disabilitas
0: harus
1: Internasional.
0: okay,
1: Begitu.
0: baik, luar biasa. Terima kasih Bunda Yeni untuk sharingnya di siang hari ini.
1: Sama-sama.
0: Nggak terasa karena saking serunya ya, ini mau
1: Iya.
0: sudah berapa di jam 12 siang seperti itu. Harapan kedepannya apa ini Bunda Yeni? Monggo.
1: Semoga orang tua yang dititipin anak-anak istimewa tidak bersedih, harus berbesar hati, harus juga meningkatkan skill ya, supaya jangan hanya anak yang disuruh terapi, tapi ibunya juga harus mau diterapi nih. Diterapi dalam arti meningkatkan kemampuan, meningkatkan kemampu pengetahuan, sehingga anak-anak yang dititipkan ke Allah buat kita ini, mereka punya kualitas yang pasti Allah siapkan. Jadi kita harus cari wadahnya, kita harus cari tempatnya, dan insya Allah pasti ada jalan untuk anak-anak kita semua berkarya, mandiri, dan berprestasi.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk siang hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bergabung. Kalau banyak yang bergabung, nanti tak doakan banyak CSR-nya, banyak
1: Amin,
0: yang mendukung,
1: amin.
0: banyak supportnya ya Bunda Yeni
1: Amin,
0: ya, seperti
1: amin.
0: itu. Baik, iku mah ya Caning gawe dialog UMKM kali ini, produk-produk yang ya memang terlihat simple dan sederhana ya Bun,
1: Iya.
0: tapi dipakainya, digunakannya, dibikinnya dari hati
1: Betul.
0: ya.
1: Yang saya pakai ini, yang saya pakai juga. Nah,
0: Outer
1: outernya ini
0: ya.
1: hasil karya dari lukisan Vincent yang di Surabaya, Vincent Autism Gallery. Nah, itu dia punya lukisan bagus-bagus banget, dan saat ini Vincent pun juga punya karya yang luar biasa yang juga sudah masuk ke Museum Kereta Api Indonesia begitu.
0: Ya, oke, baik. Ya. Luar biasa, kita akhiri untuk kesempatan siang hari ini. Siang. Mudah-mudahan laris manis untuk produk-produknya ya, Bun.
1: Amin. Amin.
0: Oke. Iku mang cakne tetep nangkine nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papa Tereri Surabaya, suara budaya Surabaya.

Waye woro-woro jam 12 awan bare aku ning Ayu Arta, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyampekno kunci sukses pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital nang wilayahe, terus dutuhno tren sing positif. Keberhasilan iki gak lepas teko peran serta RT RW sebagai wadah ngejak masyarakat melu pendaftaran lan pembaharuan data Perlinsos secara langsung.

Nyanda kabar Liane, Cak Ning, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup para lansia lewat program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi barek layanan kesehatan sampai pemberdayaan, mulai pemberian makanan gratis gawe lansia prasejahtera barek ngekei ruang aspirasi lansia. Iku mang caning woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu ketemuan maneh engko nang woro-woro jam siji awan.

101,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tasih Sesarengan, wonten Tanjung Piara Siang, edisi dinten Sabtu kalender 24 Agustus 2016 mengaten nggih. Siang menika sesarengan kalian kloning ayu ngantos mangke merapat wonten jam 3 sonten. Informasi kahananipun telata pemuda siang menika wonten jam 12 langkung 15 menit kepantau terik nggih, lumayan panas siang menika. Lajeng informasi arus lalin rame lancar. Sugeng siang kagem jenengan sedaya caning ingkang nembe kemawon kabungan wonten gelombang 96,8 FM ugi 585 AM. Lajeng streaming nggih wonten rri.co.id ugi aplikasi RRI Digital. Nah, nek kalau wau sampun sareng-sareng Bunda Yeni saking komunitas nggih. Ya menika wonten komunitas Sahabat Gempita Suara Semesta. Nah, siang menika wonten musik lan informasi malih ngantos makin merapat jam 3 sonten. Kalian kula rencangi wonten tembang-tembang campur sari. Informasi pertama Cak Ning wonten kawasan Cianjur kagem jenengan sedaya ingkang remen kalian tauco. Nah, tauco menika dados salah setunggalipun kuliner khas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ingkang sapungkasane menika tasih saged ditemuaken lan digemari masyarakat. Makanan berbahan dasar kedelai yang difermentasi memiliki cita rasa gurih, asin, dan khas yang menjadikannya berbeda dari produk sejenis di daerah lain. Keberadaan tauco di Cianjur telah menjadi bagian dari perjalanan kuliner masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Produk ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga berkembang menjadi oleh-oleh yang banyak diburu wisatawan ketika berkunjung ke Cianjur. Nah, proses pembuatan tauco secara tradisional nggih butuh akan ketelitian, utamanipun tahapan fermentasi kedelai nggih, kedelai yang telah diolah kemudian lewat proses fermentasi hingga menghasilkan aroma dan rasa khas yang menjadi identitas tauco Cianjur. Salah satu keunikan tauco Cianjur wonten cita rasanipun yang kuat dan mampu memberikan karakter tersendiri pada berbagai masakan. Tauco kerap digunakan sebagai bumbu untuk tumisan, sambal maupun sejumlah hidangan khas yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kagem warga Cianjur, tauco mboten sekedar bahan pangan tapi ugi bagian dari warisan kuliner daerah. Resep dan cara pengolahannya terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya agar keberadaan tauco tetap terjaga. Popularitas tauco yang menika saged ngewenehaken nggih peluang ekonomi kagem masyarakat yang menggeluti usaha produksi dan penjualannya, mulai dari produsen rumahan hingga pelaku usaha oleh-oleh turut menjadikan tauco sebagai salah satu produk yang memiliki nilai jual. Nah, Caning, di tengah perkembangan kuliner modern, samenika keberadaan tauco Cianjur tetap mampu mempertahankan penggemarnya. Kemasan dan pemasaran yang semakin beragam membuat produk tradisional ini dapat menjangkau konsumen lebih luas tanpa meninggalkan karakter rasa yang menjadi cirinya. Wisatawan yang datang ke Cianjur kerap menjadikan tauco sebagai salah satu pilihan buat tangan kagem keluarga wonten daerah asal. Selain praktis di petong, ya, tauco menika nggak ada daya tarik karena menawarkan pengalaman rasa yang erat dengan identitas kuliner Cianjur. Keberadaan tauco Cianjur sekaligus menunjukkan bahwa kuliner tradisional gak ada potensi untuk terus berkembang di tengah perubahan zaman, nggih. Dengan menjaga kualitas, proses produksi, serta memperluas inovasi pemasaran, tauco dapat tetap menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif dan kekayaan kuliner Cianjur.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.

0: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning Indonesia negarane awe dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus on ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pake penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mareng ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk. Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarepne aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu.
1: Iya toh nduk.
0: Iya Bu.
1: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
0: Iya,
1: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
0: Iya,
1: apa maneh saiki ya pikiren.
0: Iya, Bu.
1: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
0: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
1: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
0: Ya, Bu.
1: Pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Aja, Nduk, kanca-kancamu.
0: Iya, Bu.
1: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
3: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
4: Hah? Sing ngendi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
3: Nah, iki lho. Coba gambare sapa?
4: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas. Mas,
3: lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
4: Sampean iku ngomong apa sih, Mas? Mas, sampean iku ngomong ae nek gelem duite.
5: In

Agustus 2024, cakning beberapa kuliner tentu duweni sejarah. Siji di antarane sing cek bertahan sampai saiki yaiku iwak wader, sambel colek, kuliner legendaris tekok kawasan wisata sejarah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, dilansir teko National Geographic Indonesia, ono sensasi tersendiri pas menikmati kuliner dengan sejarah yang sangat panjang. Konon hidangan iki wis dadi santapan favorit ke zaman Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu terbesar di Nusantara. Nah, iwak wader iki wis dikenal ya ke zaman Majapahit mbiyen. Jarene Cak Mat salah siji sing dodolan nang sekitaran kolam segaran. Keberadaan warung-warung sing menawarkan menu iwak wader iki akeh ditemokno nang sekitar kolam segaran nang Trowulan Mojokerto. Kolam iki merupakan kolam kuno peninggalan zaman Kerajaan Majapahit, mitos sing berkembang nang masyarakat iwak wader utawa iwak cilik sing akeh urip nang kolam segaran bare sungai ya kali nang sekitar kawasan niku mang caning wis dadi tangkapan warga setempat gawe lauk pauk ket atusan tahun biyen. Nah, nang zaman biyen niki para abdi kerajaan nek pengen menghidangkan makanan untuk keluarga kerajaan, mereka mengambil ikan-ikan kecil yang ada di kolam segaran untuk dijadikan sebagai olahan menu spesial. Dadi ket zaman niku mang olahan sambal wader dadi hidangan sing berkelas. Sampai saat iki ya, masyarakat nang sekitar kolam segaran cek dadi cek joko olahan resep warisan niku mang. Nah, menu masakan sing ketokane iki simple ngono ya to, tapi rasane iki luar biasa. Iwak wader goreng sing renyah diletakkan di atas sambal khas yang super segar. Kekuatan rasa nasi wader Trowulan sekarang iki ono kuncian iku nang sambeli sing seger tur pedes ya. Uniknya sambal sing disajekno merupakan sambal segar yang baru dibuat ketika ada pesanan. Bumbu sambal berupa cabe, tomat, bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis ditumbuk saat masih segar tanpa digoreng. Bumbu sambal mentah kemang caning ya nggawe rasa pedes kian mantap saat dipadukan dengan renyahnya ikan wader yang digoreng garing. Ikan-ikan kecil seukuran jari kelingking itu kemudian ditaburkan di atas piring tanah alias cowek kecil bersama sambal sebagai lalapan disertakan irisan ketimun, daun kemangi, barek, kubis. Sebagai ikon kuliner di bumi Majapahit, sambal wader yo diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sektor pariwisata Trowulan Mojokerto.

Waya woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta. Cak ning Menteri Komunikasi Digital Menkom Diki Mutia Hafid nyatakno, konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat lewat berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional.

Nyanda kabar liyane, PT Kereta Api Indonesia Persero Dawab 7 Madiun ngadakno pengobatan gratis sing gunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ana nang sekitar stasiun Kendang Ngawi. Manajer Humas KAI Dawab 7 Madiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat. Iku mang cak ning woro-woro jam siji awan, ketemuan maneh engko nang woro-woro jam loro awan.

Ya, Cak Neng matur suwun sing jek setia barek 96,8 FM Pro Papat dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe jek mlaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Sabtu 22 Agustus 2016 barek aku Ning Ayu sampai engkok merapat nang jam 3 sore ya. Mlebu nang jam 1 wayahe gawe galeri budaya. Galeri budaya awan iki caning ya. Engko tak wenehi informasi-informasi sing gak ado-ado pastine teko kebudayaane awak dhewe. Sing harapane iki iso bermanfaat ya. Gawe nambah pengetahuan, gawe nambah wawasan ya awak dhewe sakabehane awan iki. Dadi nek Sabtu wayahe galeri budaya, nih minggu jam siji awan wayahe gawe mlaku-mlaku ngono ya ta. Informasi cuaca nang wilayah Pemuda awan iki Cak Ning ya merapat jam siji poncul 20 menit kepantau cek panas iki cek terik. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang ae gawe sampean kabeh sing lakeke kapungan pasti nih nang gelombang 96,8 FM bare 5.5 AM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nah, tak ajak gawe mengenal ya tradisi Basa Sombau Melayu Tapung sing wis usiane iki 6 abad nang Riau Cak Ning. Menjaga harmoni melalui tutur ya, tradisi bahasa Sombau Melayu Tapung. Jeneng kebudayaan sing dadi identitas suatu wilayah iki selalu menyimpan banyak sejarah menarik, bagaikan megahnya sebuah istana dengan ornamen menarik. Kebudayaan nang kawasan Riau sejatinya ini melampaui sekedar kemegahan istana ataupun keindahan busana adat semata. Sebab kekayaan sesungguhnya ini justru tersimpan rapi ya dalam kehalusan tata cara berbahasa warisan leluhur Nusantara. Nah, salah si jeneng lewat tradisi lisan sing jenenge bahasa Sombau tuwe masyarakat Melayu Tapung. Nah, kesenian tutur kuno tersebut sukses bertahan selama 6 abad sebagai media komunikasi adat penyatu warga. Kelembutan bahasane terbukti ampuh merajut tali persaudaraan sekaligus membentengi warga dari potensi konflik sosial. Menyusuri akar sejarah bahasa Sombau, gowo ingatan masyarakat pada kekayaan masa lampau kawasan Tapung Kampar nang Riau, kesenian lisan Nikumang merupakan warisan leluhur bernilai tinggi peninggalan masa silam. Penyampaian bait kebaikan dilakukan murni secara lisan tanpa bantuan lembaran teks tertulis sedikit pun. Generasi pendahulu mengandalkan kekuatan daya ingat untuk mewariskan susunan kalimat bermakna dari mulut ke telinga penerus bangsa. Sistem pewarisan tradisional Likumang melatih kedisiplinan dan ketajaman pikiran para pelestari budaya setempat. Pertahannya kebiasaan melantunkan syair adat membuktikan tingginya rasa cinta masyarakat terhadap peninggalan orang tua zaman dahulu. Penerapannya pun gak sembarangan ya, melainkan memiliki ruang khusus dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Melayu Tapung. Nah, awak deh perlu memahami nek pelantun sejak sajak berirama tersebut sering bergema pas perhelatan upacara pernikahan resmi maupun acara lamaran adat. Nah, suara lantang pembicara perwakilan keluarga iki yo selalu menghiasi momen musyawarah desa perihal pengambilan keputusan penting. Kehadiran tamu kehormatan dari luar wilayah turut disambut menggunakan lantunan kata penuh kesantunan sebagai lambang penghormatan tertinggi. Nah, Cak Ning, pendekatan budaya lewat jalur bahasa halus sukses menciptakan suasana hangat penuh rasa kekeluargaan sesama warga. Ketangguhan tradisi tutur menembus pergantian zaman sungguh memperlihatkan betapa kuatnya ikatan batin masyarakat Melayu Tapung terhadap kearifan lokale. Nah, seni berbahasa santun itu merupakan pengikat silaturahmi, ngene ya. Tadi
daya tarik utama Basa Sombu iki ono nang keindahan estetika sing bersanding dengan nilai etika budi pekerti luhur. Untaian kata yang diucapkan memuat kekayaan ritme nada sehingga nyaman terdengar di telinga pendengar.

0: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampe berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi. El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat nang dia. Nangkin aja lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, apa sih?
1: Loh.
0: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroe lo.
1: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

dhewe cek bahas terkait barek tutur tradisi basa Sambau Melayu Tapung sing usiane iki wis 6 abad nang Riau. Janing kiasan bahasa kentel, nuansa kesantunan iki ngewenehi pesona dhewe nang setiap penyampaian pesan lisan. Pilihan kosakata sengaja dirancang sedemikian agar pesan teguran maupun pujian tersampaikan secara halus tanpa melukai hati. Keindahan komposisi sastra Kemang mendidik pendengare gawe selalu mengedepankan sikap saling menghargai. Tata krama berbahasa Kemang kemudian menjelma dadi pedoman penting pergaulan harian para penduduk sekitar. Keberadaan norma kesopanan lewat jalur tutur lisan kami sekedar ajang unjuk kebolehan merangkai kiasan manis mata. Pesan kebaikan perlahan meresap masuk menembus sanubari sekaligus dadi pendorong terciptane perilaku rendah hati antar sesama. Dadine seseorang iki seolah diajak menanggalkan kesombongan diri pas berhadapan

dengan tokoh adat pembawa unta yang petua bijaksana. Kepatuhan patut diberikan sebab setiap kalimat mengandung doa keberkahan yang selaras nilai agama. Kebiasaan merendahkan nada suara mampu mencegah meledaknya amarah ketika dua kubu sedang berdebat sengit mencari kebenaran. Pendekatan tutur kata penuh tata krama Kemang terbukti ampuh mendinginkan suasana panas. Metode penyampaian bernuansa damai dadi kunci penyelesaian berbagai masalah pelik tanpa memicu perpecahan kelompok. Caning fungsi krusial tradisi bahasa sombu makin makin terlihat ketika gesekan perbedaan pendapat memicu ketegangan publik di perkampungan. Warga Tapung sangat mempercayai kekuatan sastra lisan tersebut untuk melerai perselisihan tanpa jalan kekerasan. Tokoh penengah iki cukup macakno serangkaian petuah kerukunan berbalut intonasi tenang demi memecah kebuntuan komunikasi. Tensi ketegangan seketika mengendur seiring masuknya siraman rohani pengingat pentingnya menjaga persatuan sedarah. Nah, caning kearifan budaya lokal ini mampu menjembatani perbedaan pandangan sampai melintasi batasan kelompok maupun status sosial warga biasa. Musyawarah mufakat pun ini berjalan lancar ya, sebab sakabeh pihak bersedia menekan ego pribadi demi kepentingan bersama. Kehidupan bermasyarakat kembali rukun selaras petunjuk leluhur pewaris kebijakan bumi Nusantara. Nilai luhur sisipan irama tutur tersebut sanggup memperkuat semangat gotong royong dalam memajukan kesejahteraan seluruh penduduknya. Hubungan baik antar tetangga perlahan terbangun kuat berkat rutinitas mendengarkan wejangan kebaikan pas perayaan kumpul bareng. Rasa simpati menebar luas dadi isok menghilangkan benih kebencian terselubung. Dadi iki yo padha wae ya, isok diterapno nang diae panggonane ya candinya gak menang riyo tok. Kita pun yang ada di Jawa juga sudah seyogianya seperti ini ya. Dadi nek misale pas lagi emosi, lagi wis pokoke panas-panase pikiran ngene ya to, pengen ngamuk, pengen nesu ambek seseorang, ambek wong liya, nah meneng dhisik. Ambil nafas, sembuskan nafas, ya keluarkan nafas, dipikir adem-adem, ngomongi sing alon-alon. Mang lo, sampean lo, cok ngini, kudune ngini-ngini, ini aku ono salah ya sepurani. Nah itu bisa ya, kita terapkan di keseharian kita. Jadi ini bagus ya, apa arane? Menjaga harmoni lewat tutur, melalui tutur ya. Tradisi bahasa Sombau, Melayu Tapung, sing usianya ki wis 6 abad nang Riau. Jadi ini jangan mendahulukan ego dan juga emo alias emosi. Dengan tutur kata yang halus, lembut, sopan. Nah ini bisa ngedem-ngedem no ati ya Cak Ning ya. Ngedem-ngedem no amarah ya Gemang lo. Sing tadi ini awal ini pengen ini wis pokoknya nesu ngono ya toh. Tapi dengan nada bicara yang rendah ngono iku ya toh. Nah ini bisa untuk menghalau sing jenenge segala emosi dalam diri ya. Ya wis. Iki mang ana galeri budaya teko Riau, muga-muga iso manfaate gawe dhewe kabeh. Terus iso dhewe contoh ya, yang ada di Jawa juga bisa mencontoh hal-hal baik yang ada di Riau sana. Melalui tradisi bahasa Sambau Melayu Tapung. Bariki caning bakal ono woro-woro dhisik jam loro awan dilanjut mare musik dan informasi.

Tak sampai no woro-woro jam loro awan caning terkait barek BBBD Kabupaten Trenggalek nyalur no 34 liter banyu resik nang sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BBBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatak no distribusi iki diutamak no nang 10 wilayah diantaranya Desa Karangsoko, Sukorejo, lan Karangayam.

0: Nyandak kabar liyane ono sekitar 14.773 keluarga penerima manfaat KPM nang Kutha Mojokerto wis nampa bantuan pangan beras teko Badan Pangan Nasional Bappanas. Wali Kutha Mojokerto Ika Puspita Sari nyatakno penerima bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai 13 sampai 13 Agustus 2016 lewat kelurahan setempat. Iku mang caning gawe woro-woro jam 2 awan nedon rimo.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.

Ya, Caning, menang musik informasi kali iki. Informasi pertama ono teko Kediri ya. Dadi Bandara Internasional Ndoho Kediri nyiapno infrastruktur maupun operasional gawe ndukung persiapan dadi lokasi embarkasi haji nang musim haji mendatang. Direktur PT Surya Ndoho Investama Maxin Arisandi nyatakno, Kementerian Haji lan Umroh Republik Indonesia wis nglakokno visitasi nang area Bandara Ndoho Kediri gawe mastekno kesiapan secara menyeluruh sebelum nantinya ditetapkan mendukung embarkasi haji. DE menegaskan pihaknya siap mengemenehi dukungan nek Bandara Ndoho dipercaya mendukung embarkasi haji, sehingga pelayanan kepada jemaah dapat berlangsung aman dan nyaman. Sementara General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Ndoho Kediri Rahmat Yoni Saputra nyatakno, secara umum fasilitas lan operasional bandara iki wis mendukung kebutuhan penerbangan haji. Tapi penguatan sejumlah aspek teknis tetap dilakokno barek mengacu nang ketentuan regulator lan kebutuhan maskapai. Dia mengungkapkan visitasi sing dilakokno Kementerian Haji lan Umroh iku mang dilakokno gawe meninjau kesiapan bandara dalam mendukung pelayanan penerbangan haji meliputi fasilitas terminal barek sisi udara, pelayanan jemaah, keamanan, layanan ground handling, catering, sampai koordinasi antar pemangku kepentingan. Visitasi iki dengan tim dari maskapai Saudi Airlines. Teko sisi maskapai Saudi Airlines nglakokno peninjauan terhadap fasilitas dan kesiapan operasional Bandara Ndoho. Deyo nambahno tim yang nglakokno rapat koordinasi persiapan Bandara Internasional Ndoho Kediri sebagai embarkasi haji. Rapat iku mau bahas kesiapan sisi udara dan slot time, akomodasi dan transit kesehatan CIQ, Custom Immigration Quarantine, barek layanan pendukung, lan logistik penerbangan gawe menyusun rekomendasi serta tindak lanjut bersama seluruh pemangku kepentingan.

Informasi terakhir Cak Ning terkait barek pemerintah Kabupaten Pamekasan ngerahno saagai 6 unit mobil tangki gawe mendistribusikan bantuan air bersih nang desa-desa kedampak kekeringan nang musim kemarau kali iki. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi nyatakno jumlah desa sing ngalami kekeringan kali iki luwih akeh dibanding 2020 sing mek 76 desa. Selain jumlah desa bertambah, jumlah dusun sing mengalami kekeringan lan kekurangan air bersih yo bertambah. Menurut Rosidi, nang tahun 2020 jumlah dusun sing ngalami kekeringan nang Pamekasan saake 240 dusun. Sedangkan nang musim kemarau kali iki saake 281 dusun. Menurut Rosidi, pendistribusian dilakokno bendino lan nglibatno personel tekok dinas sosial lan perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Pamekasan. Selain mendistribusikan bantuan air bersih upaya lain sing wis dilakokno PMK Pamekasan gawe ngatasi kekeringan dan kekurangan air bersih adalah dengan melakukan pengeboran. Program iki yang merupakan kerjasama antara PMK Pamekasan barek pemerintah pusat lewat kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Channing informasi kemang

sekaligus nutup perjumpaan ya wadewe. Dino iki matur nuwun sing wis kapungan bare aku ning ayu mlaju nang Tanjung Perak siang ya ke jam 10 mang sampe merapat nang jam 3 sore kali iki. Bare iki bakale ono kumandang adzan asar dhisik ya. Terus engko dilanjut ono Cak Wahyu sing ancani sampean kabeh nang Tanjung Perak sore. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik teko ruang dengare sampean kabeh nang edisi dino iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, lanjut ya waya kumandang adzan asar ke wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tengane.

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Janing seniki wae woro-woro bare Wahyu Jan, Rektor Universitas Brawijaya UB, Profesor Widodo nyatane lah mahasiswa sing nglakoni pendidikan pascasarjana, magister lan doktoral di tanah air iki sek tas nyampe di sekitar 0,5% saka jumlah penduduk Indonesia. Prof. Widodo iki nyatane lah saka arek bangsa sing duwe kesempatan kanggo dadi kelompok elit akademik atau intelektual iki diharapno mampu ngembangne ilmu bahkan iso ngewangi nyelesaikan permasalahan masyarakat bareng inovasi sing bakal dilakoni selama sinau de pasca sarjana. Nyanda kabar liane caning Kementerian Sosial Republik Indonesia milih Kabupaten Banyuwangi dadi daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi PPSE samarine sukses dadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyampene lah pemilihan Banyuwangi dadi lokasi percontohan program PPSE iga ucul saka keberhasilane Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa iki nglakoni piloting digitalisasi perlinsos sing saiki wis diambakno ya jane ya di 43 kabupaten kota sa Indonesia. Jane kumang woro-woro bare wahijan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Saya Kak Wajar bakal ngajarin sampean ya, tanam berapa patah dari Surabaya di rangkaian edisi dino iki yaiku Goyang Dangdut ya. Monggo kanggo sampean sing kepengin gabungan ambe Wahyu Chan Caning langsung aja iso gabungan di 5462961 utawa di 0896021333 kali 968. Ngaten nggih. Sing nomor WhatsApp ya iso ditelepon utawa sampean kepingin gabungannya lewat apa chattingan monggo Caning. Niku wau ya Caning ya sampean dibuka ambek lagu-lagu sing penak banget kan. Sejawan madu yang inilah pokoknya ya. Aku gak iso nyanyi iso sih cuma mesake sing ngrungokno ya. Soalnya aku nyanyi ngono iku ngesakne lho jane sing ngrungokne wedine kok getihin kuping. Ya lanjut ya gaya dangdut.
1: Assalamualaikum, tenan. Assalamualaikum, Wahyu.
0: Inji, waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Semoga selalu beres, selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu banyak rezekinya.
0: Amin. Ini yang begini.
1: Aku
0: lagi di mana? Oh, di rumah. Oh, iya. Monggo, monggo, monggo.
1: Monggo, monggo, monggo. Lagu ni apa ya? Lagu ni Bunga Desa.
0: Bunga Desa.
1: Salam eh. Untuk ya semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu, sehat selalu, beras selalu. Banyak rezeki lah. Ngalir terus.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut mana? Yuk, monggo goyang dangdut.
2: Leko, tenang. Assalamualaikum, Cak Wahyu, Cak.
0: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat, semangat.
0: Ini maksud buat desa.
2: Semangat lo Cak. Cak no pendengarin juga semangat.
0: Iya dong pastinya semangat.
2: Lagunya Cak.
0: Lagu apa iku?
2: Ica.
0: Hah?
2: Ica bersyukurlah. Oh berjanjilah.
0: Berjanjilah. Se. Berjanjilah ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Salamnya.
0: Berjanjilah.
2: Buat Umi Kustia, Pondok Maritim sama Abang Marioto. Neng Ella, Cak Edo, Neng Salama, Neng Rahma, Neng Tati, Neng Latifa, Cak Fikri, Mama Fikri. Cak Irsat, Cak Hafid, Cak Jainal. Tak sopo meneh ku. Tak syukur, ono tak syukur maneh. Terus. Terus Cak Ali. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Totok, Pak Wandi, Bang Kobar. Dan semuanya.
0: Dan semuanya. Siap.
2: Terima kasih banyak ya Cak Wahyu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun. Dilanjut malah yuk monggo. Goyang dangdut. Berjanjilah.
3: Goyang dangdut. Leko tenang. Sore Mas Wahyu.
0: Sore.
3: Guyunin di sini renyah kok gurung ono metu.
0: Tapi kok ini suaranya sampe cilik banget ya?
3: Halo.
0: Halo. Ya kerungu, cuma maksudku kok cilik, kudu gak kerungu. Iki kate ilang-ilang timbul tambahan.
3: Aku ana nang sebelah sampean.
0: Sebelahku Ayeng Ayu Arta. Sampe nang dinding Ayu Arta, nang karepe nang Ayu Arta ta.
3: Ayu Arta.
0: Iya, anak di Edo lagi main HP.
3: Oh iya, Pak.
0: Aku
3: request lagu.
0: Nanti
3: kasih
0: lama.
3: Dan sayang teko Rita.
0: Kasih dan sayangku. Oh, kudu ngono ya, ya, ya biasa. Kan aku kan ngerusak lagu. Kasih dan sayang Rita Sugiarto ya. Halo, Ning. Ning. Duh. Halo. Ning. Ning. Oh, aduh. Ketutupan iki kok ngene iki. Kok gak ketu suarane iki. Ya, dicoba malih ya. Monggo yo. Goyang dangdut.
4: Yo digoyang mendang mendut. Dangdut tak dangdut tak dangdut tak tak tak tak.
0: Ya Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana dengan hari-harimu hari ini?
0: Hari-hariku rada-rada piye ngono ya.
4: Riang mana lah, Kang?
0: Lagi sibuk-sibuknya, weh.
4: Oh, enggak beriang, Kang.
0: Enggak, lagi sibuk-sibuknya ngurus jalan sehat sesok.
4: Ngurus apa?
0: Jalan sehat sesok.
4: Duh, jalan-jalan ini kalau sakit bisa sehat.
0: Ih, salah.
4: Oh, gitu ya.
0: Mm-mm.
4: Oh, bagaimana kalau sakit hati, apakah bisa sehat dan sembuh?
0: Apanya?
4: Kalau sakit hati.
0: Kalau sakit hati, mau ya. Sehat ya jalan-jalan, sementing akeh duit eh.
4: Oh gitu.
0: Mm-mm. Laga ono duit eh, ya tambah loro hati mana? Kanda. Iya kanda nih kok. Mas Mario.
4: Lagi sakit hati, kalau jalan sehat.
0: Mm-mm.
4: Ya, ketemu mantan.
0: Terus.
4: Malah ngenes yo.
0: Loh, ya enggak ngene, sing penting iku ketemu mantan tetap akeh duit mantan iso dituku. Ngono.
4: Oh, gitu.
0: Iya.
4: Prinsip harus punya uang.
0: Iya.
4: Oh, gitu. Walaupun enggak itu jalan sehat.
0: Sing penting sok e. Piti piti piti.
4: Kasihan lo, Mas. Kompresi.
0: Karo aku jerene pada motor.
4: Oh, Kak Umroh lah.
0: Wah, bagaimana lah itu?
4: Oh,
0: lo iki kampungku lo yo.
4: Lah iya kampungku, kamu sampai dia tuh gak ngerti ya dia ni apa dompet siapa, sampai kan panitia ni.
0: Enggak, aku sesuk cuma ngensi aja, aku malas aku tiba-tiba dia.
4: Oh ngensi. Oh berarti ngensi nang kamu diri juga saya free yo.
0: Ya ora nak
4: bayar.
0: Bayar lo tetap dong profesional lah.
4: Wah, nang kampung dhewe iki ya.
0: Lho ya ya lho, lah saiki lah yo gurung klambine, gurung sepatune lho ya apa rek.
4: Kalau boleh tahu bisa pakai adat apa?
0: Lho jalan saya nggih klambi adat lah yo soro aku.
4: Oh, baikku. Kayak ku teka.
0: Udah ini tau masuk angin gua aku tambah. Aduh.
4: Malam minggumu begitu bahagia, ceria banget gitu loh.
0: Enggak, enggak ono kan ceria-ceria nih, nyepak-nyepak di panggung.
4: Malam minggumu ada di studio. Tapi itu bahagia banget gitu ya.
0: aduh.
4: Penyesalan bos.
0: Senyum penyesalan. Iya, jangan senyum lah ngono, merengut aja jika nyesel.
4: Lah iku berarti iku senyum. Senyum membawa luka. Ya.
0: Waduh, senyum membawa luka jare. Ya Allah.
4: Ada siapa saja?
0: Dek ini anak Ning Ayu, terus bareng ono anak Ning Rian.
4: Ini penyesalan itu.
0: Oh, tak kira ono sapa sing ngancani aku akeh ngancani. Iki ono Lewaldi maringono ono sapa iki jenenge? sapa iki? Jota.
4: Ya terus?
0: Wis iku tok loro.
4: Loro iku tok.
0: Heeh. Lewaldi.
4: Kak Jota, Jota.
0: Jota.
4: Iya, sing Jota.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke. Okay. Salamnya bagiannya di belakang ya, dari siapa mau? Ayu.
0: Ayu Rianita Festi. Sing apa?
4: Bintang radio lho.
0: Sing ah, maksudnya?
4: Kan ono lomba bintang radio lho.
0: Heeh, ono.
4: Ayu panitia kan itu.
0: Iya lah gak salah, gak harus ya aku.
4: Iya,
0: aku gak ada apa-apa ya Allah, tak kantor ini.
4: Ayo terus.
0: Siapa mana? Oh, iki ana Witra ana Fauzi.
4: Oi, kuai, kuai, Witra Fauzi.
0: Apa nih?
4: Ya iku salami.
0: Oh, salami, ya.
4: Senyum-senyum salam aja ta ya. Oke, makasih matur nuwun.
0: Siap.
4: Dirimu selalu tetap semangat. Walaupun malam itu malam yang kelabu. Walaupun besok dapat job-joban, mudah-mudahan job-jobannya berhasil.
0: Iya, kudu berhasil sih. Muka-muka iso tak ngisu ngono lho.
4: Mudah-mudahan bisa membuat orang terhibur dengan guyonamu ya.
0: Oh, amin. Sehat, amin. Amin.
4: Yang sakit bisa jadi sehat.
0: Betul.
4: Dengan canda salamu. Matur nuwun. Ganteng, tetap siap. Ganteng.
0: Amin.
4: Selalu tetap jomblo.
0: Jangan dong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye sih kok tetap jomblo ngempliye? Lakonu ya Allah. Ya wes, lakonu ya cakde ya. Saiki awak dhewe bakal mirengaken lagu-lagu ne ya. Buat dilanjut ke Male cakde ya. Niku mang neng Rahma. Pengen lagu ini kan kasih dan sayang tau Rita ya, kok bisa cepat nih ya. Aja nih Dindi yang cari ya, langsung kita cepat nih lagu ini, aman tak puter nih langsung kayak sampean cari. Monggo.

0: ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan nake iklambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digaweng ini.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugas awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toto Toto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Morning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh apa luweh sithik, tergantung jenis panganane.

0: Oke, Janeng lanjutane ya, barek wae ijen sing ngancani sampean ta berupa Pak RRI Surabaya. Surabaya, Surabaya gorengan dut.
1: Surabaya, oh Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya, goyang dangdut, leko senang,
0: Leko tenang.
1: Kak Wahyu Chan,
0: dalam.
1: Ganteng, manis, berindah.
0: Anak-anak, ya Allah.
1: Jangkep pokoknya. Kok Cak Wahyu wong jangkep, yo ganteng, yo manis, yo. Ah, bosan dah. Wong deleng ora bosan. Nek sing bosan iki ora deleng.
0: Kakek ketok sampe gedene. Aduh.
1: Wong wedok kadang-kadang terkesima. Apa kok? Lah iya wong ganteng kok ngulang-ulangan ngono. Lah mari dulu Cak Chan, dulu Askom. Alah. Aduh, pokoknya. Untung ngilangin di bumi, aduh. Pokoknya yang belakangnya ini kudus yang geleng, terus, wah iya, cocok. Masih yang belakang askum, alah belenek uang dulu.
0: Lu neng di biasa ya?
1: Aku nih.
0: Hah? Yang kroknya neng di.
1: Aku neng anu, ini yang giras aku.
0: Yang giras.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa iki?
1: Anu lagune. Apa ya? Tujuan hati.
0: Tujuan hati. Tumben aku.
1: Apakah tujuan yang tersimpan?
0: Iya, iya,
1: dalam
0: iya.
1: Dalam ya. Dalam Athena itu dalam hatinya.
0: Oh, iya.
1: Sampean man ngomong mantan ku apa? Mantan tak anu ya. Mantan pacar ini mas suruh siji nek mantan iku manten.
0: Oh,
1: oh niku mantan ayo niku mantan mantan
0: ku
1: jenenge salame
0: desa wae
1: enggak koncoku lho wong kanca wong gendeng ngono ya wancine ngomong dhewe kok bisa saut-saut dhewe. Apa Parno karo Umi, Erik, Kawandi, Kak Basuki, Ning Rahma karo Cak Usen. Pokoknya Ning Rahma karo Cak Usen iku kaya Romi dan Yuli. Seneng aku delok. Pokoke aku nang delok wong anu seneng. Akrab,
0: akrab.
1: Pokoke cocok lah.
0: Satu karan, gak kebobohan.
1: Gak tau tukaran. Masak apa Mas Husen? Aku masak Bali. Yo, tapi gak tau tukaran. Nah, aku ben gak masak apa. Alah, makanan jauh buai. Masakannya gak enak.
0: Akhirnya kena jebakan Batman, rasanya gak enak.
1: Akhirnya kalau bucu ditinggal, eh sak tinggal aja, sak lawasi. Ketun terus ana ning sapa ning Ratno kalau karo apa Parno ay apa semua apa sampe lali kabel ning Kustia karo apa Marioto terus Salama ning Kusti ning Salama ning sapa sih sae nyawanyu
0: apa
1: sih sapa ae ning sapa iki kare Umi Umi sapa iku Umi Latifah nah ning lulu terus ning Aprilia karo Cak Sudikin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dilanjut goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan. Cak Wahyu.
0: Halo, break sinten
2: iki?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ini break sinten iki?
2: Dari Ismi, Mas.
0: Ikni?
2: Ismi.
0: This is me. Oh. Ismi. Oke, okay, baik. Monggo, mau dengar lagu apa?
2: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu.
2: Bukan gitu, salah, Mas.
0: Salah mana ya? Kan aku nyanyi ku serba salah kok anjene mek wong-wonge.
2: Bukan tak mampu mencari yang lain.

0: gitu Mas Wahyu.
1: Siap. Mantap nuwun ya.
0: Dari Nirnawati ya. Salamnya untuk Neng Lulu. Untuk yang barusan turun, salam kenal. Dan yang selama ada Mama Fikri. Ada Bunda Ella. Semuanya ya Mas Wahyu.
1: Neng Ismi. Ngapun tadi ini memang saya salah ngeklik aku. Memang judulnya apa lah kok kehapus toh?
0: Bukan tak mampu.
1: Oke. Siap.
0: Dari Mirnawati ya.
1: Mirnawati. Ya. Baik, matur sembah nuwun ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Cak Neng, monggo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Eko tenang.
1: Mantap.
2: Alhamdulillah ketemu lagi.
1: Inji.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Ya.
2: Sampai kangen ya kak kerungu yung ya pirang-pirang dino.
1: Waduh. Iku kok ono tek-tek ono bakso lewat iki.
2: Ya wes, kayak tombol kanganku, aku setan lagu Terlena.
1: Terlena, oke, siap.
2: Ini kanggu pendengar setia kuwabe tanpa kecuali. Kanggu anakku lanang sing, talah. Semoga selalu ya. Semangat.
1: Semangat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sebentar ya. Bukan tak mampu. Salam aniku. Aku di sini. Aku salah-salah terus aja nyanyi ini ya. Oke, kemang jalurnya sokok Mirnawati. Wisana ya. Oke, mari kono nak ikimang. Oh kan, iku. Oke, bunga tak mampu nih, wis cepane terlena, ku terlena. Kok nggak ada ya? Ada. Masih terngiang di telinga, oh, no, kan? Saya meripatku sih gak ketok. Oh ala Gusti Pangeran. Oke. Apa ini? Oh bukan. Dilanjut ke Male Caneng ya. Anak siapa sih ngerti gabungan. Yuk monggo. Oh melorot. Cakno nih. Oke. Monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan.
1: Oke mantap. Piye bah Fasis kabare?
3: Alhamdulillah sehat. Panas sekali gesik ini cuacanya.
1: Oh gesik panas dong. Ngaran gesik panas biasa musim salju.
3: Panas sekali ini tadi. Saya nampak mukut ini.
1: Ya ampun. Tapi disyukuri lah ya, daripada kok udan menu banjir, piye jan.
3: Nah, jenenge menu iso ne panas sambat ne banjir sambat.
1: Alah, ya Allah. Nggih. Monggo apa pengin mirangaken lagune napa niki?
3: Lagunya ini ku dengar kau sedang jatuh cinta, tapi hatimu tak bahagia. Ya itu ya jatuh cinta dari Bang Haji Omay Rama.
1: Jatuh cinta. Boleh. Oke, siap tak puternya deh, boleh. Monggo, salami buat siapa nih, Abang?
3: Buat Bang Gopar sama Bang Toto. Pak Parno, Pak Mul, Pak Bang Jak, Bang Israt. Ning Ela. Dan buat Cak Wandi yang sangat spesial. Buat Mas Chandra, selamat bertugas besok acara Jalan Sehat. Semoga sukses.
1: Iya, iya, iya, matur nuwun nggih. Pak Wasis tegur sih. Jadi sugesanan nggih, Pak. Salam buat semuanya yang ada di rumah nggih, nggih. Salam sehat semuanya.
3: Sami-sami.
1: Oke, okay, caneng ya, iku wau Abah Wasis katon nggih. Saking Gresik tetap ya jane ya kapo pola ya. Apa Wasis kan sik tak nyaran jane ya, kebukannya ya jane. Rada keplicet-plicet sithi ora apa-apa ya kan. Oke. Ya Allah. Nami kula Wahyu Chan, tapi kudu Chandra, tapi cantok gatik dra. Tadi ramai-ramai ya, spesial ya buat abahnya tadi ya. Yo wis tak putane. Oke, Caning, aja ning dini engko dilanjutke malih requestane pancete Prof. Papa Tarek Isrobe, suara budaya Isrobe Caning.

Rekening Sedekah Bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah Bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

Iya, jadi ini gua ngapunten ya, ada sedikit pemadaman ya, tiba-tiba pada teng, kan langsung muncul mana ya jadi ya. Oke, lagu terlena, ku terlena. Oke, aku sekonten selalu rindu, lagu selalu rindu, enggak ya saya ya. Nanti dia pumpungan ya matur sembah nuwun. Selalu rindu ini Cynthia. Oke, siap. Kok tak puter nih lagu nih ya. Sing lain nih. Selalu rindu sih ya. Selalu rindu, selalu rindu. Oke, sih. Tapi gimana karena, oke. Selalu rindunya ini dari siapa ya? Ada banyak ini, ada muncul dari Ines Cynthia, lalu ada dari Vita Alvia. Mau yang mana? Yuk. Yang mana, yang mana. Oke, tapi pilih yang ini Cynthia enggak apa-apa ya. Oke, lah kono dilanjut akan. Ada siapa yang singkat tiga bukan ada bayi caca monggo ke dangdut. Oh, melarat ya wes apa-apa ya. Oke. Tak putar di sini ya, nggak bakal tak lanjut di mana, Cane. Aja deh.

Iya, Cak Ning kemang lagune Ine Cynthia ambek selalu rindu ya. Langono saiki aku kudu pamit Cak Ning matur nuwun ya. Oke, saiki ono tak pilih salah siji ono Cak Diki. Kepingin ngrungokne lagune Maggie Jet. Lagune Maggie Jet ya wis. Lagu Maggie Jet tak puterno aja ning dindi ya. Sajane lagu ne Maggie Jet iki ya akeh ya saning ya. Tapi sing di request lagu ne iki ya kan ya wis ra apa-apa tak puterne ya kan. Sajane mang la ono lagu ne Maggie Jet iku koyo sing ndek kene iki koleksi ne ono Siksa Kubur lho. Tapi njaluke sing mahal ya tak puterno nak sing mahal ya. Terlalu mahal yo dicicil. Insyaallah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketemu deleng yang Surabaya Cane ya. Sampai jam itu soalnya dina iki kan dina setu. Kok jam itu bakal ana tusut tusut Madura. Yang mana ongku tak iya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu, jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sopo?

0: Aku boleh sadar.
1: Sadar apa maneh?
0: Nah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
1: Terus
0: tak bayar 8.000.
1: Lah,
0: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
1: Belajar apa?
0: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
2: Intermezzo.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa caning negesne lak Jawa Timur iki terbukti dadi salah siji provinsi pelopor pembinaan koperasi sehat mandiri lan berdaya saing. Nanti mbuane hasil yaiku nampa penghargaan jasa bakti koperasi Nayaka Mahambara. Penghargaan iki dikei Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Yuliantono de Kepala Dinas Koperasi lan Usaha Kecil lan Menengah Provinsi Jawa Timur Andi Alim Abdi Nusa sing mewakili Kofifa Indar Parawansa de Koperasi Award Rock Yodem Likur beberapa waktu lalu. Nyanda kabar liane caning pemerintah Kutha Kediri ngerai nilai indeks reformasi hukum IRH 99,1 bare predikat istimewa di 2016 munda caning soko nilainya 98 di penilaian saat durungi. Kepala bagian hukum sekretariat daerah Kutha Kediri Anita Puji Lestari caning nyatan penyempurnaan jaringan dokumentasi lan informasi hukum JDIH dadi salah siji faktor sing dukung peningkatan nilai. Caning kumang woro-woro bare Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean jadi inspirasi Indonesia.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

rencana yang saya aku ngancani sama Ndek Lenggang Surabaya jadi dinding kok bakal dilanjut ke kalian kultum bare topik pembahasannya meraih kebahagiaan dunia akhirat terus mari ngono azan maghrib kanggo wilayah Surabaya saking wetengan necane jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat acara ini di panjenengan Bro Papa Tari Surabaya bare wayican nganti jam 7.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki dek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, di mana saja berada yang saya hormati, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Humazah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah.

تيد الضلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Firman Allah, celaka bagi tiap-tiap pengumpat, ya, tiap-tiap pengumpat, tiap-tiap pencela. Siapa orang yang suka mengumpat, suka mencela itu? Ternyata alladzi jama'a malahu 'addadah, orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Menghitung-hitungnya kenapa? Supaya tambah banyak, supaya terpenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan duniawi. Kenapa mereka menghitung-hitung? Kenapa mereka mengumpulkan harta? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan hidup di dunia. Dikira hidup bahagia, kekal di dunia itu kalau punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya deposit banyak, punya perhiasan lengkap, punya pakaian-pakaian yang glamor, yang jika dipakai menaikkan harkat martabatnya sebagai orang terhormat. Itu yang mereka sangkakan, bahwa bahagia itu adalah kekal di dunia dengan materi itu. Oleh Allah dijawab, kalah, bukan itu, tidak begitu. Kalau itu dilakukan, layumbadanna, niscaya ia sungguh-sungguh dilempar. Kemana? Fil hutomah, di neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah, dan tahukah kamu apa hutomah itu? Allah perso pasti, tahu pasti kita enggak tahu tentang hutomah. Maka oleh Allah kita diberi habar, tahukah kamu tentang hutomah? Jawabnya, enggak tahu ya Allah. Allah menerangkan narullahil muqadah, neraka Allah yang menyala-nyala. Ya Allah, allati yang tadli'u, memancar, alal afidah, sampai ke hati. Ya, jadi nyala-nyalanya neraka tadi masuk ke dalam hati, dari hati memancar keluar lagi. Masya Allah, itu pancaran apa? Pancaran nyala api, api neraka, na'udzubillah. Innaha, sesungguhnya pancaran api, alihim atas mereka, muqsadah, tertutup rapat. Di dalam neraka tutup rapat, ya tambah panas banget. Ini gambaran ilustrasi betapa panasnya. Fi amadim mumaddadah, dia ditaruh di tiang yang dipanjangkan. Masya Allah. Ditaruh di tiang, lalu dipanaskan dengan api neraka. Masya Allah. Kenapa mereka lalu menjerumuskan diri dalam penderitaan itu? Ya karena enggak mau belajar bahwa bahagia yang sungguhnya adalah bahagia dari Allah, bahagia mendekatkan diri kepada Allah, bahagia di hari akhir, bahagia di kiamat. Itu bahagia selama-lamanya, bahagia yang hakiki. Dikira bahagia itu banyak uang. Yang dilihat adalah, yang dipakai melihat mata kepala, bukan mata hati. Coba kalau yang melihat mata hati, maka akan tahu orang sekaya apapun pulang masuk kuburan, ada yang dibawa, mobilnya nganter di atas kuburan, dibawa pulang lagi, anak istrinya nganter di atas kuburan pulang lagi, apalagi kemewahan yang lain, enggak ada yang menyertainya, ya jadilah penderitaan yang selama-lamanya. Mestinya kalau punya harta banyak, hartanya itu dibawa pulang ke akhirat. Caranya diberikan di dunia, menyayangi anak yatim, menyayangi orang fakir miskin, untuk wakaf, untuk jariah, untuk sodako, untuk korban, untuk infak, ya, untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya kita mencintai harta, harta kita bawa pulang, tapi caranya diberikan orang. Jangan seperti di ayat ini tadi, kita kumpul-kumpulkan, kita miliki sendiri, enggak boleh orang lain ambil, akhirnya kita akan nyesel karena pulang ditinggal semua, sementara pahala dari hartanya enggak ada, karena dihitung-hitung diberikan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Ditinggal rumahnya, mobilnya, anaknya, jabatannya, semua, kemewahan dunia ditinggal, na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Masuk neraka, di mana neraka? Hutomah. Allah mengingatkan seperti ini supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita tidak terjerumus pada penderitaan selamanya. Saya Mihmidati Al-Faizah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, dan dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Rungkut Surabaya. Semoga kita dapat pelajaran, pendengar. Wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Cakni, cerita iki teko salah si jine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting perno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik, sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik, lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Janing wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Cane Bandara Internasional Doho iki nyiapne infrastruktur utawa operasional kanggo ndukung persiapan dadi lokasi embarkasi haji nek musim haji mendatang cane. Direktur PT Surya Doho Investama Mas Maxin Arisandi nyatane laka Kementerian Haji lan Umroh Republik Indonesia wis nglakoni visitasi di area Bandara Doho Kediri kanggo mas tekne maneh jane kesiapan secara menyeluruh sadurunge engko ditetepno ndukung embarkasi haji. Nyanda kabar liane, pemerintah Kabupaten Pamekasan ngerahne akhirnya 6 unit mobil tangki caning kanggo distribusi ini bantuan banyu resik di desa-desa terdampak kekeringan pas musim kemarau iki. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan Ahmad Doverosidi jelaske lah jumlah desa sing ngalami kekeringan iki luwih akeh dibanding 2020 sing cuma 76 desa. Caning wae woro-woro bare wajan monggo ketemu lan di woro-woro selente salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yore, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar norek mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning tasih di 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. Barek wahi ucap pasti nih caneng ngancani sampean kok nganti jam itu. Nggak jam itu bakal ada soto meduro caneng sih bakal ngancani sampean ngatep ya. Saiki aku kate bagi ini informasi di sini caneng ya. Pengembangan bakat minat lahir generasi berdesa ini caneng. Ini disampaikan karya ning Kofifa Indra Parawansa. Gitu ya. Gubernur Jawa Timur iki nakenal ruang pengembangan bakat dan minat sendiri secara maksimal ya karo lembaga pendidikan. Iki bakal nglairke lulusan sing mampu bersaing di dunia kerja janing. De selain iku Kofifa nyatane lah perkembangan di dunia kerja ku semakin berjalan pas akhirnya. Tapi setiap bulan lulusan iki nduweni keahlian spesifik. Jadi langkah melahirkan generasi unggul iku kudu duweni skill sing luar biasa ya. Oke. Mari kita spesifikasi, konsentrasi lan duwe passion di sektor sing memang dibutuhke. Spesifikasi tersebut jane. Jadi langkah melahirkan generasi yang baik gitu ya. Iki perlu ditopang ambek penguatan saka sisi akhlak lan spiritual peserta didik jane. Nah, kondisi ini ya kondisi di dunia kerja sing saiki muncul ya dari perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagian gede jane penyesuaian terhadap tantangan yang baru muncul. Ngapa iki? Saya muncul lah kok yo wis. Lalu Marikono juga pergi ya. Pembentukan sekolah taruna, iku SMA Negeri Taruna Nalan di Malang sing berkolaborasi ambek TNI Angkatan Laut lan Taruna Madani Pasuruan iki mbarek pembinaan TNI Angkatan Darat. Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Timur cakne iku nyadari lah kesiapane kelulusan sing apa ya iki ya, sing duweni desain ya iki butuh karakteristik marengono burger spaghetti marengono yulik mang anak dewi ya sampean ya. Ini kira ponanku mang ya. Ponanku seneng tak celok doyo jane. Tapi lucu ngono jane sik cilik. Ya wis kok dilanjutke malih informasine ndek Lenggang Surabaya tapi sadurunge ana info maneh engko jam 18 luwih 42 menit waktu Indonesia Barat berarti wayahe aku pamit kok bakal dilanjutke ambek nek anariang kancane.
2: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
3: Lo, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung ewek dhewe.
2: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
3: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremeh no. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
2: Walah, iya Ning, aku yo Salah wis mbuak sampah sembarangan, aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo ning yo.
3: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
2: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
3: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Peringatan 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen bedo. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: Nih, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Caranya saya kira enggak seru boyo pamit dice ya matur sembanun engko bakal anak soto matur sing entar sampean ajeng dinti banjur pro papat aku Wahyu Chan. Salam sehat, salam budaya kabeh. Oke sampean cak ne. Segan santen. Aja digeser. Frekuensine pancen di 96,8 FM AM 525 lan RRI digital nggih. Okay?

awal yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil ke

0: Do Acang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Cak ning kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janeng Madura United melalui mulai ngelakoni pemusatan latihan di Yogyakarta 10 dino iki bagian saka persiapan yang ngadepi kompetisi Liga 1 2016 2017. Manajer Madura United Umar Wahdin iki nyatane pas latihan iki tim bakal nglakoni sejumlah laga uji coba kanggo ngukur kesiapane sadurunge kompetisi resmi bergulir. Anda kabar liane janin pemerintah Kutha Madiun siap ngewujudke target dadi kutha kreatif di 2029 mbarek ngandelke sejumlah potensi sektor ekonomi kreatif di wilayah janin. PLT Wali Kutha Madiun F. Bagus Panuntun di kegiatan serasakan kemerdekaan paguyuban pawitan di Rogo di Kutha Madiun ya jane ya nyatane lak kanggo ngewujudke upaya gede iki piake wis mbangun ekosistem ekonomi kreatif melalui berbagai kegiatan sing digelar di momentum hari jadi ke-110 Kutha Madiun. Jane kumang woro-woro bareng wayu jan mongko ketemu lan di woro-woro selanjutnya sesuk jam 6 isuk. Salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Ketemu pole bingko anor yang gas setia bekton na caning kapi akompol de tang berung caning soto matura nyamanong kudaya tade tong kelai perumpa RRI serpeje yo wes caning montro request lagu matura se kesenangan na caning kapi bisa langsung telpon ya bi ngakan soto terus ngedi ngaki lagu terus ajoget ya 546296 situng otabe bisa lebet 0 belu 6602 situng situng situng sanga 6 belu ya caning ya oke sabelu nae mulai buka request ah muka request sayang kok terus meri tau kelu caning edina beda lagu apa pei lagu maturana beda talkah edede long loka ongku terus beda sate matura seto setong setong taresna ya terus apa saneser apolong enger pakai ker poseng ya aduh harapar ya mak de iya astaghfirullahaladzim kelakuan asapar ya. Oke, terus tapangki pole bederep arepen nanges ateh terus bede aduri eateh maelang rasa kile janda pacer laku terus bede pole cek manyaman searasanan terus bede nispah terus bede melasaki terus kastaka budi milereng tua teti korban ngaton dele mempeh, terus bede kempeng melateh, pahlawan Trunojoyo, kalebun saya menang, Edina Aki, nyangkole lokah, sana cena pesa, cenci kapateh, terus bede toman, bede pole taresna, ate taresna, terus bede len bulenan, bede reng toana car kacaran, terus bede eyang kep kanca, ya. Wes, semuanya sudah saya sebutkan ya. Ya langsung yuk. 546296 situ otobe nomor HP yo. Selamat malam.
1: Selamat malam situ maturan yang manongku taya. Cring cring cring cring.
0: Cring cring cring cring. Oke, situ. Ngakui bayi dalam.
1: Yo, titik bayi dalam mah.
0: Oke. Terus Arya
1: tukang terang titik kuan apa banyak?
0: Oke. Terus terongnya di ngaki lagu. Alhamdulillah. Saya.
1: Moga-moga selalu saya.
0: Alhamdulillah. Sampian saya kia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Thank
1: you. Lagu na teresna apa ya neng?
0: Ah? Ate Taresna. Ate Taresna.
1: Oh, Ate Taresna. Evelik.
0: Iya.
1: Ternyata cari nomor para nyeder.
0: Sedikit
1: cuma salam.
0: Salam ke bayi siapa?
1: Salam ada juga jenah tanpa terkecuali. Untuk Nengana sehat selalu sekeluarga. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa boleh Ria? 546 tak ada ya. Oke, kok ngangkat HP boleh. Soto matura.
2: Nyamanongku tayo. Tring tring tring.
0: Tring tring tring. Nyamanongku kado.
2: Selamat malam dengan
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Cak Hosen.
2: Engkau pasana soto dengan
0: thank you. Monggo monggo. Tore tore.
2: Bagi aki kau mek latipas. Pembenyak cabin ya.
0: Oke.
2: Beri topping. Topping tahu.
0: Topping tahu. Tahu lebur. Cukong tahu toh apa beda daging ke ya?
2: Tahu sah daging, beri tahu toh bah ini. Neng seneng apalan tahu.
0: Oh iya iya iya iya iya, oke.
2: Mon daging tak medes sekali ada gigi ini Omel Atipa.
0: Oke. Wes, mare siapa kiwi kok?
2: Lagu ning.
0: Lagu nang apa?
2: Anu lagu Cak Atengka.
0: Cak Atengka. Oke.
1: Soto matura nyaman ongku kena. Ada tongkel sempang nang pro 4 RRI sarpa aja.
0: Cring cring cring cring. Oke.
1: Ada dikim mentangin suara elang ning. Badai saat ganggu neng.
0: Oh, iya.
1: Iya, aku kok gila mau ngomongan wih Mas Wahyu badai semeke.
0: Oh, iya.
1: Sina, okay. Itu akhir manter paringin beres, lancang umur bahagia selalu.
0: Amin.
1: Saya tokan aganggu, ya.
0: Amin.
1: Kok request lagu ya, Neng?
0: Lagu apa?
1: Ketemu boleh.
0: Ketemu boleh, oke.
1: Salam, Mas.
0: Thank you.
1: Dah catat sa Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Askum, Bang Kobar. Oh iya, Cak Askum. Engkau can Cak Askum dah ya. Engkau ledur. Aciling ning Rahma bica useng dia.
0: Arapa.
1: Polena akor.
0: Akor. Oh.
1: Selalu akor. Padahal lo tahu engkau pernah tokaran bima sosen ning apa.
0: Ano ya, ngakan soto bareng mau natokar ya.
1: Iya, cung anu, cung apa, cung api benyan.
0: Oke, oke.
1: Terus mari deh ya. Dak ningiin beres ya, Neng.
0: Alhamdulillah, insya Allah ya, coba ya. Ningiin, semoga sehat selalu, Ki, ningiin.
1: Amin, ya. Terus Neng Suratno, Neng Tia, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella. Neng Tumira sing engkok tak mate. Terus Cak Solihin. Mama Fikir, Mama Fikri. Umi Latifa ning Umi Salama. Ning Lulu. Cak Hafid. Baca Inal.
0: Thank you.
1: Cak Sohib. Cak Nur Karim. Cakap pina neng.
0: Oke, siap.
1: Dak neng ana matur sik langkung ya neng.
0: Thank you pada. Oke.
1: Matur sik. Yang kasih lagu neng. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Madura.
3: Nyaman ongku kana.
0: Nyaman ongku tak ye.
3: Nyaman ongku tak ye. Kring-kring. Ke pasar atom. Melek udeng.
0: Cakep.
3: Dan Mbak Anaryangga sing paling rajin. Assalamualaikum. Klebun saya datang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Enggak bu, susun gula naik kausen bareng Bu Rama ya.
0: Eki. Bede Ning Rahma Ki Buru.
3: Mbak Anaryangga sing paling rajin. Sehat sih.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Kobar.
3: Itu doa Bang Kobar selalu. Barang Mbak Ana yang paling rajin dan yang paling manis, yang paling besar sendiri di perempat. Kita doakan rajin, sehat, dan banyak rezekinya.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Leha, oleha, prabu.

0: Abisata apa apa kula mana? Oleh selarurat mana? Leha itu mana?
1: Iya. Okay.
0: Ya jalannya numpang Buk Rahmat sama Kak Uset aja ya. Komplit okay. Itu sudah.
1: Siap.
0: Untuk mana? Mana?
1: Bang Kobar.
0: Mater sek langkeng.
1: Depada.
0: Terima kasih. Thank you so much.
1: Okay, sama-sama. My pleasure. You're welcome. Ya. Ya wes. Cak Ning, engkau mau tari lagu kelu ya? Bola na. Mare beda telok lagu na siapa kibingko? Langsung yuk. Ate taresna.

0: Matur sa kelangkong ki.
1: Soto matura nyamanong kudaya badu tongkelai perumpa era risor peja langsung yuk engkau salah ngito salah bitong ya apa nyamana ki burung kok ngocak laguna badu telok ternyata badu empat yowes yang kaki lu soto matura neng mama yasin
2: soto
1: thank you
2: soto matura nyaman menungku
1: cocuit.
2: Neng Ana.
1: Neng April.
2: Request lagu.
1: Silakan.
2: Riwayat Masa Lamba.
1: Oh, aduh beda ya lagu judul deh ya.
2: Neng dari Asmi Utami.
1: Oh iya kak.
2: Iyalah.
1: Oke. Riwayat Masa Lamba. Oh iya bener. Beda. Oke.
2: Okay. Yuk, selamat malam, Ma.
1: Gapai siapa?
2: Neng Rahma, Cah Husen. Capek ngerem dak somor kok, Neng?
1: Aduh. Edo lemah peje luar.
2: Neng pengkir somor.
1: Oh, pengkir saku bade edo lemah somor.
2: Soalnya radio ngalak serade, Neng.
1: Oh, iya.
2: Apa di Depor lagi TikTok.
1: Oh, iya bener. Oke, okay, terus
2: terus Cak Askem, Cak Kobar. Mas Ali.
1: Di manakah kamu?
2: Andi.
1: Oke.
2: Okay. Cak Toto. Terus Neng Dia, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Kustia. Neng Iin dua-duanya.
1: Oke.
2: Okay. Neng Siti Mer. Kemana dirimu?
1: Di mana?
2: Kok gak kelihatan batang hidungnya?
1: Gak kelihatan, memang gak pernah muncul cuma suaranya.
2: Okay. Bang Hafid, terus Bang Karim, Cak Sapi ya, Cak Komar,
1: iya Nara,
2: Cak Sumar,
1: oh Umar, iya Cak Umar,
2: terus Pamukit,
1: iya,
2: Aisyah, Pak Lulu, Buk Tati, Miss Lama.
1: Oke.
2: Okay. Teka sudah jenuh.
1: Oke. Okay.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Asia.
2: Spesial yang punya menambah. Lagi ngapain?
1: Di mana?
2: Di mana? Sama siapa? Mbak Nengana.
1: Apa?
2: Matur selangkong bibenya. Moga-moga parenge sehat. Gore selamat lancar ngomor, tambah lancar rezekina.
1: Amin.
2: Menabi pleman teng ateh lagu ni antos. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya sudah ada siapa ini? Soto Matura.
3: Soto Matura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, sang pujangga kita tumben masuk di awal-awal.

0: Siapa aku?
1: Oh, bukan ya, bukan Cak Hafidz ya ini?
0: Bukan, ini Putra Setia di Madura gitu.
1: Oh, kok mirip suaranya sama suaranya Cak Hafidz?
0: Masalah suara tidak apa? Tak perlu ngak-ngi-ngai, takut kalero ya.
1: Betul. Aku takut.
0: Ini dengan
1: iya dengan
0: siapa?
1: Saya sama Ane Riangga.
0: Oh, Ning Ana. Salam Yanky. Kenal ya Ning Ana ya.
1: Yanky, salam kenal Cak Putra siapa tadi?
0: Putra Setia.
1: Oh, Putra Setia. Berarti setia selalu ya.
0: Iya, setia selalu. Ini kalau misalkan saya masuk ini passwordnya apa nih?
1: Soto Madura, nyamanongku tak iya.
0: Nyamanongku tak iya.
1: Betul.
0: Betul. Neng Soto Madura, di lagu nomor Sidi.
1: Morsidi?
0: Iya, Kemper 2.
1: Judulnya apa?
0: Kemper 2.
1: Kemper 2. Iya, iya. Aku coba cari dulu ya. Bim iya, salah, iya. Bim jadi apa? Prok.
0: Iya, iya. Salamnya Kak Angkui Ning Ana, selamat alam pagi tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Lanceng umur, lanceng apa? Murah rezeki, taya. Beda lagu ini.
1: Ada.
0: Saya tersedia lagu-lagu nomor CD tadi kapi ya.
1: Morsidi.
0: Iya.
1: Morsidi.
0: Itu biasanya sama Irnawati itu, apa lagunya.
1: Oh iya, Ta.
0: Iya.
1: Lagu tahun berapa ini, sayang?
0: Perkiraan tahun 99.
1: Oh, ini kok nggak ketemu ya namanya Morsidi?
0: Iya, biasanya kan itu kan lagunya Kaos Kotang gitu, lagunya Morsidi.
1: Oh iya, Ta.
0: Iya, ya, kalau nggak ada... Lagu na Ira Paramesti, Benih Cuduna gitu ya.
1: Oh, Benih Cuduna, oke. Okay.
0: Ya, kalau nggak ada. Mm-hmm. Ya, kalau nggak ada juga, pokoknya lagunya Ira Paramesti gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yang barusan ngatur lagi, salam kenal ya. Buat Putra Setia. Boleh baca-baca nomor, Ling?
1: Oh, gimana ya?
0: Iya,
1: mau baca apa? kamu kalau tak bacain nomor nanti kalau dibacain nomornya nanti ini enggak
0: iya,
1: capek
0: nerima. Kalau misalkan jadi peraturan ya saya akan mematuhi Ning ya.
1: Kalau kamu pengen dan nanti ada tolelet terus ya enggak apa-apa sih.
0: Iya, ya kan saya sudah siap tapi kalau sudah menjadi aturan di perempat ya enggak juga sih.
1: Nanti iya. Nanti aku bikin konsep baru, tunggu aja tanggal mainnya ya.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Siap.
0: Ada lagunya Benih Cuduna ya?
1: Beda.
0: Iya. Biasa nae malam niku katanya. Iya, salamnya tentunya buat kesemuanya saja tanpa terkecuali. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu. Ini sebelum saya mengakhiri di AM-nya kan sekarang nyala kembali, jadi agak lambat gitu.
1: 585 ya?
0: Iya, jadi mohon dikembalikan kepada yang dulu biar enggak lambat gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi, alhamdulillah di FM-nya bisa dipantau dengan jernih, bisa kayak di Ngala Bencening ke Polo Madura ya.
1: Oh, ngomong-ngomong Kak, ini apa namanya? Ternyata bukan Benih Cuduna ini bukan Ira Paramesti, gimana mau ta?
0: Enggak lah apa, yang penting lagunya Ira Paramesti.
1: Oh, kalau Ira Paramesti ini ada Abental Dede.
0: Kasian sama Ning Ana mulai gelek resarian gitu ya.
1: Tak harapan. Oke. Okay. Mare.
0: Antona, salam ngatur lagi salam dek ke Satreja. Pan Pro 4 RRI Surabaya.
1: Thank you.
0: Mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga saya doakan mudah-mudahan FM Pro 4 selalu bisa dipantau ke Polo Madura.
1: Amin. Ya? Amin.
0: Matur sakalangkong sukron. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Madura.
2: Nyaman aku deh.
1: Nyaman aku apa neng?
2: Neng, aku pesen neng ya boleh ya neng ya aku soalnya belum makan neng lapar aku neng.
1: Ya wes, monggo.
2: Soto samangkok neng ditambah iya. Telur ya neng.
1: Iya.
2: Banyak neng ya.
1: Lulu awas loro weteng. Iki ndoke jalon ndok kase napa ndok ndok PT. Iya, sampai ngantri nyerundul-nyerundul iki ya.
2: Neng, lagunya itu nih Lan Bulanan neng ya.
1: Lan Bulanan. Yeah. Oke, siap. Ada. Neng. Ada.
2: Ya, salamnya buat semuanya yang punya soto Madura ini.
1: Oke,
2: buat
1: siap.
2: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu neng ya.
1: Amin.
2: Semangat. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam neng Sari, matur sekelangkong. Selanjutnya siapa boleh soto Madura?
3: Soto Madura nyaman ongko neng ana.
1: Nah, ini baru benar Cak Hafid sini ya.
3: Ini benar.
1: tadi itu suaranya mirip loh.
3: Iya.
1: Agak-agak mirip.
3: Iya. Kan sama-sama Maduranya, Neng.
1: Iya, agak mirip gitu loh. Kalau gini udah agak kerasa, enggak iya. mirip.
3: Kalau enggak salah itu Putra Setia di Timur kayaknya. Di Semenep mungkin.
1: Oh, jauh ya itu?
3: Jauh.
1: Jauh. Oh, alhamdulillah kalau sampai ke sana ya.
3: Alhamdulillah, tambah banyak saudaranya ya.
1: Iya betul. Aduh pujanggaku, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Aduh, siap-siap ini, siap-siap bikin puisi pantun pujangga.
3: Banyak bunga di taman, tertutup oleh plastik. Banyak seorang penyiar, cuma Ana yang cantik.
1: Langsung mak kelotak. Aku dah bisa tidur.
3: Aku aja.
1: Iya bener. Oke lanjut.
3: Lanjut. Atemu Laila ning ana muntutkan pele
1: cakap
3: lebet lao kanca nete katana cakap. Alhamdulillah kanca tepangki pole bisa masuk kanca ya cara ning ana
1: cakep
3: pada pinter ning ana melia pete mate lagu ning ana tepak ya re sato soto Madura ning ana selalu eden teh, tiap malam minggu ning ana sore luang akibat to.
1: Cakep, asik.
3: Ngobangi kormah ning ana karo Mas Parhat.
1: Asik.
3: Melekalong ning ana kekapalikan. Sejenak kancamu kepada sehat. Balik apolong kancah, ya caraning ana.
1: Asik.
3: Matura beda siapaan sih masuk ini ana?
1: Saya dari Matura beda neng Aprilia, Mama Yasmin, Mama Fikri Jia.
3: Ya.
1: Terus beda neng Salama, beda siapa yang saya dari Matura boleh ya? Kak Putra. Setia. Guru ya. Terus
3: Ning Lulu mari masuk.
1: Ning Lulu kilo.
3: Oh, masuk Lulu.
1: Iya, Lulu.
3: Lulu.
1: Kupanggil namamu, kupanggil. Ah. Oke. Lagunya apa, Cak?
3: Lagu Laila si Manis.
1: Laila si manis.
3: Paling akhirnya ada Lulu.
1: Oh.
3: Paling pantun boleh malu buka bukan nih.
1: Oke, siap.
3: Si.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Aduh, apa sih keker ya?

0: Tiga ning ana tepat jam tiga.
1: Cakep.
0: Lagu Laila ning ana pareng aki nade lulu.
1: Hey.
0: Semoga sama keluarga ning ana selalu bahagia.
1: Cakep. Matur sekelangkong.
0: Beli celana ning ana ke desa Pakong.
1: Asik.
0: Pare satu ning ana ngubangi kula dening ana kaula matur sekelangkong. Siapa ring waktu ning ana dapetan kaula.
1: Oke, okay,
0: salam gi dan Mama Fikri atau Mama Yasmin. Cukun berputra setia ning salam Abang Solihin, Mila Tifa, Pak Lulu. Cukun berde Bang Suhid, cukun Ning Rahma, Cah Husen, Abah beserta Umi Hadi, cukun Ning Iin, dua-duanya Ning Dian, Ning Kustia, Cah Umar, Abah Jainal, setuju tanpa terkecuali si badai matura maupun ecebe, salam korakoran, salam setretanan.
1: Oke,
0: Beningana, Matul Sekelangkong, terima kasih Merdeka.
1: Merdeka, oh. Soto Madura. Oh, kilo ayangka. Oh iya, kilo bakto nang angka pola na lagu na berdempak lahan ya. Engkau potar kelu ya, riwayat masa lambe, terus apental dede, apental dede, dede, ya. Terus bedelan bulanan, dan satu lagi Laila Semanis. Yuk, gas yuk.

Janing, penawis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Yo, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku duduk wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoe karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan gres. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bare LPP RRI Surabaya.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga iso dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 09.30 bengi. Karo sapa? Karo Ning

Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: Soto Madura, nyamanong ku taya, tada tong kelai perumpah RRI Sarpeja. Langsung angkat telepon. Soto Madura.
1: Soto Madura, nyaman ongku taya, cering, cering, cering.
0: Cering, cering, cering.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Umar.
1: Demi berkabar, iya tepat tepat.
0: Oh
1: Demi
0: iya.
1: berkabar pada sehat ya, kabar ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah mempada sehat malar manter kapi pada hat sehat di Gusti Allah kabar.
0: Amin. Sampean sehat kia ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Thank
1: Ya
0: you.
1: tapi anu apanya mana kok ja tak sehat sehat kok ja sehat ya lang orang dari lambe deru.
0: Iya, oke. Ya
1: Iya.
0: wes, sorong ngedi ngaki lagu apa ya?
1: Lagu na sorong di lagu cuman lambe kok.
0: Apa judul lah?
1: Lambe cuman tak salah lagu lung tahun 90-an kebebe menbis paling.
0: Apa
1: Ya
0: judul?
1: judulnya saya setia. Ya setia judul ya selok selok secamira jua tapi mon lambe lain beni jia judul ini. Tapi kalau pai judul dia wa.
0: Itu yang sulit, saya tidak bisa
1: Iya
0: nyarikan.
1: jadi ada iya banyak apanya mana ya ya mon lirik kepada lagu tapi mon judul pada lain dia wa.
0: Oh iya.
1: Lambe ki kasih ada tip lagu dia.
0: Saya belum lahir ya. Oke.
1: Mungkin iya.
0: Iya memang, bukan
1: Kakek
0: mungkin
1: lahir
0: lah.
1: tahun berapa?
0: Oh, tidak usah tanya kenapa kok jadi biodata. Aduh, aduh. Iya, udah. Selok soca merah apa ya?
1: Ya, selalu merah pada sampai kok orang kesel terus saya dari Sarah mun betul.
0: Abu-abu. Gak ada kayaknya orkestra apa yang orkestra.
1: Tadi tu ya.
0: Iya.
1: Ya pada tadi beli selain pada yang penting selalu camira di saat judul dulu deh.
0: Oke, siap.
1: Iya. Lam salam tadi ya.
0: Salam
1: Lam
0: kawin siapa?
1: salam maya beda cak Hafid, beda solihin, beda cak Irsat, cak Askum, terus beda Ning Latifah, beda Ning Tumira. Beda pole sapi hendak rasa apa je ya. Mama pikri ya.
0: Iya,
1: Mama
0: beda.
1: pikri ben mama Asmin ben April je lah. Ini apa ada ni? Apa yang seorang je?
0: Pada.
1: Oh iya. Pak beda pole hendak kasang sapi ya juga. Anyar sapi je.
0: Anu, Putra Setia.
1: Putra setia. Ya pokoknya serap lah.
0: Oke.
1: Laman saya pada hat sehat kah berada iya. Iya si pertama ya ada kah kelaman saya hat sehat dan sekeluarga ada iya. Iya
0: Amin.
1: ya, benda si kelaman saya pada car lancar bi Gusti Allah ada iya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya wes yang dosa lagu na ya.
0: Oke.
1: Iya sekelangkong betona.
0: Depada, Cak
1: Iya.
0: Umar.
1: Iya, ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bade Sapar ya. Soto Matura.
2: Nyaman, ongku ning ane.
0: Engki nyaman. Cering, cering, cering. Laila saya manis.
2: Paek ning. Paek ning.
0: Apa nasi paek?
2: Lo manis. Ya mon Laila manis ning. Mana kok paek ning?
0: Bene paek sepet. Ya Allah.
2: Tadi apa kabar ning?
0: Saya sampian beremah.
2: Alhamdulillah, saya juga nih.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Thank you.
2: Asal molot nih.
0: Hah?
2: Halo, amolot.
0: Iya. Amolot.
2: Amolot. Mana matura asal molot nih, asal berkat nih.
0: Abu, kerem dek engkau apa? Kerem dek sorbojo.
2: Oh, yongku lah keren.
0: Langsung lah mangkat numpak ano numpak sepur
2: numpak sepur apa numpak pesawat nih
0: iya sepur baik ngaku apa bangun dulu relnya. Melewati Selat Madura.
2: Ya cool kira. Rekas lagu nih.
0: Apa lagunya?
2: Apa ya nih ya? Juara nih.
0: Apa je?
2: Apa ya? Ler sa aler nih.
0: Ler sa aler, oke.
2: Okay. Tak tahu lagu betul nih.
0: Tahunya apa?
2: Tahu nak. You can read on air tahu nak. Sampai salam. Susah nak ya nih. Salam ya nih ya. Salamai. Bagi saya kipu toro nih. Bagi Cik Umar. Bagi Mama Yasmin. Bagi Papa Fikri. Bagi Kak Hafid. Bagi Ning Rahmah. Bagi Cik Husin. Bagi Umi Latifah. Bagi Bak Romlah. Bagi Ning Risma. Ning Aisyah. Ning Ismi, daripada Bang Sohib, Kak Abdul Karim. Dah sudah je ni. Malam. Dan Ning Anana.
0: Thank you.
2: Kata tambah Ratin.
0: Thank you. Masih
2: ada cikgenang. Yang terselagu nang. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, badan yang okay, kemira. Soto Matura.
3: Soto Matura. Nyawa nongku tak ya? Ning Ana.
0: Thank you.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beres Ning Ana.
0: Beres.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Antri Ning Ana ketau. Kami ketilemen. Tadungan.
0: Engki, terongnya di ngaki lagu apa neng?
3: Lagu ni, anu napa ge? Kalau sekarang merah pun ni gua ge.
0: Engki,
3: anu lagu, Soto Matura neng.
0: Soto Matura, okay. Angge. Bulat bulat amat elok baju ya.
3: Dia pula tak mati mama.
0: Ayo.
3: Seneng kula.
0: Iya.
3: Mau niku ning ana.
0: Iya.
3: Salam ya ning ana nggih.
0: Heeh.
3: Niki dateng ning Lulu. Ning Latifa. Kali ning Fitri. Ning Ratno. Anu napa Kak Solikin. Kak Arsat. Kak Umar.
0: Mm-mm.
3: Pak Abdul Kopur, Abdul Karim, Pak Toto,
0: iya.
3: Pak Mul, Pak Apit, Ali Kak Husen, Bang Kobar. Soalnya mau ngini nge?
0: Engki.
3: Mau ngini lulu nge?
0: Engki, ngini lulu.
3: Oke, oke. Oke, tambah ngini anak. Sehat selalu.
0: Engki
3: pulang hati-hati.
0: Engki
3: sehat selalu sakit pun leng anu ngibur pendengar semua.
0: Siap.
3: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes lagunya sudah ada situng dua telok. Oke itu tadi sebelumnya ya maaf tadi ada. Apa lagu, tadi ada kesalahan teknis sedikit di awal tadi ya, bukan di awal, sebelum ini ya. Jadi makanya kenapa ada beberapa lagu, kayaknya lagunya Ning April gak bisa, ya gak ada suaranya. Terus untuk Ira Farah Mesti juga akhirnya aku puterin yang apa itu, Derma-derma itu ya kalau gak salah. Itu tadi aku puterin yang itu karena insya Allah yang itu tadi ada suaranya, kalau yang tak cekin semua itu gak ada suaranya semua ya. Oke okay. Ya wes masa mau dengerin musiknya doang gak pakai ada suaranya penyanyinya ya kan. Ya wes kalau gitu sekarang kita langsung digas dulu yuk dengerin lagunya ini apa namanya Selok Soca Merah ya.
4: Oke okay, terima kasih Mas Kelvin, satu tebang Madura yang di request dari Sohibul Hajah, masih bareng-bareng Mamu Music.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro, sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

Caling, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Soto Madura nyamanongku ta ye tadi tongkelai perumpak RRI Sarpeja. Yuk, saya telo telepon kok nerima telepon situng boleh ya. Soto Madura.
1: Nyamanongku le.
0: Nyamanongku. Teng teng teng tang tung tang tung tung tang.
1: Lu makan pada buku.
0: Alhamdulillah.
1: Beres.
0: Beres.
1: Ya, ikut lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Tangis Ate.
0: Hah?
1: Tangis Ate, bener.
0: Tangis Ate. Ada apa mak nangis?
1: Ya, lo bisa masuk, masuk.
0: Ya, wes. Salam ke wes apa?
1: Kita gue kepipai lah.
0: Oke, Neng Dian. Semangat ya, Neng Dian ya.
1: Oke, kepentingannya matur sekelangkong. Yuk,
0: thank you. Depada matur sekelangkong. Oke, Ning Aprilia minta ganti lagunya Ngolang Taresnah ya. Bede laguna Epo Teradeki ya. Setia terus bede pole Ning Latifai Burne terongnya di ngakidal gandul. Ya wes, marena Ngolang Taresnah Engkok poter pantun Madura ya. Dal gandul. Terus lanjut nanti lagu terakhir Tangis Ate ya. Cuman kaman pakune dina bayi ya caning ya. Soto Madura nyamanong kudaya.

Nah, Cak Ning, setiap waktu nongkok pamit dulu ya, Cak Ning ya. Terima kasih, matur sekelangkong, mare gabungan, Edina, Esoto Matura, ya. Lagu terakhir, kok muter lagu se request bi, Ning Dian, terong ngedinga kita ngis ate, ya. Ya wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa minggu depan, dadah, bye-bye.

0: ini sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Rongga, gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki onok nang Madura lho. Pulau Cili sing onok nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 0,5% sampai 0,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 0,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning, iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik, lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki, mugo-mugo isuk nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Jane, mampir-mampir nang Madura ya rek.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cak Ning, saiki wis wayahe dhewe geser nang acara selanjutnya. Ono apa kira-kira nih? Ya wis kayak biasa nih Cak Ning, ben Sabtu malam Minggu kita akhiri perjumpaan kita dengan sajian wayang kulit semalam suntuk yo. Nah, kawe wayang kulite Cak Ning niki lakone Mangliawan Gugur. Mbarek dalangi Ki Dr. Suyanto Eskar MA. Nah, wapik tenan Cak Ning yo. Ya wis, tadi san misan aku pamit ya Cak Ning yo. Matur nuwun sangat. Sampun mirengaken Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Sampai ketemu mana dino Senin Cak Ning. Aku sesuk prei, alhamdulillah. Entek soroku. Ya wis, lek ngono. Selamat beristirahat. Sampai jumpa dan dadah, bye bye. Salam budaya.

Wenang dinucatno dosa namane lah menika to. Arajaning Tribhuwana ingkang bebisik Sangyang Jagat Girinata ya Sangyang Bathara Guru Sangyang Jagat Pertingkah ya pikulun ratu ning rat nyawa sekalir. Pantes wijining narendraning Tribhuwana dasar dedeke jugel mudha

kepar ngabyang toro ingkang kawis tinggal ngaburan cang yaya konjem pratolo mukaning lah menikoto kabayaning langit ya pepatih ing Suralaya Jawata ing suduk ngudal-udal ingkang abebisik sang yang Narada ya Resi Nurada ya sang Resi Kaneka Putra dadya tetuwangganing para dewa ing Suralaya dasalimpat pasanging Grahita Marma Agung pinarke jening pikulun ratu ning rajawa sekali minangka kabayaning langit sapengkering pukulun Bathara Narada Jawata ing arga dauna ingkang abebisik sangyang Bathara Brahma ya sangyang Brahma ya sangyang Budawaka ya sangyang Agni Katon Gagah Prakoso Gudhek Mok Simbar Jadani Pantos Lamun Kinarya Dadya Tetinding Para Dewa ing Suralaya Sapengkering Bathara Brahma Ander Piswaning Para Durandara Ingkang Samya Sumewa Wonten Ngasaning Kulun Ratuning Rajnyawa Sekalir

siku dendaning pikulun ratu ning rat nyawa sekalir. Nalika sumono pikulun ratu ning rat nyawa sekalir nejeng rentang tiasiro menggalihaken goro-goro ingkang tumameng Suralaya. Cekap dalang kondo bonong rumpoko gelaring kahyangan Suralaya. Tiang ngeringgit lamun cinondro sedalu datan pundat sedinten datan tatas. Balu-balu rambatani sekar gadung tang soyori nonce-ronce. Sagedeping netro saklekering wadono dalang kondo bono arsong ingga kenlarasing waspodo.

mandara humno kita sekaring buono langgeng. Ulun sidik datan permono sulun pas padake meniko praptanipun kakang pukuluning sudut ngudal-udal. Kakang Resi Kaneka Putra Bagyo prapto kita ngarso ulun kakang katuran pambagi pono kerami. Kaulah non nun inggih Yayi Pramesti Ratu Ningrat Nyawa Sekalir pambagi paduka pukulun kula tampi tangane kalih berlangkung salam taklimu meningkang roko ing sudhuk ngudaluda kunjuk dumateng Yayi pukulun Ratu Ningrat Nyawa Sekalir. Kaulah nun inggih kakang Kaneka Putra kula tampi dawah sesami-sami. Putra ulun ing ngarga dahana kulub Buthara Brahma paran padha raharja pratanira kulub. Kaula nenun inggih Kanjeng Rama pukulun. Sowanipun ingkang putra ing arga dahana mboten mangi alang setunggal menapa sumeng pabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan dalem Rama Pukulun. Ya wis tak tampa pangestu ulun wae sumarambah marang jeneng kita kulub. Nggih. Kula tampi tang kalih kapunding mestaka kakalungaken ing lumaya lumebar ing pranaja amawana radhaking kahyuwanan Kanjeng Rama Pukulun. Ya kulub prayogakno anggon mulungguh iki kados mboten kirang-kirang prayogi kawula nun. Wangsul kakang Resi Kaneka Putra. Jeneng ndika kakang adoh ulun awe cedhak ulun raketake paran boyo sampun uninga menapa tengang dados kersa ulun kakang. Adi guru bebasan sak gluguting kolang-kali rikma pinara sakethi ingkang raka dereng duka napa ingkang dados kersa panjenengan dalem Kanjeng Pukulun Bathara Guru. Pramila keparing ingkang raka nyuwun dawuh kakang kadiparan jengan dika kakang Kaneka Putra ulun patah minangka kabayaning langit dene wonten kadadosan ingkang mekaten paduka kakang mboten mangertosi. Aman apa menika? Inggih namung goro-goro ingkang tumaweng Suralaya. Halo genjang, lo genjang, pak-pak pong, buk bokong, anu buk bolong, tinegor nguwong. Panjat yang sepun niku kata supen ya adikku. Saya nek dewa pun sak kelas kula ngeten niku keh lali nih timbang kelingan. Nenek babakan duit kok ora. Eh, niku ra ajek to anjeng jejer kayangan ini sendiri bu kok goro-goro. Mbok liyane goro-goro ngono. Lawas niki lawas. Kakang Kaneka Putra. Keparenga kakang menapa wonten kaelokaning jagat mbok bilih wonten selo ingkang kembar warni menapa dening kayu ingkang mawa tejo. Keparenga kapundhut dhateng kayangan kinarya pepethetan ing bale papar ya warna.

kulon ratu ning ngerat nyawa sekali. Iki tak waspadake kaya Bathara Sukra. Padha raharja prataniro kulup. Kukulun soan kula manggih raharja suning pabekti kula mugi kunjuk sandha pepodo. Iya ya wis ulun tampa ora liwat pengen ulun tampan ono. Katampi tangan kalih kapundi mestaka lumut ring pranot jama wanora daging kakiwan. Prayoga nonggon mulungguh Bathara Sukra lho inggih.

0: pojok tanpa larapan ambek kamu arebut punjung mereka mamu rebah nganan ngiring campur marang kembang kulutan Bathara Sukrana wigati apa kulo kawula nuwun inggih Kanjeng Pukulun Ratu ning Ratnyawa sakalir saderengipun nyun gunging pangapunten mugi tinebena ing tulak sarik dumawang tawang towang kula cuman poko ngabiyantor ing ngarsa panjenengan dalem Pukulun Ratu ning Ratnyawa sakalir kaya ora ana walang sangker kulup matura kang prasaja inggih atur ning ngobilih nalika para Jawata sami tenggo kemit wontening sak kiwa tengening redi jamur dipo wonten pabarisaning para raksasa sanging negari Selo Gringin kang dipun pandegani dening Patih Mungsing Jiwa apa kang dadi karepe Patih Mungsing Jiwa Bathara Sukra inggih mboten wonten sanes Patih Mungsing Jiwa dados utusanipun Nalendra sanging Selo Gringing Prabu Mangliawan kautus minggah dhateng Kahyangan Suralaya kinen nglamar wujudipun ni Dewi Sri Widawati Pragenjang Pragenjang Papa Pong Bu Bolong Warudoyong Tegar Nguwong ora lidok ujaring wong gaplok. Adi guru, saestu to adi guru. Menapa ingkang kula aturaken kasunyatan. Inggih kakang. Coba Bathara Sukra terusno kepiye kahananing ing sukuning gunung jamur dipo. Piye Sukra, matura. Gandakno kang terwaca, matura kang tetelo. Inggih. Nalika semanten. Para Durandara Nrenggalangi. Pabarisan sanging Selo Gringin. Dumados Bondo Yudho wonten ing sukuning Gunung Jamur Dipo.
1: Perangi rame.
0: Rame sangat. Buta mungsuh dewa. Inggih wajan rame tenan. Umpama nggo perang gagal mesti rame. Jenenge dewa ki ra kurang sanggit perang ki yo diceritake wis cukup. Dados wonten sukuning Argadipa dados perang rame wontenipun Durandara kalian raksasa saking Selo Gringing. Dewa-dewa menang kawon. Lah dalah ajek kuwi lawas kuwi. Dewa kok mesti kalah. Sebabe apa? Patih Mungsing Jiwa menika sekti mahambur. Kowe ya kalah kawon. Sapa meneh? Nggih kula Yai Bathara Salewa. Citra Gada, Citra Sena, kawon sedaya. Ora do ngetokke pengabaran. Sampun abar pengabaranipun. Pramila saking menika kawula nyuwun kawicaksanan panjenengan dalem Pukulun Ratu ning Ratnyawa sekali lajeng kados pundi kawontenan menika awit menawi ta Patih Mungsing Jiwa ngantos minggah dateng repat kepanasan saestu badhe bebayani ya Bathara Sukra dina samangku ulun bakal matah jeneng kita lan Bathara Brahma apa dening Kakang Resi Kaneka Putra kawontenan menika purun mboten purun dewa kedah damel karampungan lajeng kepaning madhi guru kados pundi dipun yektosaken rumiyin Kakang dumateng suning Argadipa Patih Mungsing Jiwa supados panjenengan ingkang ngrerimuk dipun rembak sarana aris naik ingin dipununduraken serono aris inggih syukur bagi seketi ewar dini mboten purbawase soklo pasraken jengandiko Kakang Resi Kaneka Putra menawi menawi tetelok mekaten nggih keparang kula badhe nganti sedaya para putra Durandur. Ingkang langkung bebayanipun Patih Mungsing Jiwa. Ewa semanten. Ing mangke pun kakang winastan sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged. Kula badhe ambu didaya. Namung wanti-wanti weling kula kakang sampun ngantos para titah menika wonten ingkang kelampan minggah. Dateng arepat kepanasan. Oh nggih, mboten. Bathara Brahma.
1: Nuwun wonten dawuh pengendika.
0: Dina iki jeneng kita kulub aja daya-daya bali mring arga dalna. Para putra Durandara diketapke kabeh, medhun marang sukuning arga Jamurdipa nak yen akeh kahanane Patih Mungsing Jiwa. Rembug senane aris ewadene ora gelem. Ya piye carane apa ya dewa arep kalah karo titah? Wong dewa ki nggone kasekten kanuragan pengabaran. Aja nganti winastan dewa tanpa wibawa kalah karo titah. Menawi mekaten keparenga kula badhe ngrumini lampah pukulun. Ya. Tak pangestoni rahayu lakumu den prekno ngati-ati keparenga kulun bathara. Ya.

0: Paneka putra kados sampun terwaca dawulun pramila kakang sampun ngantos pegat kaprayitnaning lair sawatos. Purbawasesa kula pasrahaken jengandika kakang Resi Kaneka putra. Lho niki. Adi Pukulun. Boten langkung panguji panjenengan dalem Pukulun ratu ning rat nyawa sakaliring kang kula suwun. Mugi-mugi kawontenan pun rerenteng menika tumunten enggal padhang. Sadaya kepalang menika supados enggal sami sirna sanging lumahing bumi. Inggih kakang boten langkung namung pamuji. Sopora jawata kepareng kakani. Inggih boten langkung sendika ngetaken dawuh Brama.
1: Nuwun wonten dawuh.
0: Aja nganti lirwa ing wajib. Dina iki bubarno kang padha sebo. Aja kesuwen terus mudhun nang repat kepanasan Jongger.
1: Inggih ngestakaken dawuh.
0: Purna sabdaning Pukulun ratuning rat nyawa sekalir bebasan kadyawe Kresna dumawaing Patra Seta tan kena lumeber. Lamun Cinandra jengkaring Pukulun ratuning nyawa sekalir kawis tinggal dewa kang sanyata dadya patuladaning para titah ing madya padha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngaso sik.
1: Lala apa sih makok leren barang. Apa nek cara Malangan yo ono limbukane ngene.
0: Kak ono lho. Ya Mas ya panyuwunane Kang Kagungan dalem ki mau ya klasik uto Malangan ning ya diselani sithik ya gak apa-apa to, Nduk.
1: Ya gak apa-apa, Mak wong seni iki digoleki penake ya apa ngono lho.
0: Lah iya. Senenge atiku tanpa umpama bengi iki, Nduk. Iso sowan ngabiyantor ngarsaning Kang Mas Mantep Sudarsono.
1: Kajati apa to, Yum?
0: Lho, lah yo ya sandalem. Ajek saben malam Selasa legi iki rak ya mesti ringgitan to kene iki. Aku ndek mben iki matur iki bulan Desember bul malah maju.
1: Hayo malah beneran kok Desember akhir tahun kowe mung repot karo laporan.
0: Iya. Ah, ora ngira babar pisan, Nduk. Bengi iki mau jan spesifik.
1: Kok spesifik piye?
0: Oh, spesial.
2: Spesial. Iya.
0: Ya. Dibenerno yo karo mahasiswamu. Ya kae wis lulus nduk kae SSN. Kae SSN.
1: Lah kok khusus iki mau sebabe apa?
0: Ah, jan wis sak tek jumlek aku melaki iki sowan Selasa legen. Panjenenganipun Ki Anom Surata ugi rawuh. Ah, sekalian. Ah, orang nyono, orang jimpe, orang impi. Iki kan ugrahan nduk tumrape awake dhewe.
1: Lah iya, dipirsani panjenenganipun Ki Anom Surata.
0: Ah, jan bengi iki andel sumiwi para dalang-dalang.
1: Iya, kae Kang Mas Beguk ya rawuh.
0: Ajeng nduk nek iki panjenengane Kaki Badranaya iki wis mesti rawuh. Saya meneh bareng sliramu sing arep nglibuk iki mau.
1: Wingi aku lagi SMS nyuwun pangestu Kang Mas.
0: Wah, aku arep teko nenggani. Ah, matur nuwun.
1: Kadang ora malah ora mung nunggoni tok ya, Yung.
0: Eh, Yung selan liya liyane barang.
1: Abyai siji kae jar rumangsaku. Kae yo klebu dadi pilaring budaya lho, Yung. Nek ora ana figur-figur kaya panjenengane kuwi. Tenan. Iki klebu pilar-pilaring budaya klebu dadi saka guruning wayang.
0: Ah, Nduk, bengi iki kajaba panjenengan dalem ingkang kagungan dalem ingkang kagungan kersa. Iki panjenenganipun Ki Mantep Sudarsono ingkang sepisan ngaturaken wilujeng wiyosan mboki ndek ben pas ulang tahun sing kaping swidak apa ben swidak siji kae nduk. Ya wayangan.
1: Ya sing asta sapa?
0: Anakku lanang.
1: Si Cahya Kuntadi. Bengi iki para dalang-dalang kae danyange Bali Agung ya danyange SMKI Kang Mas Narno ya nenggani lan para kadang. Wah, ajek. Kang Mas Kusiji kae panjen ya pendemen wayang ya pan pendukung ya klebu pilaring budaya wayang. Tur nek mirsani wayang mesti nutuk sedalu muput. Hah, tenan kok, Nduk. Hei, panjenengane kadangku sing saka Jawa Timur sapa? Mas Wardono ya rawuh, Nduk. Waduh. Lah ya gegeduking Jawa Timur ya. Heeh, arep ngerti alang ujurmu. Dari, wah kula tak tenggani mengke Mas, kula badhe ningali Malangan niku yok napa. Ya wis jan Malang tenan, Nduk. Malang mujur.
0: Lah kok diarani Malangan? Iya, pancen beda. Padha-padha Jawa Timur, Nduk, Malang kuwi beda.
1: Bedane nang endi?
0: Beda kabeh.
1: Nek wayange, oh nek wayange ngono ya wis relatif to, Nduk, wayange wong wayange saiki. Malah aku wingi iki jane iki aku akeh jane wegah lho, Nduk, nggawa wayang iki. Wong aku wis matur karo Pak Darsono Kajur Pedalangan. Lah iki Pak Kajur iki ya rawuh. Pak Bono, Nduk, rawuh. Lho kae Pak Haryadi. Pak Darsono iki kajur sing wis arep lengser sok Februari. Lah iki tak kenalke sisan. menika bapa mantep bapa Anom Suroto dados kajuring kang lamino sampun badhe dipun lengser niku. Benjang Februari awis sampun kedangon. Mangke ingkang gumantos keprabon penyanyipun Roko Mas Haryadi menika piantun Bojonegoro. Lah kok wong Jawa Timur terus toyung. Lah yo anane kuwi kok, Nduk. Demben Bali terus nyang Malang, terus Malang meneh saiki Bojonegoro. Nyat pedalangan isi dikebaki wong Jawa Timur to yo. Kok gek kowe iki KKN. Ah, ya ora ngono, Nduk. Lah dilalah. Lah iki para demit-demit sing nang Bomburi iki. Iki yo Jawa Timur iki sing akeh mayoritas mulo iki karawitan bengi iki, karawitan Arjasura. Dados menika kula tepangaken karawitanipun menika Arjasura, menika arek-arek Jawa Timur ingkang wonten isi Surakarta. Wah, warna-warna nah tenan kok, Nduk, aku iki wis momong Arjasura iki nek ususku Radawa wis mendem, Nduk. Rapi. Makhluk iki warna-warna. Warna-warna. Ana sing menungsa, ana sing teka siluman. Cat katon cat ora. Ya Nduk wis tenan. Aku rumangsa bahagia tenan bengi iki. Bahagia iki apa? Anak-anak kulanang sing senior-senior padha nunggoni iki. Si Cahyo pun tadi, kamu ngeter ke anakku wedok, kayak si melu neng kene. Sulardianto bayaning pancot, wah, habis pirang-pirang tahun. Ah, iki mau ya tetep nunggoni kerungu bapak arep Malang mujur neng kene. Ditunggoni. Ayo wong jenenge, wong momong anak ki ya warna-warna ta yung layo. Mula ya sing baku ki iso momot kamot. Nah iya panjang dadi wong tuwa iki kudu wae susing, Ger. Anak kuwi kabeh iki kudu wis to sing wujude kaya ngapa wae kabeh kudu direngkuh ada dasar katresnan. Oh ya. Angger wis tok dasari katresnan kowe bakal murah pangapura. Aja selalu berharap sok kowe nek anak-anak iki anakmu kabeh manut kabeh nurut. Najan karepmu apik karepmu becik durung mesti ditampa apik dening anak. Sababe apa? Lho, antarane kowe karo anakmu jamane wis beda. Oh. Ning anggere wis tok dasani katresnan wis to bakal gedhe pangapura kabeh mau dipamrih

0: para anak-anak wedok. Ah, coba ditepungke nek sing pinggir kono dhewe iki wis ora asing meneh. Kaya anak wedok iki saka sing saka Telung Agung kae Dewi Sukesi. Kae dadi mantune Pak Supron Suwondo, Kang Masku saka Blitar. Ento anak kulanang Yoyok Cahya Kuntadi. Saiki wis badi papat, Nduk. Alhamdulillah. Aku melu seneng, aku mbiyen iki lek ngudang Yoyok, le kowe iki duwe ciri kaya bapak, suwe duwe anak kaya bapak. Lah kok tenan anake kembar iki. Dampit nyaingi aku. Ya, jenenge taruna kudu ngumpuli bapa. Ya aja mung anake li ngumpuli kepinterane ya ngumpuli bapakne. Ditepungke dhewe-dhewe saiki para waranggana monggo dipun tepangaken sing pinggir dhewe. Ya, saka kene ya kenayo. Niki anak kula Arjasura niki. Ketok banget seger-seger ya Arjasura. Kopen.
1: Yo.
0: Sapa sing pinggir dhewe?
2: Nama kula Elvira.
0: Ya, apcel ini undang-undangane Vira. Vira. Vira. Semester piro?
2: Kula semester tunggal.
0: Ha. Agak semester siji wis kaya ngono kuwi, Yung. Heeh. Semester siji wis lemune ya ngono. Lah nek semester 7. Ha saya kuru anggokean latihan. Saking pundi, Wok?
2: Kula saking Kediri, Pak.
0: Kediri. Kuwi turun Jayabaya. Angka loro. Ayo.
3: Oke, kula selfie, Pak.
0: Selfie. Saking pundi, Bu?
3: Saking Tuban.
0: Iki calon mantu dalem, Nduk. Kok mantu dalem? Eh? Anakku Jungkung Martio. Jungkung Martio. Jungkung iki saiki semester piro? Oh, kuwi S2 lho, Nduk. Biyen S1 sing mulang aku, S2 sing mulang kok ya sik aku meneh. Ayo syukur. Ning wis nyambi ngajar tadi kae ya wis Pak Guru, Nduk. Mula selfie iki saiki ya wis tambah lemu. Mergo Jungkung ya wis mulang, dadi ayem atine. Genah ketok wis dijaga. Iya ning Jungkung awake saya kuru. Ha kok kualik. Angka 3, monggo. Ayo, Bu.
2: Wilujeng dalu, Pak.
0: Wilujeng dalu.
2: Derek di depan. Nami kula Susi.
0: Susi. Saking pundi?
2: Suci, Pak.
0: Saking
2: Tulung Agung.
0: Tulung Agung Jawa Timur, nggih. Menika undang-undanganipun Mbak Susi. Nggih. Saking Tulung Agung yo nggih Arjasura. Kala wingi menika nderek Profesor Sarwanto nggih. Dateng RRI.
2: Nggih.
0: Nggih. Pikantuk undian mboten, Bu?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Pikantuk panci, Pak.
0: Wah. Panci. Ya kena nggo kelan. Cara Jawa Timur kelan. Nek cara Solo apa? Ranganggu. Lajeng menika senioripun menika penyenanipun Bunda Yayu Sri Rahayu menika saking Solo. Lajeng menawi ingkang pungkasan menika coba mbok ditepungke dhewe sing urung tepung mbok menawa ana tamu anyar. Nah, syukur kabeh wis tepung tak kira menika nggih menika kala wau dados mantu Blitar ning saking Tulung Agung. Nduk arep ngopo? Iki mau gending sing wiwitan mau ngopo yo? Ah, kuwi mau sing ripta ki panjenenganipun ki mantep Sudarsono. Gendinge apa? Gendinge 4 pilar. 4 pilar. Iya. 4 pilar.

0: Kowe dadi warga negara Indonesia kudu ngerti empat pilar.
1: Empat pilar ki apa wae?
0: Siji Pancasila. Loro Undang-Undang Dasar 45.
1: Sing kaping telu
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ola angka papat
0: NKRI,
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Lho, iki tansah diundhekake meh sabening pagelaran gunane kanggo ngelingke masyarakat ben padha sadar urip ana ing Indonesia. Wit apa nduk aku nek ngrasake kanan saiki. Wis wiwit ana meneh, aku mbiyen menangi jaman taun 65 iki kahanane ya meh kaya saiki. Tak kira ku ya mung panjan maning para Bathara Kala Bathari Durga. Jane padha ming beda wujute ngono lho nduk.
1: Apa ya ngono
0: iya. Mula aku nek gagas kok mesti ana wae penyakite negara ki ana wae. Mula apike iki ya kudu wayang iki diperkuat. Ngingon wong media untuk menyampaikan pesan-pesan sosial. Masyarakat ini padha ngerti piye to budayane dhewe iki. Awake dhewe iki ning Indonesia, ora ning Arab, ora ning Amerika, ora ning Jerman, ora ning Australia. Ning Indonesia. Ngono. Negara Kesatuan nduk akeh suku, akeh beda kulit, beda bangsa, beda agama, ning tetep siji kaiket dening Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Najan beda-beda ning tetep siji.
1: Oh ngono iya.
0: Baik ya yo. Dalang-dalang yo kreatif. Oh iya, mula kontribusine dalang yo ora bain-bain tunduk. Aja nyepelekke karo dalang. Busing laris, busing ora laris iki kontribusine tumraping bebrayan mesti akeh.
1: Lah iya. Lah kae wingi sing anu kae sing nganggo Slasa Legen ngono kae apa yo?
0: Oh kae sing ngripta profesore Sarwanto. Profesor Dr. Sarwanto. Kae mau. Nah, sing gendinge Slasa Legen.
1: Oh ngono.
0: Iya niki saiki dadi wajib. Neng kene iki pembukaan mesti gendinge Slasa Legen sing diripta dening Profesor Dr. Sarwanto.
1: Wah. Kae kok yo ngripta gending wasis.
0: Oh pan. Kae iki nduk. Profesor yo komposer.
1: Oh.
0: Mayang wasis. Ngripta gending besus. Apa-apa apik, nduk.
1: Gawe naskah.
0: Wah, gawe naskah bergas. Kresna Duta. Liyane Kresna Duta. Sesaji Raja Soya. Liyane kuwi. Ya wis.
1: Lah kowe mau kok ora nganggo naskah kon ngriptake Profesor Sarwanto.
0: Jane umpama kobra ngono tak kon gaweke nek aku wedine aku ora iso maca kok nduk.
1: Sebabe
0: basane angel. Pokean Purwokanthi.
1: Wah saiku wong dalang yo duwe ciri dhewe-dhewe.
0: Ayo.
1: Nek kaya awake dhewe iki ya wis mung apa anane ngene wong panjen wong Jawa Timur.
0: Lah iya abetara nek Profesor Sarwanto Piyai Wonogiri kok nduk. Dadi kae bangsa ngripta-ngripta ki wah wasise.
1: Lah iya.
0: Antek apa-apa diripta kae nduk.
1: Sinden-sinden barang diripta.
0: Apa iya? Iki panjen dalang sanggit. Sapa-sapa disanggit.
1: Ya kabeh-kabeh iki mau kanggo sarana gegojekan. Nek kumpul ngene iki iso gojek, nek ora kumpul ya ora iso.
0: Lah iya to.
1: Hah. Wis aja maca weh wae. Iki anak-anakmu mau ana sing
0: iki keparenga anu nduk panjenenganipun Kang Mas Bogoh Purnomo Sidi Gusti Benowo rawuh-rawuh ya iki.
1: Gusti Benowo wah matur nuwun tik dipun berkahi.
0: Aku ki wayangan ki nek ora ana komentare para-para iki aku durung ngarep. bab bagaimanapun poro-poro ki mesti kagungan apa simpenan gegebengan sing perlu dibidangetke dening poro-poro. Apa meneh iki-iki live streaming lho nduk.
1: Wela.
0: Dadi iki dirungokke wong sak jagat raya yung. Iya, ora mung dirungokke ditonton live streaming iki. www.punokawansolo.com. Waduh. Dadi ditonton wong sak jagat raya. Iki Bukit Siemerson barang ya mirsani no. Ayo mesti ne. Waduh. Ah, monggo iki amung malangan ya yung. Lah ya panjen ya anane ya ngene. Ya wis apa anane wae. Ora perlu piye-piye. Angga engger gawekne julat-juli apa-apa ki panjenengan kuwi kakangguan dalem ki iso ngidung. Katuran nyaket ngeriki kula dipun komentari Kang Mas Beguk Purnomo Siti kalian Gusti Benowo monggo ketik keparenga majeng sawetawis yungger.

0: Matur nuwun, Pak Yanto kula niku ngapura ludruk pinten-pinten taun. Terus melu ludrukane sipi kula niku ngantek gandrung karo wedokan ludruk. Ning kula gandrungi wong lanang. Kula meh ajeng gelut kalih mantau niku wong ngene mriku. Jenenge Sugeng. Wah, niku cah lanang nek dandan wedok ayu nir aja mak. Tenan anggere dandan wedok kula jan gandrung. Anggere sucul ya kaya tikus mati niku. Ngaten moga Pak De, Pak De Beguk jempari dewa moga.
1: Matur nuwun menika Sugeng Dalu, Mas Beguk.
2: Sugeng Dalu. Mantep Gusti Radirana.
1: Monggo katuran pinarak kanthi merayogi.
0: Matur nuwun sampun kula wonten niki mawon.
1: Dalu menika senaosa Malangan nggih kula nyuwun menika renipun nggih ngleresi Dalu menika live streaming. Dados menika ringgitan menika dipun pirsani lan dipun pidhangetaken priyantun kathah. Pramila badhe kados menapa kula nyuwun sekedhik menapa ingkang dados sembur-sembur panjenengan.
2: Nuwun sewu. Mbak Limbo, kula panjenengan timbali liwat SMS. Royo-royo suwan iki dilalah. Dalu menika nembe sepisan menika. Kula ningali model Malangan.
3: Gagrak mas.
2: Gagrak Malangan.
3: Malangan, nggih.
2: Luar biasa saya. Lan menika nambahi kasanah pedalangan. Khususipun isi Surakartono luar biasa. Jawa Timuran nggih. Jawa Timurannya pinten-pinten. Nggih. Rumah sekolah namung setunggal nyatanipun wonten Gagrak Malangan. Nggih. Nika sae. Ing pangajap isi Surakartono saged ngadai sadaya gagrag-gagrag menika tundhonipun ingkang sampun panjenengan aturaken kala wau negari Indonesia menika tasih saat-saat menika kamontenanipun panas-panas asep. Bebayani. Nah, mila kula matur. Para dalangna sejatosipun saged dipun angge ngleremaken situasi.
1: Nah, nggih.
2: Dados saged dados corongipun pemerintah bangsa ingkang boten gadah budaya menika bangsa ingkang ringkih. Pramila kala wau kula remen menapa ingkang pun aturaken gending empat pilar. Menawi empat pilarnya saged pun terapaken sedaya bangsa Indonesia menika lewat pedalangan, lewat para dalang-dalang mangke Indonesia badhe ayem tentrem. Menika pangajap mbok bilih menika ti monggo laturi ngendika. Ti
1: mangga Gusti Benawa.
3: Kula nuwun. Mas Dalang Bulimbok ngaten. Kula janjanipun sampun ngertos gagrag-gagrag pedalangan Jawa Timuran menika wiwit nalika Rebulgen wonten dalemipun Mas Anom. Nalika semanten malah taksih wonten dalem Wetan ini di jenengi mas?
1: Noto Diningratan.
3: Noto Diningratan. Nalika semanten wonten model Jawa Timur Cek Dongan.
1: Cek Dong Jombangan.
3: Nggih. Lajeng setunggal malih kula radi kesupen amargi sampun dangu sanget. Nyatanipun mboten namung wonten Jawa Timur nanging piyantun Jawa Timur ingkang ngasta wonten Solo panjenengan mika ternyata dalang ingkang mumpuni babakan berkais pedalangan Gagrag Malangan. Menawi dipun raosaken tiyang ingkang asring ningali wayang Gagrag Cala Solo mesti radi ganjel.
1: Nggih, leres ti.
3: Amargi kupinge iki durung iso ngecak, durung iso nampa. Iki janjane piye to rasane kok kaya ngene. Ning ya wis pancen kaya ngono kudu dipangan. Gelem ora gelem. Menawi wonten mriki kinten kula sulit nggih radiangel menawi dipun sameaken kalian model pedalangan cara Surakarta utawi mriki. Ning nek ning Jawa Timuran model kados panjenengan rak kathah ingkang nanggap. Nggih. Kula ngertos panjenengan menika wonten mriki nggih kondang dados dalang lan akeh banget sing nanggap ning nyatane ya malah malah tetep seneng dadi dosen. Ngeboti dadi dosene. Ning umpami panjenengan taros niki kanca-kanca niki lari ingkang mayoritas Jawa Timuran lari isi kon ajar mesti pilih sing gak kerasa solo.
1: Nggih, leres te.
3: Niki terus terang nek nggo golek duit ki madulke sing gak kerasa solo. Nggih. Nah, niku wis genah niku. Nggih. Madulke gak kerasa solo. Mulane kroyo-royo Jawa Timur lari-lari mriko gerudukan dateng isi solo. Sami belajar sekolah wonten mriki memperdalam ilmu pedalangan gagrak Surakarta. Mboten namung dalangipun sinden barang yang luruk mriki. Dikebaki Jawa Timur mriki menika. Ning ya ora apa-apa. Wong kuwi dudu salah sapa-sapa malah kula asung apresiasi dateng bapak-bapak ibu-ibu nipun lari-lari ingkang saking Jawa Timur begitu gigi mengestoni kepada anak-anak bu, anak-anaknya untuk mereka itu belajar wonten mriki. Nyatane wong ini dhewe ya kurang kok. Nggih. Sing daftarke wonten isi mbok pilih 75% nggih saking Jawa Timur malahan. Dados menawi mangke menika pejabat-pejabatipun saking Jawa Timur tak kira ya wis member. Wong saperangan dados dalang profesional, saperangan dados dosen, dados pengajar. Lah wonten mriku ora urung ya mesti dadi mau guru kados panjenengan menika. Selasa legen menika sampun wiwit tahun 70-an Mas nggih.
0: Kula tahun 80 ti.
3: Oh, tahun 80 sing 70-an
0: niku. Tahun 78 Mas
3: Anom
0: Surata.
3: Nggih. Dadi sampun dangu sanget umuripun. Tak gagas yen ora pancen dalang hebat. Kalau pancen peduli nalika semanten menika semboyane Mas Anom kuwi mung kepengin nglumpukke kanca-kanca dienggo seneng-seneng bareng-bareng. Mula gojekanipun dalang kala rumiyin iki nek dalang saiki ora ning apa-apane. Saestu kula nate semer wonten dalemipun Mas Anom wonten nata dening ngeratan. Menika Gondo Dharma ningali wayang ingkang dalang Pak Gondo Buwono. Digarapi Gondo Buwono ora iso wangsulan, kuwi mlebu nggon kotak turun ning jero kotak mriku. Wayange ora iso ditokke. Menika saestu. Dadi nek mung gojekane dalang-dalang sakniki men wah kadoan nek kalih dalang biyen. Tur dalang biyen niku ngeten-ngeten kok Mas. Ampu-ampu.
0: Mboten kok iso ngaten Dik, rumiyin dalang-dalang sepuh ora laranan aten.
3: Nggih. Dadi digarapi kanca karo wange ngantek kaya ngono kuwi blas ora dirasake apa-apa. Nggih. Ya rukun wae main bareng ngombe bareng
1: malah dados guyub.
3: Nggih. Biyen menika menawi wonten mainanipun Mas Anom maning mboten wayangan kanca-kanca dalang celuki ayo rene co mangan dijupaki mangan yo main domino. Nggih, gurune Mas Anom niku.
0: Mboten gurune kula.
3: Mboten tegese niku Mas Anom mirsani nggih sok melu main ngoten niku. Sing jagoan kerep menang niku Tengkleng. Nggih. Lho nate sedalu kawon mung sewunan lompatan niku Mas. Niku iso kalah 2 juta raedan.
0: Nggih wong nika iso nyulet.
3: Nggih, ngoten niku. Mula kanca-kanca sing saking Jawa Timur lari-lari niki, monggo pedalangan niku dudu tenanan. Nek pancen niat amarga mayang ki ora mung iso nyolahke wayang.
1: Nggih, leres iki, nggih.
3: Ning ana pirang-pirang bab sing kudu dipenuhi dening seorang dalang siji. Suarane kudu apik, swarane kudu pilah. Ngerti unggah-ungguh. Nggih, ngerti yudha negara. Nggih to? Semu.
1: Nggih.
3: Nggih to? Pinter sampean jungkirke wayang nek sampean mayange ra semu wis ora ning wong nonton.
1: Nggih, mila kula kemutan ngendikanipun Abah
3: Irun. Nggih.
1: Seni iki tenanan.
3: Nggih.
1: Ora etok-etokan.
3: Ora etok-etokan.
1: Nek tenanan insyaallah kuwi ya dadi dalane sanang.
3: Nggih.
1: Nika leres, nggih.
3: Napa malih sekolahe teng isi. Kula niku otodidak. Terus belajar sendiri, ngapalke dhewe, nonton wayang dhewe. Blas. Ini namun ngajar sekedap kalian dalang sepuh. Kalau rumien ini ya cacaan pedalangan ini kados ingatan lah. Boyo-boyo iso wujud kados ingatan wis matur nuwun. Ajeng belajar kalian Mas mantep carane nyekel wayang piye. Ye, carane mbabitke tuding sing supaya iso

0: iki ingkang ngajari saya Mas Mantep. Kalebet nyabetke menapa-napa iki Mas Mantep iki.
1: Lho, sane sepun.
0: Nyabetke sertifikat, nyabetke napa-napa kabeh Mas Mantep niki. Elok.
2: Nggih, ngaten nggih, nggih. Sekedhik kula tak nambahi kados ngendikanipun Dr. Yanto dalangipun. Namung penyuwun kula kalian anak-anak kula para mahasiswa. Ya sekolah sing tenanan le jurusan pedalangan le mayang ya dadek no tenan. Ora kok jeneng aku ki umuk, ora jeneng tawa pupung aku ji urip ya. Takono sing kira-kira kowe urung mudeng sing aku ngerti apa sing tak duweni tak wenehke. Ning ya kuwi aku nek mulang ki rada kereng rada keras. Lungguh ning panggung nganti tak nek lungguhe ora trep ya tak wadani tenan. Ndodok kotak ora bener ya tak loke. Sak piturute mula nek aku ki rada piye-piye aja mbok grenengi aja mbok nesoni pancen. Ya cak-cak aku kaya ngono kuwi.
0: Nggih.
2: Kudang aku. Aku nuwun sewu bola-bali tak kandhake. Aku ning isi aku ora golek duit, aku ora golek blonjo. Sebab aku lahirku ya ning isi biyen ning PKJT sing gedhekke aku Pak Gendon. Nah, iso dadi wayang aku kaya ngene iki mergane biyen ya saka STSI dadi isi kuwi. Nglairke wayangan kaya aku iki. Jujur we Mas. Ya iki kabeh iki anakku mahasiswa. Biyen iki pakliran padat sing gelem nampa dalan jaba ming aku tok. Liyane do nolak kabeh ora gelem. Sing gelem ming aku tok. Paribasane aku ki rina wengi ening sasana mulya ya dibajing-bajingke Pak Gendut diutek-uteke dimatak-matake ya sendika dawuh. Mung mergane aku kepingin maju. Lah, entek-entekane ya kaya aku ngene iki entuk-entuk aku tuku sapa eneng. Isi ngantek saiki kuwi mulane ya aku kene isi ya tak labuhi piye wae. Ya aku ora metung duit tenan. Lillahi taala aku ora golek duit, aku nek golek duit mayang. Jadi aku nek neng isi panjen aku ya mulang ngwenehi pengerten bab perkara pedalangan ning ya sing tak isani sing tak ngerteni mula nek tak gremengi nek tak kandhani aja tersinggung aja nesu ra nggih ngoten to Pak Yanto
1: nggih
2: namung ngaten niku atur kula nggih monggo
1: nuwun sanget lho kaya ngene iki lho nduk katresnaning Kyai Sepuh lho panjen tenan apa sing dingentikake Pak Mantep dingentikake Gusti Menawa dingentikake Kamas Beguk mau ki iki jane rak ya demi katresnaning marang
0: saestu dok iki menawi solo niku ora ning isi mbok menawa dunia pedalangan wis entek
1: dadi mawut ora enteng sanggane awake dhewe mula kuwi nduk iki malah iki kanugrahan banget itu meraping anak-anakku sing generasi saiki saestu Gusti tasih wonten penyenanipun Ki Mantep Sudarsono wonten Ki Anom Suroto.
0: Nggih.
1: Lah menika mila nduk iki penyanyi Pak Mantep diwisuda dadi empu paripurna ning isi iki taun wingi wis matur suwun sanget ya saka katresnane panjenengane marang para putra marang isi iki engko insyaallah nduk bulan taun ngarep iki muga-muga panjenengane iki mengko kerenan yang Bapak Bapak Anom Suroto
0: juga
1: bakal diusul ke dadi empu paripurna ning pedalangan.
0: Wah niku cocok niku Mas.
1: Nggih. Awit panjenengan iki ya tumrap isi niki wis ora kaya sapa-sapa kejaba wis dadi sesepuhe ngisi.
0: Kula nggih kan dadek-dadekke lho Mas.
1: Lah
0: nggih. Kon dadekke napa bakul-bakul es napa pun.
2: Dadi jelantah pokoke.
0: Nggih. Mboten ngaten Mas. Nggih. Bocah-bocah iki mbok menawa durung menangi. Zaman hebat-hebate Mas Mantep, hebat-hebate Mas Anom.
1: Oh nggih, nggih, nggih.
0: Sampeyan tangeh lamun kelakoni iso nusul ngantek tekan panggung, Dik. Berarti jarak kira-kira 500 meter nika. Nika serai sediwiyak penonton. Gila nih, Dik. Zaman semono hebate Mas Anom karo Mas Mantep.
1: Menika Dik panjenenganipun Pak Anom menika menawi ngasta wonten dusun kula menika wonten
0: Kuren
1: wonten Pindad menika. Menika nate adik kula menika pikantuk hadiah motor menika melampah wonten sirahipun penonton.
0: Lah coba.
1: Nah, mergo melayu selak nututi jumuk kontak. Terus melayu iki ngantek liwat dados yot-yotan pundak nika saestu menika. Dados Pak Anom menika menawi wonten ngriku menika wah sampun Jawa Timur menika. Banjir manusia.
0: Iki wong saiki wis sepuh.

0: oong mas aku dunyo keder ngono lho. Iso ngono lho suarane aku elok men aku. Padahal nek ngendika biasa niku yo sasek ora muni lho. Ning anggere nyekel mic oong ngono ku rumah aku kok kaya
1: saestu dik menika. Nggih. Mila dalang ngono jenengku nek golek trampil sabet, trampil ngomong iso disinau.
0: Nggih.
1: Ning dalang sing karismatik ki angel.
0: Wangel.
1: Nggih. Munggah panggung begitu nyuara, wah jangkon. Karismatik penonton iso tidem permanen
0: gitu. Nggih.
1: Lah nggih. Nggih, sak ngertos kula nembe priantun kalih menika.
0: Ya di samping dipelajari melalui akademi, ya tak omongi nggih. Bejane menungso kalau mongso ditentokke sengko hal-hal yang lain tanda tanya, tanda kutip biyen Mbak Yadi mas mantep mas anom wira luput ora lali nggone laku kok sing kungkum, sing mute, sing topo dadi wong edan mas mantep ini nate nglakoni kaya ngono lah kuwi apa wis? Durung
1: putra-putra ini kok nggih lho
0: pripun?
1: Ngelampahi lho
0: ngelampahi apa?
1: Ngedo
2: Kelambane edan malah nemen.
1: Edan tenan malahan.
0: Senan niku nek nek nggen dunia pedalangan niku memang semi gaib dik. Dadi nek mung dipelajari secara apa ya? Nalar ngoten tok niku saya kira masih kurang. Jadi masih ada hal-hal yang lain yang harus mesti ditambah.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Niku kula sing ngerti Mas Anom kaya apa, Mas Mantep kaya ngopo.
1: Ha nek Mas Mantep riyen nelampahne rak ngedan nganti dipenthungi wong turut pasar.
0: Lah nggih.
1: Menika gara-gara jumuk sega sewungkus.
0: Nggih.
1: Ha menawi anak-anak kula menika mboten ya.
0: Pripun?
1: Malah lungguh neng warung. Malah lungguh neng warung nglatanduk.
0: Nggih, amargi dereng ngraosaken mongko mangke 5-10 tahun ke depan persaingan dalang itu semakin ketat dan semakin banyak. Kalau rumiyin sing dadi dalang kuwi mesti anak dalang. Saiki rasa ndadak anak dalang angger di sekolah karo wong tuane dadi dalang. Diragati, nggih to? Dikeki dorongan, kerep nonton wayang, dipraktekke karo wong tuane mesti dadi yo. Mesti dadi. Mbiyen ora anak dalang ora mungkin dadi dalang iki
1: leres
0: meniko.
2: Nggih. Nggih. Tapi Pak Yanto anu kok para ibu-ibu pun
1: nggih
2: tanjakaken.
1: Nggih menika nggih. Matur nuwun uwur-uwuripun mugi-mugi sedaya kala wau migunani. Ayo nduk iki pasugatan hiburan sawetara sing wis dicepakke dening anak-anakmu Arjasura. Ayo ngger, turi-turi putih sik. Ah. Matur nuwun, Kawan Ji. Monggo turi-turi putih. Weh, Kang Mas.
3: Alia Allah.
1: Matur nuwun sanget. Ngene iki lho aku sing sing marahi kangen iki lho. Ngene iki. Kiai kok mangsaku nilapne iki karo mak telepok.
0: Nggih, mugi-mugi pangeran ingkang males lumintu saya ngrembaka rejekinipun Kang Mas Begok matur nuwun.
1: Ayo Nduk, turi-turi putih iki wis kadung tak tampa lho Nduk. Do ngarep-arep ya.
0: Ayo, sapa sing bawa?

ada. Jan. Iki mongko ya gayeng-gayengan terus ya yung haan. Lah saka Malang terus nyang Banyumas. Malang iki besanan rum Banyumas. Turi-turi putih kepeco eling-eling. Iya ning yaja terus sing geger-gegeran tok. Iki sing sepuh ya di caosi. Khusus iki nduk kagem penyanyipun Pianom Suroto lan ibu kang isih lenggah dicaosi sulur kambang. Kok sulur kambang? Heeh. Dalang-dalang Malang biyen ora ana sing ulur kambang, sulur kambang. Mbah Kakung biyen yo ngono, heeh, sulur kambang. Ulur kambang yen ana Malang ana larase slendro patetes 8, Neneng Solo patetes 9. Monggo penyanyipun Bunda Zazu. Monggo. Ya, Bapak Nom Suroto sugeng midhangetaken. Monggo Bunda Zazu, monggo. Kendangane wetanan ya aja salonan. Dadi men ana bedane. Monggo.

nalika semono pikulun ratu ning ratnyawa sekali wis bibaraken pasinewakan agung mandhap saking bali papare warna anggapit gamparan denta bungkul kencana sewang-sewangan miwah ingkang ngeroko ing suduk ngudal-udal tindakira tratak rambat bin binaturata nyenandak tetakan uluh gadhe anggapit gamparan denta bungkul kencana prateng ajenging koridono mertopo kori tengaraning lawang dono weweh mertopo wusmastani tananing kori ngelebokake wong kang saka njaba ngetokake wong kang saka jero mertapaning kori yen wanci udan kaudanan yen wanci panas uga kepanasan marmo winastan gapura miwah dinapura gapura lawang cilik dinapura lawang gedhe ana lawang cilik denapit lawang gedhe kang gedhe angapit lawang cilik kanan kirining gapura sinung pepetan reca gupala sekembaran den agem ngagungi gaman tung bedomo embane kaya sangjang cingkara miwah banu potro untuning saka saloko mripating kumala irunge den bor trusing kuping den ingon-ingoni kumbang wedi sewu sisih mengo mineping gapura kawis tingal ketolanging gamantung bedomo berengenging kumbang sewu sisih sena sipating gupala pi

Sang Prabu ngelindung pura manjing Banjar Petamanan mangkono piklun ratu ningrat nyawa sekalir meriksani sadaya sesekaran. Loh, wong namaning ratu ning nyawa sekalir kok seneng marang kekembangan. Aja dinumeh kembang iku kena kinarya pasang girining kahyangan Suralaya. Yang kekembangan seger kayangan bakal nemair joyan kai, kekembangan katon alum kayangan bakal nemair rusak. Kacondro sesekaran kuntoko kuntaki bitrawit sigar menjangan. Bonang kepencil kembang kenongo, tutup wajo kembang melati lengger sore godong antung. Wancine unang-unang widoro kunang luming sering yang bagas pati nyorot sadaya sesekaran pansam abyor sulakira biar laju tindaking pikulun ratuning rak nyawa sekalir sigra wejik toya arum wejik namaning wong wesuh toya banyu arum-arum gandaning kinarya srana. Yen ira nyukceni sliro arsa minggahing senggar pamujan broto. Nalika semana pikulun ratuning rat nyawa sekalir. Jroning sanggar pamujan usamato selo genya samusta kaliman winoran ratus kayu garu rasa mala miwah cendana sari. Sigra patrap semedis. Sendakep suku tunggal sendakep wis ngarani suku sikil tunggal kumpul. Sikile den kumpulake tangane kas ndakepake plek kaya wong mati ngadeg. Sino sipating dewa prasasat sang yang puja swantah kaya sang yang puja smedi. Kang den pandeng pucaking grana pucak dumunung ana pucuk grana irung. Kang den pandeng petiting irung apa kang katon namung sang yang malingking bono. Sang yang alusing titah malingking cilik buwana jagat. Aja dinumeh cilik yen wujuding dewa. Gaiping dewa yen mekar ngebaki jagat yen kuncup sundul ngawiyak. Nalika semana sang yang Girintarsa pejah Panca Ndriyane. Pejah wong amati Panca Lima Ndriya marga nutupi marga kang sangang perkara kudu den tegesake kang petang perkara. Pandulu pangrungu panggondo lan pangrasa. Wong patra semedi. Ana rupa ora kena dinulu, ana swara ora kena den rungu, ana gandana ora kena den ambu. Tumanjaning gandha ing akasa dudu gandha kang ala-ala gandaning sasmita jati.

0: Tegarawang. Kula Betara Brahma wonten dawuh Kanjeng Wapu Kulun. Betara Sukra lan Betara Salewa. Inggih. Wonten dawuh pangendika Kanjeng Wapu Kulun, wonten dawuh pangendika Kanjeng Wapu Kulun. Nggih. Kaya wis ora mamekas meneh sabdaning pikulun ratuning Rat Nyawas Kalir. Betara Sukra lan Salewa tak kira wis ora bakal kelipian apa kang dadi piwaling pun inggih. Kula dina samangka jeneng kita sakarone kang luwe dhisik andingin ana laku pripiyen wujude patih mung sing jiwa. Yen kena dipripih kranane ngare syukur bagi seketi jemurung. Ewadine ora. Jeneng kita trapasane Purba Asisa pati uripe mung sing jiwa. Yen para panjera kena dijum kranane ngaris yo kudu dirampungi. Iki boten langkung namung mestu paduka Kanjeng Wapu Kulun. Nggih namung mes paduka Brahma. Nono wonten dawuh. Kabeh para Durandara aja pegat kaprayitnan ngawat-awati lakune Bathara Sukra karo Salewa. Inggih. Iki dewa-dewa liyane rak ya padha marak to. Inggih. Pepak menika Bathara Yama Dipati, Bathara Bayu, Bathara Indra. Dewa-dewa sami marak ning mboten wonten iki sami wonten wingking. Sebabe apa? Pekewet seragamipun benten. Lah menika dewa-dewa cara brang wetan. Monggo ngriki menika Bathara Indranipun ngaten. Benten.
1: Kaya kulup, ayo daya-daya aja nganti kedaluwarsa ngudak mesake nasiping para dewa dijararaya dening mung sing jiwa.
0: No, nggih monggo kula dherekaken.

Bathara Sukra lan Bathara Salewa. Wis budhal sadurung-durung sang ngerpat kepanasan. Ngiring lampahing para Durandara. Tumuju dhateng sukuning Arga Jamurdipa. Dupeus mandap sang ngerpat kepanasan sigra matek Aji Suku sebentar. Aji dungung sawiji suku sikil sebentar ikat. Rikating wong lumaku pitung jam dadi sak jam. Rikating wong mlaku sak jam dadi seprapating jam. Ndungkap seprapating jam ngancik kikising.

lepas lampeng para dewa tumuju dateng suku ning Arga Jamur Dewa. Nang nawa genti kang kinocap tangkap ya ingkang wonten ing suku ning Gunung Jamur Dewa. Cundaka saking negari Selok Gringing nenggih patih mong sing jiwa. Sawetawis denira ngantu-antu daing para dewa yen Cinandra persasat kaya dening gagak mungging pasetran.

patih mung sing jiwa. Gagah prakoso bodhi kok simbar jojo. Dasare manungsa setengah buta.

Sakti Mandra Guna pilih tanding udu mungsuh marmo pinitaya dening Narendraing Sela Gringing kinono mawat dateng kahyangan Suralaya nedya ngelamar Dewi Sri Widawati nalika semono patih mungsing jiwa

0: Wis pirang dino anggonku tumondok oneng sukuning gunung jamur dipokini iki demang. Waduh anak menawi saking petangan kulo menawi mboten lepat kirang langkung sampun pitung dinten menika. Pitung dino demang.
1: Inggih.
0: Ewa semono aku durung kelakon nuruti dawing Gustimu Prabu Mangliawan. Panten boten gampil nembe dumugi ngriki kemawon panjenengan sampun dipun arang-alangi dening para dewa. Mula menawi saking pamanggih kula prayoginipun padha sanes kemawon. Temang.

paman demam wonten dawuh adoh tawe cedhak tak raketake pancene tak kira sliramu ora kekilapan meneh demam apa sing dadi sedyaku wis dadi prasetyaning atiku aku ora bakal balik menyang Selogri nek durung kelakon mondong ni Dewi Sri Widawati awit iku kang dadi dami-damani Gustimu Prabu Mangliawan Demang. Waduh anak kula niku gumun kali sampeyan niku jenenge Warangkanata niku pindha saliraning ratu najan wong mituhu dawuhing Narendra niku nggih kudu nganggo dipenggalih karepmu kaya apa Demang? Lho sakniki ngeten coba panjenengan penggalih ta sing namine Dewi Sri Widawati niku perawan napa lancar napa rondo lho lawong pun kondang kaonang-onang kasosrajana priya nek ni Dewi Sri Widawati niku pun dadi garwaning Bathara Wisnu ing Untara Segara bener teman Dewi Sri Widawati pun dadi garwaning Bathara Wisnu Suisihana Bathara Wisnu Murti demang oh nggih to gantos to sakniki jenenge oh Wisnu Suisihana niku jare mbambung sing kula kenali niku Wisnu Suisihana. Bathara Wisnu Dewa Untara Segara. Dados pun mboten perawan niku, mboten legan. Lho. Lah wong genah pun gadah garwa, kok tesih dikajengaken kalih Sinuwun Prabu Mangliawan. Niku lak mboten leres ta niku nun. Demang. Gustimu Prabu Mangliawan ki wong digdaya wong kuwasa wong sekti mahamboro. Paribasane sing sinedya teko cinipta dadi. Najan Dewi Sri Widawati wis duwe garwa Bathara Wisnu. Gustimu wenang misahake. Yen panjen Bathara Wisnu ora nglilakake cilik loro gedhe tumekaning pati bakal tak belani demang. Sampeyan iku jenenge nggih kebat keliwat. Wong taat niku nggih kudu diukur kalau pribadine. Taat nggih taat ning kudu diukur kali pribadine. Taat niku tumraping dateng perintahing ratu. Nah, ning tiyang niku nek nemen-nemen taat pribadi akhire nggih kaya sampeyan niku. Niku nek cara solo niku tembange gugu karsaning priyangga ora nganggo peparah lamun angling lumuh ingaran balilu tembange apa demang niku tembange durma awakmu iku tau sekolah apa ora lho nate kula riyen nate sekolah teng SMKI lah kok ora ngerti tembang durma oh kula niku mung tiru-tiru kanca kula mesti kuwi nek ujian nurun kuwi teman nggih mboten namung nurun malah telat kula niku anggur waya ujian telat kenapa kok telat keturun mula bune sekolah setengah wolu tangine iki setengah sepuluh ajekan mesine kuwi iki nek melek kanggo lelaku tirakat supaya dadi wong sing hebat karo kula nggih ngoten anggere melek luwe monggo nek pun mangan terus kuwareken turune mbablas pun niku kula elingaken nek
kenging lho nggih wong kula niku namine mon kawula mung abdi wong cilik niku namine ngerusak pager boto aduh pager ayu we bisa ngarani ngerusak apa mbul niku wong jaluk bojone wong niku jenenge pun ngerusak pager ayu terus pager rahayu ngerasak marang keselamatan. Oh niku wong golek ciloko. Ya ning ngono kowe ora ndukung karo gustimu mboten ngoten. Mula kula niku rak tiyang sepuh, niku rak demi keselamatan. Oh. Namine kawula niku nggih saged ngemotaken ngenten iki. Demi keselamataning gusti kula kula emotke. Lho tanding sampean niku sanes menungso lumran niku dewa lho Nun. Dewa amun sembrono. Dewa niku ketoke nek perang sepisan kalah, mongke ping pindho tambah nemen. Tambah nemen piye? Mongke nek pun sing senior-senior niku mandhap, wah, pun cilaka kowe. Napa sampean mboten ngertos kadigdayaning Bathara Indra? Apa, Teman? Bathara Indra niku saged nyipta udan deres, angin lesus, mbesus, tsunami. Apa kuwi? Niku kok sing marake segara, segarane mumbul tsunami. Ha nggih. Rumahku kula nek tsunami. Tangga kula ya. Sampeyan ngertos Bathara Brahma. Bathara Brahma piye, Temang? Niku dewaning geni. Niku Bathara Brahma niku nek nggodhog wedang boten perlu golek kompor gas. Bathara Brahma godhog wedang. Sembrono. Wah, ya dewane geni. Nyipta geni sampean diobong Bathara Brahma pun dadi awu. Aku ora wedi. Boten wedi nggih mpun. Pandhane ngeyi. Sampean ngertos Bathara Tembulu. Bathara Tembulu kuwi kok dewane boten mitayani. Kadik dayane apa? Oh niku. Niku ngedalaken tatit weleting gondo. Apa kuwi, Teman? Lir tatit weleting gondo. Luput digwetke wele muni. Apa tegese? Tatit no ilat wilet tarung duer ngoten kula gondo niku ambu nyamang penggali piyambak nek tate wileting gondo kuwi tegese entut kuwi malah dicethake wayahe yoga dahar ngentut aku ora wedi Demang ora wedi yo wis kok nek mboten wedi nggih mangadepi ngriku Demang aja kesuwene pancen dewa gak gelem bukakno selo mertangkep. Ha kala bedah selo mertangkep tak luruki nyang repat kepanasan. Oh, mangrasake dhewe. Nembe sampean rasani ngeten mawon dewa-dewa niku mengki teko mriki. Apa yo lha niku lho pun kemendeng riko dugi malih nika tetungguling para dewa. Dewane bala

Aki kang tumurun ana ing kene ora ngambah lemah sikile. Cahyane mencorong mawa cahya iki apa panunggalaning para Durandara. Yen pancen panunggalaning para Durandara dewa, sliramu iku dewa sapa ngaku sapa sing dadi namamu. Mandara humawa kita sekaring gono langgeng titah ulun mung sing jiwa mbok menawa ulun wis ora pangling maneh sabab nalika semono sliramu wis tetandingan marang para Durandara agawe kasoring para Durandara sanyata jeneng kita pancen Sekti Mandraguna nanging mung sing jiwa kawruhana dina iki jeneng ulun Bathara Sukra apa dene kadangku Bathara Salewa kang dinuta dining pekulun Ratu Ningrat nyawa sekalir kinen merepeki jeneng kita meripih marang jeneng kita yen pancen jeneng kita dadi utusaning Prabu Mangliawan bakal ngayunake ni Dewi Sri Widawati kawruhana mung sing jiwa kalamun sejatine ni Dewi Sri Widawati ngono wis ana kang mengku Bathara Sukra aku wis prasetyo najan Bathari Sri Widawati wis ana sing mengku nanging adreng kersaning Gustiku Prabu Mangliawan ora pati-pati bakal mundut garwa Prameswari lamun ora Dewi Sri Widawati prayogane golek widodari liyane sira njaluka widodari liyane wis Sri Widawati bakal ndak udaneni ora sudi sabab prasetyaning Gustiku Prabu Mangliawan mboyong Dewi Sri Widawati iki ora mung sadrama bakal dipundhut Prameswari nanging linandesan kapitayan dilandesi kapitayan kalamunto sapa wae kang bisa mboyong ni Dewi Sri Widawati negarane bakal makmur negarane bakal gemah ripah lo jinawi mula kang saka iku lilanono Dewi Sri tak pegatno kalawan Bathara Wisnu dewa mung sing jiwa seliramu prayoga kena tak pripih sranane ngaris dina iki matura marang Gustimu Mangliawan kalamun dewa sejatine ngudaneni sakliyaning Dewi Sri Widawati murih gawe tentrem kang sarta keslametaning negaramu lan para kawulamu kabeh aja ngenteni marang dukaning para dewa. Niki sajake Mbah Gondo rawuh. Biasa temang biasa. Iki Mbah Gondo liwat temang. Sing saged ngusadani sampean ngoten mung Pak Wondo. Mergo niku dulur sampean tunggal guru. Ning boten tunggal sesepan. Besok ora gelem saiki apa dini? Yen pancen dewa gak ngulona Dewi Sri Widawati. Dina iki sumingkira tak bukae dhewe rebat kepanasan bakal tak dodhok korisela mertangkep tak boyonge ni Dewi Sri Widawati.

ora kena dipripis renane ngaris mung sing jiwa sliramu. Apa kelakon ngenteni nesuning para dewa? Rangkepo sewu maju bareng kroyokan bareng moro ora bakal mundur sejangkah wela ketandangan dina gedhot-gedhotan dewa.

iku nek padha imbang-imbangi yen ora tan guna sliramu musuh marang wong kaya aku. Sumbare kaya wani dilat wis abang mecah wis gligiran keparat. Aja kok kira nek aku tiba sepisan tinggal gelanggang colong playi. Ngenting budine patih mung sing jiwa. Antinen sauntara. Kacarita patih mung sing jiwa. Denira tetandingan mewah Bathara Sukra kok asor nenggih to mapan mboten.

burit ngrugas marang rogongen nenggoni surti kaping 4 sigra mundur datan lumawan mundure datan lumayu wataing prajurit ngrugas marang raga kudu nenggoni Candrawarsita nepi surti mangembo pandhita Resi Cendana Candra Rembulan Warsita anak niti pagawean surti kebangkitan mangembo wong amodha Resi wong bagus Cendana kayu kayu kinarya kayun mula rikala madhing paprangan wis ngerti unen-unene wong bagus dak kurang pangan wong sekti dak kurang guru saking kasekten kanuragan den bentur dadi kasutapanira patih mung sing jiwa sakala datane mut jenggirat kanang jatine manungsa sekti mung ketarik saka dayaning slira kelakon tak jotos

keparat mung sing jiwa. Kakene kaya sembarangan wani nyokot Bathara Brama dasar buta. Ngenting budine Bathara Brama.

Geni, kowe iki mung ciptane Bathara Brahma geni. Arep mongso marang aku, ngerti yo? Kowe mung ciptane Bathara Brahma, aku ciptane Pukulun Ratu ning Ratnyawa sekali. Kalah tuwa sliramu geni. Mula prasetyaku kena kowe mongso marang aku, nanging aja nganti rotoh wuluku selombo. Nek nganti tiba wuluku selembar, aja takon dosa kena sapu dendang ning Pikulun Ratu ning Ratnyawa sekalir sliramu geni. Beng. Mundur genine. Sampean apa akeni wong? Genine tak endek. Mundur temang genine temang. Wah, sampean kok ampuh temen. Ngingo apa? Kula kinten nek kerise anyar. Kerisli entuk undian kowe kena nggon tolak geni. Sajake setra geni. Terisi ana tulisane Profesor Sarwanto. Seliramu demang ana perang rame-rame kok kober-kober nyelo-nyelo. Ah, wong ampun tegang-tegang anunun. Nggih kesel niku. Rong gemblak niku pun kemringet arek-arek niku. Niku kajenge ngombe-ngombe. Nek enten sing diombe. Ayo gena ana gena kopen ning kene yo nek ning omahku ana ora kopen. Wah, jan sampean iki lho nun hebat tenan kok. Wit wau perang ijen yo. Sonten wau dewa-dewa barisan sing cilik-cilik ngriki nggih sampean ijen. Saniki nggih sampean ijen. Wah, panjen penak wayang Malangan iku anggere sabrangan metu ngeteni Patih karo Demang. Pun mboten kathah-kathah. Ora kokean wayang ebleke ngantek moyong-moyong arep mayang sambatan aku wayang burang-burang eblek digo kabeh Demang kowe aja mblah kerak tekan dindi Demang Bathara Sukra karo Bathara Salewa mundur Demang Bathara Brahma maju namakno geni. Niku wau mantrane niku mau yo napa niku mantrane niku. Ora angel Demang mantrane niku. Kula mboten ngrekam ora. Heh geni geni. Sliramu mung ciptaning Bathara Brahma. Aku iki ciptaning Pikulun Ratu ning Ratnyawa sekalir. Tuwek aku tinimbang sliramu. Genine mundur Demang. Pikulun Ratu ning Ratnyawa sekalir niku sinten sih nun? Sliramu datak tak untung ngriki mboten enten kok. Teng ngriki mboten enten Pikulun Ratu ning Ratnyawa sekalir. Gumun kula niku cara Malangan niku dalange niku lho, melu-melu dadi kawulane dewa. Pancen yo jenenge budaya kaya ngono kuwi Demang aja kok paidu. Lah sampean umpama sampean niku dadi patih cara Solo ngoten nggih saged. Ya iso Demang padha ae. Lah nek cara Yoja meneh ya iso padha Jawane nek Banyumas wae aku iso kok. Lho kok saged lho ya aku padha rupak mantep mantune wong Banyumas aku ya. Dolae ramah. Celuk-celukan nang apa gendung kecuek. Wah niku gumun. Ilo gondang kapal. Sari laut ini apal. Jula-juli gawe aku Demang. Apa kok dinyangi ngantek kabeh ora apik elek kabeh mergo kabeh diserambah. Nguladrah. Bathara Brahma niku muja geni sampean wangsulaken. Tesih enten sing luwih ampuh tinimbang Bathara Brahma. Sapa Demang?
Lho, Bathara Narada niku ambak Dewa Cempluk ngoten niku sakti. Aning dina iki yen dewa nganti gak gelem bukakno sila mertel bakal tak dobrak demang. Ampun, nek sampean kula kenging kula elekaken ampun kesusu sik. Mengki disrantekke sawetara. Disrantekke sawetara biasane dewa niku anggere ngenten iki ajeng golek jago melih. Kesenten jagone sing paling sekti. Macan yang Suralaya. Sapa kuwi, Demang? Macan yang Suralaya niku Bathara Wisnu. Bathara Wisnu, Bathara Wisnu. Kok iso Bathara kuwi saka ngendi to, Demang kowe mbiyen? Nggih, guru kula riyen Bathara. Seni ampun mang benerke, karo penak kali mboten. Seni kok dibener-benerke. Ampun dibondang-bandingke cara Malang nggih memang ampun bandinge rolong. Pancen cangkemmu kuwi rada luwes temen. Sampeyan kok saya bengi kok saya elek ngoten. Ben gak ngantuk temen. Endi sing jenenge Bathara Narada? Kene, aja mung Bathara Narada, sak Bathara gurune wong niku Bathara dosen ngono kathah teng mriki kok. Bathara guru. Ora gelem

sliramu katon kerenggosan rebut punjung ring mamrebah ngiwon dengan campur lawan kembang pulutan. Umpama orang nganggu ngono piye to, Ger? Kok gue arep ngomongnya kok nggih pancen saratanipun ngaten menika. Dados mulai cara Malang menika mulai gagahan. Gusen ngaten menika mulai badhe matur menika tamtu ngangge. Ngaten menika. Lah aku ki tau nonton wayang neng STSI. Wonten isi ya biyen STSI. Hari wayang dunia pertamanya aku nonton dalang Jawa Timuran. Ora wayang gagah, ora wayang alus anggere ngomong anggere ngomong aku ngantek jeleh karo sinten menika iki areke ya ana kene areke iki dadosaken kauningan Kanjeng Wopo Kulo. Wong tuwa kok cangkeme diremet. Niki tenanan sampe niki. Kabar penting. Ya. Piye kula? Piye? Ya apa? Sedaya para Jawata sami kawon mulih kados pundi? Ngene. Wis. Dina iki tutup lawang Sekedeng. Bathara Sambu kok nyipta pedhut supaya patih mung sing jiwa gak iso munggah menyang kayangan Surabaya, anu Suralaya. Suralaya. Angger kuli namur Cak Kirun ya ngene iki aku iki. Sing cetha ming dhuwit. Tutup lawang Sekedeng, aku tak golek ya adimu Bathara Wisnu nyang Untara Segara. Bathara Wisnu. Aja kaget kari ulun

lepas lampero sang yang kaneko putro tumuju dateng untoro segoro sini gegang lagu lumaksono tan kadhing kang wonten kayangan untoro segoro sang yang Buthara Wisnu miwah ingkang garwa Dewi Sri Widawati nalika semanten sami lelenggan amirsani panglipur para punakawan catur ingkang tansah sesrampatan

0: Nguntara Segara kok dadi Petruk sing metu. Ya mung bola-bali dalang iki pancen senengane gawe sanggit. Nguntara Segara iso serampat. Ngene iki wingi nganggo latihan ora, Ji?
1: Mboten.
0: Apa? Ya mung serampat kuwi apa liyane ya ora. Siono iki jero lalali. Saya sing ngegong jenenge Kanapi iki to. Samirah bareng agek kenong ya jegar jegu. Dan wis kang taku. Nggih. Inggih saderengipun menika pikulun Bathara Wisnu miyos namung badhe sumela sawetawis menika nepangaken para wiyaga menika kajawi mahasiswa menika nggih dalang-dalang ingkang sampun pajeng sedaya. Anak-anak kula menika menawi ingkang ngendang menika Bagus Bagaskara menika bapakipun ingkang ngagem topi petak menika Mas Wido. Nah, rumiyene Mas Wido menika nggih ceking kados Ndara Bathara Wisnu ngeten sareng niki wae kok sampun dados mbledos. Kok mbledos? Ha kula panggling. Ya apa kok dadi lemu-lemu. Bagus Bagaskara menika kajawi pengendang panjen menika dalang Malangan asli. Menika. Rumiyin menika wetawis taun pinten kula ngantos kesupen menika gurunipun asmanipun Ki Umbar Gunawardaya menika tos saking Malang. Terus gurunipun Ki Umbar Gunawardaya lah kula ingkang nambahi tambah elek. Ora tambah apik. Nika menika pangsa pasaripun wonten Jakarta. Ibu kota negara. Wah, jan. Elok ya truk kang gareng. Lah kowe mau neng endi to? Aku neng mburi kono. Bareng bis wae ora. Ngepit dhewe. Engko men bebas. Lah Bagong, Bagong nyopir. Aku ki saiki mulya kok truk.
1: Piye?
0: Anak-anakku do pinter-pinter. Kejaba besus ngrawit ana sing pinter nyopir. Dalang laris. Ya ana sing pinter laden. Nyopire latihan. Sopire melu gladen. Lah ya. Lah menika ingkang gender menika menika nggih wayah dalang. Wah menika simbahipun kakung menika rumiyin dalang kondang wonten Brang Wetan dados saderengipun Mbah Sukron Suwondo saderengipun Kang Mas Wondo menika mbahipun menika Muhammad Faisal. Ki Muhammad Faisal menika dalang sampun laris wonten tlatah Brang Wetan dados pasaranipun welingi mengetan. Ya. Terus Blitar menika panjen sumber-sumberipun dalang kondang. Dados rumiyin menika nalika kula tesih Joko sami-sami panjenenganipun Mas Sukron Suwondo menika ngeten tesih Joko. Kondangipun Mas Sukron menika menawi wonten panggenan kula menika Mas Wondo mboten Mas Sukron ngeten. Terus menawi sampun Mas Wondo ngeten wah sampun. Tesih Joko menika sampun besus Mas Wondo menika. Bangsa gamelan pelangkan ridikan menika wah sampun. Wis Mas Wondo komplitan hebat sampun. Ning sanes Mas Wondo Palur menika. Mas Wondo Mas Sukron Suwondo sareng dados menika sampun haji dhateng Bapak Sukron Suwondo sak mangke tesih kondang putra-putranipun mekaten ugi. Wah kula menika rumaos bahagia ya. Bahagia ngono lho, Truk. Bahagia. Ya wis ben iki suwe-suwe bahasa Indonesia dijawake ya ora apa-apa. Sing penting komunikatif. Komunikatif ya apa ta, Truk? Wong ora nganggo bawa mlebu-mlebu bengok. Lah wetene aku nek krungu berita gak ngerti. Takon kok gak oleh ya apa sih karep urang. Coba bayangno saiki nek lambe ngene iki nek ngomong piye ento wecatane coba. Ya menok kene iki Bagong Sitok iki tok. Wanda Besut iki jenenge rek. Wanda Besut. Heeh. Nek ndok kono ndok Jawa Timur kono iki aku rada cilik sithik dicapili dadi besut. Gaweane tunggu omah. Tunggu omah. Heeh. Pancaku takoke. Jane kowe iki wis ora ditokke. Ora pancen aku ora melu latihan mung bagaku nyopir. Sopir. Landek ben kae kowe ya meng nyopir. Heeh, kae ngruwat. Ruwatan aku ya meng nyopir entuk sajen. Saiki kowe ya ngruwat. Lah laris itu. Saiki ndara buta ra wis nuki laris ngruwat. Ngruwat dalang-dalang sing rada ora patek cetha-cetha. Iya. Tahun Ndara Bathara Wisnu ngruwat dalange ora laras-laras. Nunggoni dalang sewengi ra njoh ngantuk mergo saking melu ngampet. Sopo kuwi ya kuwi kancane Sena kuwi. Dalang ora tau laras karepe umomo ha iki kok bar tak ruwat mesti apik cah aku ngono ta. Bareng bar tak ruwat iki tambah nemen. Angger suluk ki nyat nyat nyat. Ayo kuwi to. Ade gak laris. Wong kaya ngono iki ora kena nggo patokan kok. Tenan. Ah umpama kabeh iki kaya anakmu sing Sidoarjo ki ra kowe kepenak lemu mulang mayar. Ah nek wong mulang wong apik dadi becik iki lumrah. Mulang sing elik dadi apik kuwi. Wah ya Kang ning aku dhewe ya matur nuwun bersyukur dene saiki iki Bapak Mantep Sudarsono ki ya getol. Lek nangani putra-putra kuwi tenanan tur kena ditulodo umpama pedalangan iki wah jangkep telu ya Pak Mantep wah kira aku wis. Awake nduk dhewe iki wis rumangsa seneng marem. Ayo saiki awake dhewe sik duwe Pak Mantep, duwe Pak Bono, sik duwe Pak Purba. Coba titenono engko 2019 mbrono. Nek wis do pangsiun. Jot piye coba? Pak Debono ki arep pangsiun ta kok? Lah ya suwe-suwe ya pangsiun no. Duh. Lah Pak Mantep. Eh Pak Mantep ya. Suwe-suwe ya pangsiun. Pangsiun. Pak Purbora ning kancane dhewe. Dadekke ketua jurusan yo gak kersa. Ayo no wajibane le mayang yo. Yo gak sambut. Apane sing gak sambut? Sing sambut dadi ketua jurusan iki Pak Darsono. Kok sambut? Lah yo ketua jurusan ngantek pirang-pirang periode gak leret-leret. Ngantek jeluah. Aning aku ya umpama nek jurusan pedalangane ora ana kaya panjenengane iki tak kira ya sembuh wae. Opene nyang fasilitas we. Wah lenggemeni kaya kagungane dhewe. Ya sing apik ya ngono truk tak kira kabeh ya ngono kuwi kudu duwe rumangsa andarbeni. Lah ya ning rumangsa andarbeni iki ning dalam arti kuwi ya le ngopeni aja rumangsa. Rumangsa ndarbeni go mulih entuk to. Rumangsa ndarbe gawa mulih. Ayo entek barange negara kok ya. Ora berkahi reng, barange negara go mulih ora berkahi tenan kowe percaya karo. Terus apa? Wis wengi iki ndaramu Bathara Wisnu selak dinas. Kedetes mak aku nyawang selendang
1: biru. Ana ya. Siapa, Bang?
0: Mulane dadi Wiraswari. Wiraswari. Kuwi aja sak keslimur karo sego wae.
2: Sing bonang barang Pak, sing bonang. Setra ora dibukani.
0: Mangka biasane nek cara Solo angger tak ndang-ndang tung-tung kedetes mak aku nyawang selendang biru. Ngono terus mburi telat. Aduh. Meh, Gong. Ayo sak geradakan selendang biru sing karo ya anak wedok kasi sing muni. Ayo nang streaming men krungu karo wong tekan jagat Amerika. Amerika. Amerika. Ayo, lulur lilo teplung ngono yo. Ayo bonang. Bonang, lho piye? Tolile tilo temblung ayo.
2: Bahaya,
0: wis payah arek-arek iki.
2: Bahaya kuwi grup KPI mengke.
0: Lah awakmu nek melok dalan tuwek gak sugih simpenan lah kudur ora arek. Lah wong selendang biru kok gak mlaku ya apa kon. Aduh aduh. Ya wis pacen yo jenenge apae lajeng aku ki tahu lho piye wis tahu aku ki apa ki lamun Cinandra tansah kapyaso ungling peksi kitiran sita ndodok sing rebab nggih lah kok bukane ki lho lah kok dadi pangkor. Nek apike seni iki ngono kuwi ya, Reng. Apike seni iki anggen spontan terus keliru ngono iki jan. Semu ngono bahasa kuwi. Semu kirang. Kuwi sapa iki arek ya nok kene, Reng.

0: Kanjeng Pak Pakpong Bu Golong Warudayang Tegaring Wakula Bathara Wisnu. Arau panjenengan ngaturaken sungi pangbekti kunjuk Kanjeng Wonarado.
1: Rawuhipun pukulun Bathara Narada kula ngaturaken sumeng pangabekti kunjuk.
0: Ayah tak tampa. Pangestu lho ndae ditampani kula kita sakarone. Inggih kula tampi tang kalih kapundhing mestaka lumunturing dhateng Jajamahana Radaking Kahyuwanen.
1: Inggih kula pun dados jejimat pukulun.
0: Nrada, Kakang Semari ya. Padha becik pratamu. Entuk pamujimu Kakang padha slamet. Kakang Semar piye? Yo aku yo padha waras. Pikulan. Kowe iki nyebut dewa pikulan. Kuwi dudu pikulan. Ning pikulan cocolan. Malah nemen. Anak-anake Kakang Semar iki mesti nggarapi dewa mboten pikulan. Pikulun. Kula pun nala wigareng ngaturaken sembah. Jare nek dewa medhun iki kudu nyembah. Ya tak tampa Gareng. Pengestuku tampani. Kula nek pengestu pun tuwuk sanese mawon. Pancane. Pikulun Bathara Narada. Kok Bathara Narada? Lah sinten? Dudu Narada kuwi Nurasa. Sembrana apa ya? Sembrana. Narasa ki kagungane Pak Dibono. Wes. Apa teru? Lah ya kuwi mau wes. Kok was-was. Pukulun Bathara Narada. Bagong ya. Batin dak pundi genah mrene ngono. Wis suwe. Pun sekecakaken. Ora tok bagekke aku wis lungguh wis mau. Lah timbang meneng napa-napa disambi niku. Kulup kaki Bathara Wisnu. Wonten mengendika ing adawuh Kanjeng Wonarada. Ulun mrene iki ngemban dawuhing kula ratu nek nyawa sekalir. Ya marga kayangan Suralaya dina iki ketekan ribu didya. Ribu didya iki apa ta, Truk? Wah, wis kowe iki selak esuk rasa kokean pitakon. Lah timbang aku kok mulih penangsaran. Gak ngerti itu mau Bathara Narada muni ribu didya ya apa gak roh. Ribu kuwi mungsuh didya iki buta dadi mungsuh wujuding buta. Oh alah. Mungsuh buta mbok ngono ya gak angel-angel lah kaya dalang ae. Dalang tembunge duwaki ndaki rumangsaku iki. Gawe janturan ndaki-ndaki bareng takoni. Kuwi tegese apa kirangan? Wong kula nggih namung tiru. Cah cilik-cilik mesti nganggo cakepane Pak Dianom. Takoni anger. Duwi makan, deh. Apa kuwi? Kula nggih mung tiru Pak Dianom. Wes payah, ayah. Aja sok ngrasani dalang terus itu. Dalangi malati. Alah. Nek kur dalang iki kiye ya ora reng. Wong nek kokon kungkum mangan.

Iki ana dewa sing teko maneh sapa sliramu dewa? Tambuh marang ulun-ulun Bathara Wisnu saka Nguntara Segara. Oh, sliramu sing diarani Macan Ingyang Suralaya. Kowe patih mung sing jiwa dasar yoto. Dina iki uga sliramu tumuli balya marang Selogringi.

mundur sigro datan lumayu mundure datan lumawan. Utara Wisnu sigro ngunus jembaring katamaaken dhateng patih mungsing jiwa sinipat talinganira ing

setiawan. Aku ora butuh mungsuh marang sliramu, aku butuh Prabu Mangliawan. Waduh ana, waduh ana. Waduh saya butuh.

Wirandungan lampahing patih mungsing jiwa ingkang katuntun dening Kyai Demang. Sinegekang lagi lumaksana ten kadya ingkang wonten ing negari Selo Gringging, Prabu Mangliawan ngantu-antu pisowaning patih mungsing jiwa animbali ingkang rayi Harya Sumali. Kunapa dah ana pamarake adikku Sumali?

Mangko-mangko kita waspadake kaya adikku Arya Sumali. Ya Kakang Prabu aku adimu Sumali. Sumali, ana dawuh. Wis pirang dina lungane mungsing jiwa saka negara Sela Gringging di. Udakara yen saka pamitungku iki wis meh ngancik telung wulan. Telung sasi. Iya Kakang Prabu. Kesuwen. Ora ndang mule-mule karepe piye wis mungsing jiwa. Aku selak kepengin mondong ni Dewi Sri Widowati. Kapan kelakone Sumali? Kakang Prabu. Ora kurang-kurang anggonku ngelingake. Dari Sri Widowati ngono mantasaning widodari tur wis pinengku dening Bathara Wisnu. Yen Kakang isih tetep bakal ngayunake Bathari Widowati, paribasane tak arani nyabrang bebaya gedhe. Nyabrang bebaya gedhe lire kaya ngopo Sumali? Ya yen mung dewa-dewa sakliyane Bathara Wisnu mbok menawa bisa ditanggulangi dening mungsing jiwa, nanging Bathara Wisnu iku sinebut macaning yang Suralaya, dadi jagoning Suralaya. Mula tuna dunggape kurang-kurang bejane sisip sembire. Mungsing jiwa bisa tiwas dening Bathara Wisnu. Beng. Ora. Dak ngono Sumali. Aku gak seneng, aku gak kepengin mungsing jiwa tumekaning tiwas. Aku kepengin mungsing jiwa teko ing kene mondong Bathari Sri ngono.

tekane patih mung sing jiwa. Loh, kenapa dik seliramu? Marak ana ngarsaku kok gobrah getih. Kupingmu ki kok templek ya apa iku mung sing jiwa? Waduh. Aduh sinuwun katiwasan. Katiwasan. Talingan kula sampun dipun perung dening Bathara Wisnu. Lajeng dipun templeki nawala menika kula sampun ketelasan daya awit arah kula sampun medal kathah sanget kenging pusakanipun Bathara Wisnu. Eh, mung sing jiwa, kaya aja mati mung sing jiwa. Coba kaya ngapa layangi kacarita patih mung sing jiwa sampun dangu dene lumampah saking sukuning ngargo jamur dipo ngedalaken rah turut margi dumugi ngarsaning Prabu Mangliawan sampun ketelasan daya dupi nawala kapundhut dening Prabu Mangliawan bareng pecating yikmo ngebla

Waduh, mungsih jiwa tumekaning tiwas. Sumali, Kakang Prabu Wiyakura rilo. Dino iki unggahi kaya Suralaya obrak-abrik kaya ini poro dewa yuk.

iki sing aran Bathara Wisnu sliramu. Dasar kapara nyata. Kowe kuwi sapa? Prabu Mangliawan Ratu Selogringi. Gak rilo aku patine adikku pati mung sing jiwa. Karepmu mangkel. Aku bela patine mung sing jiwa. Wisnu, nek kowe golek slamet, ulungno bojomu Dewi Sri Widawati. Tak boyonge sliramu bakal tak pidana ing negara Selogringi. Moro gagi maju sejangkah lakon pecat. Wih lah, mati dening aku, Wisnu.

Ongi lahing mangarcanama sidhem sekaring bono langgeng. Kula waspadaken menika kados pukulun Bathara Wisnu. Duh, pukulun Sanghyang Nagaraja kasinggan ingkang dados pangandika panjenengan. Kula pun Bathara Wisnu. Loh, sinten Kanjeng Rama? Apa kowe pangling karo garwamu? Sinten to menika? Lah kuwi pukulun Bathara Wisnu ngono kok. Batobat, obat. Pukulun. Nyun sepunten kula pangling kali panjenengan. Wong karo garwane kok pangling. Inggih sampun kedangon sanget panjenengan mboten kundur. Kados pundi pukulun panjenengan kula ngantos dumugi ngriki. Nini kawruwana pikulun Bathara Wisnu iki mau lumembak kombak kumbulana samadyaning samudra. Lho. Menapa paduka kala wau lelumban apa praon? Ora lelumban ora praon ning pukulun Sanghyang Wisnu iki mau wujud kunarpa. Aduh, pukulun dados paduka kala sampun wujud kunarpa sababipun menapa? Ulun tetandingan kalawan Ratu Selo Gringing Prabu Mangliawan. Ulun kaprawasa nganti tumekaning kantoko. Jalaranipun menapa kok wonten Narendra ingkang lumurup dhateng kayangan Suralaya? Ya ngayunake ni Dewi Sri Widawati. Nah, rak napa? Kala rumiyin menika kula rak sampun nate matur. Mbok sampun padus perkawis. Bojo siji apa ya ora cukup. Ewas manten panjenengan dalem tesih nekat kemawon. Nyatanipun panjenengan kula jejodohan kalian kula pinten-pinten taun rak mboten nate wonten masalah. Sareng panjenengan dalem pikantuk kalian Yayi Sri Widawati wonten kemawon. Narendra ingkang ngajengaken Yayi Sri Widawati. Menika tegesipun kathah reribetipun. Nai kula menika rak mboten wonten ingkang badhe ngayunaken malih. Umpami wonten ingkang ngayunaken kula nggih mboten purun. Lah iya nyatane panjen sliramu iki sing setya bekti marang pun. Lah nggih, ewas semanten panjenengan dalem menika pirsa menawi kula menika setya. Ewa semanten kok nggih tetep dipun wayuh. Ya ning aku mbiyen rak wis entuk izin saka sliramu. Rumiyin kula menika pancen sampun ngidini nanging kula rak sampun wanti-wanti. Golek sing nom ya golek. Oh, ning sing tuwa aja nganti dilalekno. Bareng entuk sing nom kuwi lho kok sing tuwa ditinggal kok geting aku. Iya ning ya aja jiwit ngono. Yen dijiwit ya lara. Lah inggih. Kula menika nggih badhe kados menapa naminipun inggih tiang pawestri menika pukulun menawi dipun wayuh menika basan seger-segeripun pisang ambon. Lah kok ngono? Inggih. Pisang ambon menika ketingalipun tesih ijo ning lebetipun sampun mateng. Ngono to Dewi Pertiwi dadi sliramu ya duwe rasa. Lho panjenengan kados pundi to kok mboten mangertos lho kalih perasaanipun wanita. Iya jarene nek priya kuwi entuk krama luwih saka siji mula aku rak ya nuruti cara kuwi ana tatanane. Inggih ning menika rak nggih kedah. Anggenipun menggalih menika dah lebet. Ingkang wingking menika ukaranipun kedah adil. Lah sinten to titah ingkang saged adil menika pukulun? Mboten wonten pramila sampun gampil-gampil sithik-sithik kok manut tuntunane ngene manut tuntunane ngono. Ya nganggo dirasa nganggo digagas. Ya aja kurang pangapura.
Piro-piro luputku aku njaluk sepuro, Yayi. Hah? Sepurane ngantek entek. Kanjeng Rama Pukulun, piye? Nyun sewu nggih menika sawetawis kangen-kangenan. Ya kono wong panjenengan wis sawetara. Pukulun, piye Yayi? Menapa panjenengan mboten ngraos mboten ngelegewa? Sak menika kawontenan kula menika ya sliramu saiki kok ketoke saya seger. Kok katon saya wewek. Inggih sak menika menika kula sampun nggarebini 7 wulan. Sadangunipun panjenengan nilaraken kayangan sumur Jala Tunda kula sampun nggarebini Sapta Candra menika. Dadi bayi iki wis tok kandhut 7 wulan. Nun inggih Pekulun sampun 7 wulan. Ya syukur alhamdulillah. Dene tak tinggal kok jabang bayi ya sehat. Ngantek 7 wulan, 7 wulan iki yen cara hitungan Jawa kuwi Sapta Candra Amungkara balik buwana. Inggih menika dereng dipun ruwat Pukulun. Menawi cara Jawi rak mitoni. Lah iya, lah bapakipun mboten wonten sinten ingkang badhe ngeragati mitoni. Menapa mitoni menika mboten pados dalang menapa? Lah iya to. Ya. Ya semoga-moga wae jabang bayi wilujeng tekaning lahir. Kanjeng Rama Pukulun, kados pundi Pukulun? Keparenga kula matur kados pundi kula menika tesih nggadahi sesanggeman wonten ing Kahyangan Suralaya. Inggih menika wontenipun Prabu Mangliawan ingkang badhe paripaksa nyuwuni Dewi Sri Widawati sakmangke damel derdah damel resaing kahyangan. Nanging Pukulun kula rumaos mboten kuwawi nrenggalangi Prabu Mangliawan. Kula nyuwun pamrayogi paduka Pukulun Nagaraja. Mekaten. Saestunipun sadaya lelampahan menika underanipun namung wonten Pukulun Ratu Ningrat Nyawa Sekalir. Menapa mekaten? Inggih, yektosipun mekaten. Dados senajan to Mangliawan saestunipun rumiyin menika titisipun Rembu Culung. Inggih menika sukmanipun pun Bambang Rasa Sejati ingkang dipun cipta dening Pukulun Ratu Ningrat Nyawa Sekalir mapan sadaya menika kala wau kersanipun tansah ngeridu dumateng paduka Pukulun Bathara Wisnu. Dados mekaten ta kula nggih pramila sanging menika. Pejalan gesangipun Mangliawan menika saestu namung wonten astanipun Pukulun Ratu Ningrat Nyawa Sekalir. Pramila menawi sanging iguh pertikel kula mekaten Pukulun. Menika mangke panjenengan dalem tumunten kundur dhateng Untara Segara nyuwun pitulungan ni Dewi Sri Widawati. Suwados marak wonten ngarsanipun Pukulun Ratu Ningrat Nyawa Sekalir nyuwun pangestu. Kanjeng Rama Pukulun, kula kalian Yayi Dewi Sri ini sampun boten dipun keparengaken marak suwan ngarsan pun Kanjeng Pukulun Bathara Guru. Iye, badhe kados menapa menawi ini Dewi Sri ingkang marak suwan tantu mangke badhe lilih. Menapa kemawon wujudipun pangestu, menika pangestunipun Pikulun Ratu Ningrat Nyawa Sekalir kedah panjenengan dalem tampi. Mekaten Pukulun, iye, menawi mekaten daya-daya. Kula badhe wangsul dhateng Untara Segara rumiyin. Yayi, Yayi Dewi Pertiwi, wonten dawuh Pukulun. Wis aku tak nyuwun pamit ya Yayi. Lho, lah kok enggal-enggalan mawon. Lah mbok ya ora ketang sewengi-sewengi ngono lho. Panjenengan menika lho senengane kok kesusu-susu kok gething aku. Kok wis njiwit pindho lho ya ini.
Unen-unene wong tuwa ki jabang bayi kene wis ngancik 8 wulan ora kena diganggu gawe. Sebab kuwi sinebut Hasta Candra Mungkara Minggu, tegese jabang bayi mendel meneng. Sukmane didadar ana ing kayangan Suralaya. Mula ora kena diganggu. Mboten. Kula menika maksud kula menika mboten kok badhe ganggu damel jabang bayi menika mboten. Nanging kula menika ora tesih kangen ngono. Ya wis ora dadi apa aja sing gedhe pangapuramu mung aku meling. Suk jabang bayi iki yen sak mangsa-mangsa lair ora ketunggon jeneng ulun. Yen lair lanang paringana tetenger Bambang Sitijo. Nuwun inggih ngestaken dawuh Bambang Sitijo menawi lairipun putri yen lair wadon peneh ana sesilih Siti Sundari. Nuwun inggih. Wah, apik banget jenenge. Muga-muga ae jabang bayine lair lanang wadon.

Lepas lampai Robikulun Bathara Wisnu tumuju dhateng Untara Segara. Nono wau gentikang kino cap tekan kajo ingkang angrangu praptaning kukulun Bathara Wisnu. Nengge Dewi Sri Widawati ingkang tasah hangantu-antu praptaning kukulun Bathara Wisnu. Duh, kukulun.

0: Dewi Sri Widowati Deniro
1: Puskapang marang Kang Roko
0: Bathara Wisnu
1: teko mangkono prayitane.

0: dados kasiram samo kromat turau sing manah kulo tupi penjenengan sampun rawuh kados pundi pawartosipun paperangan kukulun.
1: Ni Dewi Sri, kawruwana lamun sejatine jeneng ulun katiwasan katriwan dan tanding kelawan Prabu Mangliawan satemah jeneng ulun kabuncang ana ing Segara Kidul. Sujune Sri pun kakang bisa ditulungi dening kukulun Nagaraja. Pun kakang diwaloyakake dening pukulun Nagaraja satemah waloya jati-jati temah mulya.
0: Duh pukulun, dados ngantos dumugi semanten nanggen panjenengan Bandayuda. Dados panjenengan dateng sumur Jolotundo pinanggih kalian kakang Mbok Dewi Pertiwi.
1: Iya Yayi.
0: Ngaten. Neng rak mboten nyipeng to pukulun.
1: Teruk apa? Diurus. Diurus piye?
2: Mboten nyipeng to. Lah omongin apa wong ya? Ya bojone sah ora apa-apa ta, Truk. Ayo kaya ngono kuwi jenenge wong wedok kuwi. Jenenge katresnan kok mbok enom mbok tuwa ya padha ae. Kang gareng e.
1: Lah witekno hus alon-alon cangkeme. Ngomong kok wis esuk bareng kok. Witekno jenenge garwa ki sigarane nyawa kok, Truk. Oh nek garwa sigarane nyawa, nek garimun sigarane timun. Bakong. Lah ya jenenge garwa ya ngono kuwi jenenge wong setia. Beda karo bojoku. Ngertak tinggal ngono malah. Lawange tutupan kok wonge bukaan. Koe iki. Malah dicethake. Senengane ketularan ludruk. Ampun Sujono, Munsah Sujono, jenenge padha-padha winengku kagung, padha katresnane.
0: Kula menika mboten Sujono namung raosipun kirang sekecok.
1: Ni Dewi Sri dina iki ana wigati kang kudu sira tindakake.
0: Menapa pukulun?
1: Dawuhe pikulun Nagaraja. Aku bisa unggul juritku marang Mangliawan lamun to antuk pengestune pukulun ratuning Ratnyawa Sekalir. Mongko sliramu rak ngerti dhewe to Sri. Lamun wis pirang-pirang candra iki pun kakang ora dikeparangke marak suwanana ngarsaning Kanjeng Rama pukulun ratuning Ratnyawa Sekalir. Mula aku njaluk senjata pitulunganmu. Dina iki marak suwanana ngarsaning pikulun ratuning Nyawa Sekalir, aku suwanya pangestu Sri, aku jaluk no pangestu lan jaluk no pangapura marang Kanjeng Rama pukulun ratuning Ratnyawa Sekalir.
0: Duh pukulun dados mekaten kula ingkang sumadyo tampi dukanipun Kanjeng Rama pukulun mlete lo mekaten keparang paduka kula badhe tumunten sowan.

0: Kakang pukulun Resi Kaneka putra kadiparan pawartaning paperangan Kakang. Adiku run dadosaken kawuningan. Ngaturaken sabar ketiwasan. Dunungipun sabar ketiwasan. Sabaripun panjenengan dalem adipun kula ratune racawa sekali tiwasipun ingkang raka. Kados pundi Kakang? Nalika kula mundhut mintos raya dhumateng Kang Putra ing Utara Segara Kaki Bathara Wisnu. Samun lampahan pati mungsing jiwa dumugining tiwas nanging Prabu Mangliawan boten nglilakaken lumuruk dhateng Suralaya samangke sampun dumunung wonten repat kepanasan. Dados tandingan kalan Bathara Wisnu. Dilalah Bathara Wisnu. Kasesar yudhanipun satemah dawah kantoko dipun kipataken dening Prabu Mangliawan samangke duka dawah wonten pundi sampun boten kantenan dawahipun Adi Guru. Dados Bathara Wisnu sampun dumugining pralaya Kakang. Duka pralaya duka kantoko kula mboten mangertos nanging sakmenika Wisnu sampun ical sanging kahyangan mbok bilih sampun kacemplung wonten ing madyaning samudra. Nggih sampun Kakang.
1: Lho. Kok nggih sampun niku ya napa karepe? Awang putrane gugur nabyaning palagan kok ya sampun. Adi Guru, mangke rumiyin. Kepareng panjenengan dalem niku dos pundi Adi Guru? Kula dangu-dangu kok wah, mboten beres niki ketingale. Enten napa? Di balik itu niku enten napa? Panjenengan niku wis sonten wae angger kula dangu niku kok mulet mawon. Mengke gak enten napa-napa. Ada batu di balik udang. Heh, Adi Guru rumangsaku. Inggih Kakang. Lah menawi tiang nika sampun dumugining sirna badhe dipun menapakaken. Wontenipun tiang gesang, titah gesang menika tantu badhe pejah. Lho, inggih kula mangertos. Nek mboten sawejangan kula sampun enjing. Wong urip bakal mati lho. Lah nggih nek sing mati iki dudu Bathara Wisnu. Lah umpami sakniki panjenengan dalem sekecok mawon mangsulan nggih sampun. Lho, lah nggih Bathara Wisnu sing pun pejah kantenan. Lah Dewi Sri niku ya

0: Kang sowan sepinten agenging kelepatan kula menapa dene Kakang Mas Bedhara wis nunyuwun kenging pangapunten. Kukulun sowan kula ing mriki keparenga nyuwunaken pangestu dumateng Kakang Mas Bedhara Wisnu. Awit mboten badhe unggul juritipun menaita mboten pikantuk idi pangestu saking panjenengan dalem pikulun ratu ning ratnyawa sekalir.
1: Sri, sliramu iku lho kok kaya gak ana wong lanang ganteng liyane Bathara Wisnu. Gak ana wong lanang sing sentosa liyane Bathara Wisnu. Wong wis dikandhani nek Bathara Wisnu tumekaning pati kok sliramu isih gandrung-gandrung karo Wisnu. Sik. Iki mau nek aku jane aku iki mau salah denger apa piye? Adi guru. Wela dalah. Halo Genjang, lo Genjang. Inilah permasalahannya. Ya. Becek ketitik Allah ketara sapon disi Allah wayune bakal sirna jare dalang kae ngono kok ya ora percaya lho. Panjenengan dalem niku sing ngatur tribawana kok kaya mengkono kelakuan iki karepe ya apa? Loh. Iki ratune dewa, ratune tribawana lho rek. Iki sing manggoni nok dhuwur dhewe kaya ngene iki lha sing ngisor ya apa coba? Jajalen. Yo mulane nek gak gugu karo omongane dalang. Perlu diruwat bapakmu iki. Kacarita Bathara Guru. Saya dangu saya benter raos sing manah tan kiat ngampah penggalira denira gelo marang Betari Sri Miwah Bathara Wisnu wijiling duka satemah datan kiat ngampah kecoh wonten ngarsaning ni Dewi Sri tinadhan wonten ing poncoting dodot Bathara Guru wis kecoh.

0: Duhu kulun kados pundi. Kula nyuwun pangestu mboten dipun pangestoni malah dipun kecoi pangkon kula dening Kanjeng Rama kulun.
1: Oh, Sri, Sri lah kok lelakonmu kaya mengkene. Lah dalah kulun Bathara Guru kok kebangeten ya. Sri. Mengkene. Dikoyong apa wae pikulun ratu nerajawa sekalir kuwi wong tuamu, kuwi sesembahanmu, kuwi sudharmamu. Wes, saiki ngene. Najan kuwi wujuding idu, neng kuwi ya kecoh. Najan to kuwi kecoh, neng kuwi ya riak.
0: Panjenengan menika kados.
1: Ya. Iki mau wigati aku iki ngantek

0: Yayi Dewi Sri kok tawan-tawan tangis. Loh mumular manik monca udrasa napa Sri?
1: Duh, kula ndadosaken kawuningan. Kula nyuwun pangestu dhateng Rama Bukulun mboten dipun pangestoni malah dipun kecoi pangkon kula. Menika wujudipun kecoh kula gembol wonten ing pucuking dodot.
0: Kok becik Kanjeng Rama Pekulo. Semono tegane marang putrane ya. Muga-muga Bathara Wisnu diparingi sabar. Sri
1: wonten dawuh.
0: Kuwi kecoing Kanjeng Rama Pukulun mbok menawa kena kinarya sarana. Anggonku bakal tetandingan kalawan mangliawan supaya unggul juritku. Aku ora bisa ngerampungi dhewe perkara iki. Aku tak nyuwun pitulunganing Kakang Pandhe Manik Maya Mpura Mayadi. Mbok menawa keco iki mengko bisa dadi pusaka sipat kandelku. Kakang Pandhe Manik Maya kula nyuwun pitulungan.

Yayi Bathara Wisnu. Wujudipun kecoh kalau dados pusaka ingkang wujudipun bunder kepleng mawi landhep wolu. Kakang Pukulun, menika pusaka menapa? Inggih menika ingkang dumados sanging kecoipun Pukulun Ratu ning Ratnyawa sekalih. Para mila yayi, kareh ning pusaka menika wujudipun bunder kepleng. Kula wastani senjata cakra Baskara. Rehne menika dumados ugi saking riyakipun Pekulun Bathara Guru. Pramila ugi sinebat pusaka Riyak Kumala. Dados menika pusaka Riyak Kumala Kakang. Inggih. Mbok menawi menika dados sifat kandel panjenengan Yayi Bathara Wisnu. Pramila menika sampun sawetawis. Sampun jam 3 keparenga kula badhe wangsul dateng Kahyangan Ranu Gumbala Yayi. Inggih Kakang namung nderekaken sugeng raja arjaning tindak. Kula ngaturaken sanget denging panuwun. Ngaturaken sanget denging panuwun Kakang Pukulun. Monggo kantuna

peluludra Mas Patrik Raja Dewaku. Iki tak waspadano kaya Bathara Wisnu iki. Tes mabathokno ra katon jomblo aku Bathara Wisnu. Lho. Isih urip sliramu Bathara Wisnu. Dewa welas marang aku isih urip. Apa abamu mangliawan? Tinimbang kowe dadi korban kang kaping pindho. Mula dina kililakno Dewi Sri Widawati. Tak boyong menang negara Sela Geringgi. Tak sepuro sak kabeh dosamu keparat.

mangliawan apa kang katon. Kowe mangking senjata kemargan toko Bathara Wisnu. Apa werdine margan toko? Marga dalanan toko padi. Leno pangendaku tuna jangkaku. Kena pusakamu aku mesti tumekaning pati. Ayen nganti kurang prayitna nggonmu namake kena tak ibaratake Kunto Triworo Kanca werdine. Kunto gaman Warakanta yuyu kaya yuyu mati kena supite dhewe. Aja kakehan pangucap ketiban senjata cakra pungkas nyawamu Mangliawan.

Kakang Mangliawan. Seliramu tumekaning pati Kakang. Waduh. Aku adimu sumali kepiye Kakang? Aku ra kuwagang ngreh negara Selo Gringing. Bathara Wisnu, Bathara Wisnu. Yo. Mongso kecunggal yen aku nganti bela patine Kakangku kaya ngapa nasibe anak-anakku. Monggo Kakang Mangliawan duwe anak. Aku go anakku isih cilik-cilik. Jan mo mantri Sukeso. Ayo tak

wonten menapa Kanjeng Paman? Kanjeng Rama wonten menapa? Ngerti yo. Sudarmamu Prabu Pangliawan tumekaning pati ngger. Dening Bathara Wisnu, waduh kula mboten lila pan. Mengko dhisik. Kowe bocah wingi sore. Negara Sela Gringging iki dudu negara cilik. Iki besok minangka warisanmu. Mula dina iki murih ora dioyak dening Bathara Wisnu. Ayo tak jak ngungsi menyang Krendantala supaya aman saka Bathara Wisnu apa dening pangoyaking para dewa. Menawi mekaten kula namung ngestakaken dawuh panjenengan paman, inggih kula ngestakaken Kanjeng Rama. Ayo menyang Krendantala ngungsi dina iki.

Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Caning suku kejeng kange wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kulo Chandra saged kepangin malih dinten iki dinten Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi saat dari niku, monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Quran caning sing disampaikan balik Cak Abil Malik balik surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing Caning, sarangan kalian Chandra. Singan Cani penoning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Caning, dina niki kita wiwiti Tanjung Perak Pagi mbarek siaran kuliah subuh. Sing dina iki disampaikan mbarek ning Hajah Hania. Mbarek judul pentingnya introspeksi diri. Sugeng mitangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Dr. Anda Hania akan menyampaikan suatu tema pentingnya introspeksi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmatnya pada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Betapa pentingnya introspeksi diri. Sebab Allah menganjurkan kepada kita semua di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI, di mana saja berada, rahimakumullah. Pada surat Al-Hasyr ayat 18, intinya ialah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Bahkan pendengar, pada salah satu surat Al-Hasyr ayat 18 ini, di dalam satu ayat ada perintah takwa dua kali. Kenapa perintah takwa selalu didengung-dengungkan Rasulullah, bahkan setiap khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah nikah, bahkan khutbah hari raya? Ada dua alasan. Yang pertama, karena banyak orang yang beriman tapi belum takwa. Misalnya ada yang agamanya Islam tapi KTP-nya saja. Berarti nanti yang masuk surga KTP-nya saja, orangnya gak masuk. Alasan yang kedua, karena keberadaan iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun, kadang menebal, kadang menipis. Bahkan kadang rajin, kadang males. Nah, untuk itu, adapun yang kedua dalam ayat ini, selain anjuran selalu meningkatkan iman dan takwa, pendengar, yaitu anjuran introspeksi diri. Wal tandur nafsumma qaddamat lighaid. Dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Maka hari esok di situ di dalam kurung akhirat. Karena di sini diterangkan betapa pentingnya introspeksi atau mawas diri atau evaluasi, karena banyak yang pinter mengoreksi kekurangan orang lain, tidak banyak orang yang pinter mengoreksi diri kita sendiri. Bahkan pendengar, waktu yang kita jalani juga begitu cepat, tidak terasa detik, menit, hari, bahkan bulan dan tahun, kita juga enggak terasa saat ini sudah memasuki tahun 2019. Secara lahiriah ya, jumlah umur kita tambah, tapi jatah umur kita semakin berkurang. Maka kita sangat berharap, pendengar, semoga tahun yang akan kita jalani bersama menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkah, dan penuh rahmat, bahkan penuh dengan kesuksesan. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dari studio dan pendengar RRI rahimakumullah, untuk mengadakan evaluasi diri atau mawas diri, maka dapat menggunakan yang pertama dengan metode muhasabah. Muhasabah yaitu menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani bersama. Sudah berapa tahunkah saya hidup? Yang kedua, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Yang ketiga, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Adapun metode yang kedua selain dengan muhasabah, yaitu kalau dalam ilmu psikologi itu mengenal diri. Rasulullah pernah bersabda, "Man arafa nafsahu arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan semakin kenal dengan Allah. Misalnya pendengar, saya ini dari mana? Dulu sebelum kita lahir berarti kita di mana? Itu aja gak bisa jawab. Pasti kita dari Allah. Lantaran bapak ibu kita, kita mewujud terlahir di dunia ini. Tetapi yang memberi kehidupan kita semuanya pasti Allah. Mengenal diri misalnya, kami pernah mengikuti manajemen hidayah. Jadi waktu itu ada gambar jantung di layar. Lalu jantung itu berdetak, dak, dak, dak. Lalu motivatornya bertanya, siapa yang menggerakkan jantung kita? Allah. Coba dapat kita gambarkan pendengar, bahwa yang namanya sanyonya air aja, kalau dihidupkan satu bulan saja tidak pernah berhenti, pasti dia akan terbakar. Sedangkan jantung kita ini loh berdetak mulai lahir sampai ada yang usia 75 tahun. Kemarin yang saya mendatangi mensyukuri kelahirannya di Manyarejo itu usia 84 tahun. Itu jantungnya tetap berdetak. Siapa yang menggerakkan?
1: Allah.
0: Nah, kita ini dari Allah. Untuk apa hidup di dunia? Tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita, dan tidaklah kami ciptakan, kata Allah, melainkan kepada manusia dan jin agar beribadah. Nah, setelah ini kita akan kemana? Kalau sudah sepuh, akhirnya, nah, akhirnya meninggal atau mati sami mawon, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita di semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya, saya kira itu sebagai pengantar apa yang kami sampaikan pada pendengar dan para jamaah yang ada di studio, bahwa betapa pentingnya introspeksi diri, karena saat ini saya ditemani para jamaah yang ada di studio, mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Ani Haider dari Majelis Taklim Arido Tenggilis Mejoyo Surabaya. Akan bertanya kepada Ustazah Hajah Haniah.
0: Silakan.
2: Mengapa kita harus introspeksi atau mawas diri? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pertanyaan dari Bu Hajah Ani Haidir. Mengapa kita harus introspeksi? Selama ini kalau kita introspeksi itu akan menemukan kekurangan kita. Tanpa introspeksi kita merasa sudah baik gitu. Misalnya tahun kemarin, ini dari segi ibadah misalnya, kalau tahun kemarin sholat saya masih sering telat, saya usahakan tahun ini lebih tepat waktu. Itu hijrah, merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu hanya bisa dilakukan setelah introspeksi. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau kita kepingin menjadi orang yang bersyukur, unduru ila aswala minkum wala tanduru ila faukokum. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, urusan materi lihat di bawah kamu. Kalau melihat ke atas, wah, bahasa Jawanya kalau ndangak terus kok kejungkel. Makanya lihat ke bawah. Jadi kalau kita misalnya yang punya rumah, lihat saudara kita masih ada yang ngontrak. Yang ngontrak pun alhamdulillah bisa bayar. Duh, terus melihat ke bawah. Ada saudara-saudara kita yang sementara tinggal di kolom-kolom jembatan, ya itu kita melihat terus di bawah kita urusan materi, insya Allah sering alhamdulillah. Tapi urusan ilmu, kebaikan, ibadah lihat di atas kamu. supaya kita tidak pernah merasa sudah baik. Karena kalau kita, saya pribadi misalnya, saya melihat para guru saya yang Bapak Profesor Ali Aziz itu ya, itu guru saya. Kalau saya S1 enggak ada apa-apanya dibanding dengan para profesor yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada apa yang saya miliki. Bahkan sampai saat ini saya pun tidak pernah merasa pinter. Sehingga kalau merasa bodoh itu termotivasi untuk belajar terus. Ya. Jadi seperti anak yang punya prestasi, ojo rumangsa pinter. Ada temanmu yang lebih pinter. Jadi supaya kamu termotivasi, semangat belajar. Jadi terus terang pendengar, dengan introspeksi kita akan menemukan kekurangan diri kita. Kalau dari segi ibadah, monggo kita perbaiki. Waktunya sholat, mungkin supaya tidak cenderung ngolor-ngolor waktu. Kadang-kadang betapa sulitnya sholat khusyuk. Nah, maka ada resep-resep supaya kita kiatnya sholatnya bisa khusyuk, harus menambah ilmu. Nah, itu pentingnya introspeksi. Lalu ada yang kedua, satu menemukan kekurangannya, yang kedua agar menuju lebih baik. Kalau introspeksi menemukan kekurangan, setelah menemukan kekurangan, kita perbaiki kekurangan kita supaya tahun yang akan datang menjadi yang lebih lebih baik, dan semoga kita termasuk orang yang beruntung supaya hidup kita berkualitas. Nah, saya kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan jamaah kami, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Nyonya Haja Maidi, Nyonya Haja Maidi dari Majelis Taklim Arido, Masjid Arido, Jalan Raya Tenggilis, Surabaya. Saya mau menanyakan kepada Ustazah Haja Haniah.
0: Silakan.
1: Yaitu mengenai apa akibatnya jika seorang tidak pernah introspeksi diri. Demikian pertanyaan saya, dan atas jawabannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pertanyaan Ibu Hajah Maidi dari Majelis Taklim Masjid Arido. Apa akibatnya jika lo seseorang tidak pernah introspeksi? Yang pertama, akibatnya kalau tidak pernah introspeksi, tidak ada perubahan. Karena perubahan itu baru kita laksanakan setelah kita introspeksi. Tidak ada perubahan, satu. Yang kedua, merasa dirinya sudah baik. Makanya Allah menganjurkan agar kita wal tandur nafsum maqaddamat lighad. Apa yang kamu perbuat itu untuk persiapan hari esok. Karena kita akan merasakan betapa mahalnya umur kalau sudah meninggal. Kita akan merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Bahkan kita akan merasakan nikmatnya punya uang kalau pernah merasakan tidak punya uang. Nah, itu pentingnya kita introspeksi. Yang pertama adalah supaya kita kalau tidak mau introspeksi, satu, tidak ada perubahan menjadi lebih baik, akhirnya stabil, tidak pernah ada peningkatan, tidak dinamis hidupnya. Yang kedua, hidupnya tidak berkualitas. Ya, karena merasa sudah baik itu. Contohnya pendengar, sekolahan yang akan kenaikan kelas itu pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah ujian. Tandanya kita hidup berkualitas kalau hidup ini sudah diuji, lalu lulus. Maka akan mendapat gelar sabar kalau sudah ada ujian. Maka seandainya sewaktu sekolah itu tanpa ujian, naik saja sudah sakarepmu misalnya. Nah itu sekolah itu dinamakan tidak berkualitas. Maka di sini bahasa lain dari introspeksi adalah evaluasi. Nah, evaluasi diri. Yang mana evaluasi itu pendengar tidak harus setiap tahun, bahkan setiap hari. Kita mau tidur, introspeksi. Sehari tadi saya ngapain? Salate wis tepat apa belum? Lagu ngrasani wis ping piro? Itu introspeksi itu tidak harus setiap tahun, setiap saat, karena Rasulullah menganjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, perhitungkan perbuatanmu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Misalnya yang saat ini lagi musim media sosial, ada pertanyaan ibu-ibu, lebih banyak buka Quran apa buka WA? Kayaknya jawabannya yang nomor 2. Nah itu kita monggo introspeksi. Kadang-kadang kita hanyut, waktu kita ini loh kok banyak untuk WA-an, banyak untuk bersantai, banyak untuk tidur. Nah ibadahnya itu berapa persen dari umur yang kita jalani ini? Nah ini saya pun juga introspeksi, bukan hanya ibu-ibu, saya pun juga introspeksi. Apalagi kalau pekerjaannya itu guru, penceramah, itu jangan sampai bisa ngomong tok. Diusahakan kalau pendengar RRI menjadi orang tua, jadilah contoh kepada anaknya. Sehingga Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya Allah mendahulukan dirimu dulu baru keluargamu. Artinya kita sebagai orang tua kalau ingin punya anak yang soleh-solihah, ya jadikan orang tuanya harus soleh-solihah dulu. Kalau kepengen anak kita rajin ngaji, berarti orang tuanya harus rajin ngaji. Jangan sampai antara yang kita omongkan dengan prakteknya kehidupan itu berbalik. Ya ini, apalagi kita harus mengantisipasi anak-anak kita yang cucu kita bahkan kecil-kecil sudah pegangannya HP. Nah, marilah kita tanamkan generasi kita dengan keimanan yang kuat, karena akidah itu diumpamakan rumah itu pondasi. Nah, syukur-syukur kalau mau di pesantren itu malah lebih baik untuk mencari sarana tempat mencari ilmu agama yang lebih banyak. Kalau di sekolah itu kan hanya terbatas pelajaran ilmu agama. Makanya kita harus bisa membedakan pelajaran agama dengan pendidikan agama. Kalau pelajaran itu tempatnya di sekolah, kalau pendidikan tempatnya dimulai di rumah. Ya, karena tidak sedikit yang agamanya dapat 9, sholatnya males. Nah, berarti kurang adanya keteladanan dari kedua orang tua. Saya kira demikian tadi pertanyaannya, apa akibatnya kalau tidak introspeksi diri? Selain tidak pernah mengetahui kekurangannya, yang kedua merasa dirinya sudah baik, yang ketiga hidupnya kurang berkualitas. Saya kira demikian. Ada pertanyaan yang masih ditanyakan, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Hajah Eni Yuningsih dari Majelis Taklim Masjid Ar-Ridho, Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saya akan bertanya kepada Ustazah Jahaniah.
0: Silakan, Ibu.
5: bagaimana caranya mengadakan evaluasi atau introspeksi terhadap diri kita sendiri. Atas jawabannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Cak Eni yang sudah menanyakan bagaimana caranya mengadakan evaluasi atau introspeksi diri. Yang kami sampaikan tadi sebetulnya sudah saya singgung, bahwa yang pertama yaitu kalau ilmu tasawufnya muhasabah, menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani. Misalnya sudah berapa tahunkah saya hidup, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan, karena kita ini pendengar terus terang akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Ketika kita bepergian jauh, maka butuh bekal yang banyak. Sebab kalau sangunya banyak, maka akan tenang hatinya karena tidak khawatir kehabisan bekal. Artinya, ketenangan yang kita harapkan mudah-mudahan sampai menghadap Allah, sehingga Allah memanggil dengan panggilan yang mesra. Di surat Al-Fajr, pendengar, ayat 27 sampai 30,

0: يا
1: فادخلي في عبادي وادخلي جناتي
0: جناتي ya. Yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho itu kita seneng karena waktu meninggal itu amal solehnya banyak. Lah Allah juga ridho, ridho dan diridhoi. Kita puas, Allah pun juga ridho. Nah itu kalau waktu meninggal kok amal solehnya banyak, itu tenang gitu. Nah terbukti pendengar, saya punya jamaah di Semolowaru Selatan. Ibu Hajah Muhtar itu pekerjaannya memandikan jenazah. Ketika saya menyampaikan surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan membawa amal soleh yang banyak, maka dia akan mendapatkan ucapan malaikat salamun alaikum, keselamatan atas kalian, dan masuklah ke dalam surga disebabkan oleh amal-amal yang kamu kerjakan. Itu di surat An-Nahl ayat 32. Nah itu caranya mengadakan evaluasi. Saya ulang pendengar. Yang pertama adalah dengan menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani. Yang kedua yaitu dengan cara mengenal diri. Sebagaimana sabda Rasulullah, man arofa nafsahu arofa robbahu. Siapa yang mengenal diri kita akan kenal dengan Allah. Kita dulu tidak ada, menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Untuk apa hidup ini? Untuk beribadah. Setelah hidup ini kita akan kemana? Akan kembali menghadap Sang Maha Pencipta, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu cara yang kedua. Dan yang ketiga yang kita koreksi adalah hablu minallah minannas. Hablu minallahnya ibadah kita selama ini sudah tepatkah waktu sholat kita, sudah khusyukkah sholat kita, sudahkah kita menginfakkan sebagian harta yang kita diberikan Allah kepada kita gitu. Sedangkan minannas yaitu bagaimana hubungan kita dengan tetangga yang masih punya orang tua, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, sudahkah menjadi anak yang berbakti, sudahkah menjadi anak yang membahagiakan orang tua gitu. Nah itu minanasnya nomor satu orang tua, keluarga, baru tetangga dan handetolan. Ya, di sini yang dimaksud kaitannya dengan cara introspeksi diri. Karena jaminan dari Allah, orang yang baik hablu minallah dan baik hablu minanasnya dijamin hidupnya tidak akan sengsara. Itu di surat Ali Imran 112, dzuribat 'alaihimul dzillatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, saya Dr. Anda Haniah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arofah yang beralamatkan di Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

mental nang wilayahe terus nunjukno tren sing positif. Keberhasilan iki gak lepas teko peran serta RT RW sebagai wadah ngejak masyarakat melu pendaftaran lan pembaruan data Perlinsos secara langsung. Kabaliane janeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek nyalurno 34.000 liter banyu resik ning sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatano, distribusi iki diutamakno ning 10 wilayah ning antarane Desa Karangsoko, Sukorejo, lan Karangayam. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ya jani sampe sih ini serangkaian Tanjung Perak pagi, jani sih ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Jadi bakalan nikmati ake lagu pop pop sing pop Jawa sing enak-enak ya jani yo. Tenang karena wis tak siap no, gawe beno, isok ngok no lagu-lagu pop Jawa sing enak-enak. Tapi lah misalnya kepingin request monggo, tapi requestnya lewat WA yo, ini 089-602-111-968 Caning yo, aku gurung angkat telepon ya kan untuk hari ini koyo gak angkat telepon soalnya kok yo jam 8 iki ono iki Caning opo siaran gereja ngono. Jadi sampe iso WA soalnya opo soalnya iso tak puter no lagu nih. Oke, jok kuatir pokoknya WA ning 089-602 111-968.

jane sining Tanjung Perak pagi aku yo duwe beberapa informasi sing bakalan tak bagekno ge beno ya jane yo. Janing ana informasi tentang PT Dharma Lautan Utama balik gabungan pengusaha nasional angkutan sungai danau balik penyeberangan berangkat rolas truk bantuan kemanusiaan teko Surabaya menuju Kabupaten Nagego Nusa Tenggara Timur. Pengiriman iki merupakan bagian teko upaya ngewangi masyarakat sing isih ngadepi dampak gempa lan keterbatasan bantuan ning wilayah iku jane yo. Bantuan ditujukno gawe luweh 1000 kepala keluarga terdampak gempa. Jadi logistik bantuan lan tantangan distribusi yo jane yo penasehat utama DLU Bambang Haryo Sukartono nyatakno bahwa Nagega iku dadi prioritas warga informasi mengenai keterbatasan bantuan sing mlebu ning wilayah iku. Nah, GKO dadi prioritas mergo informasi sing diterima ambek mereka bantuan sing mlebu ning wilayah iku isi cukup terbatas mergo iku mereka berupaya ngirimno bantuan secara langsung ben kebutuhan masyarakat iso segera terpenuhi jane yo. Bantuan sing mencakup susu, obat-obatan, perlengkapan ibu dan anak jane yo, selimut, generator set, kabel, barek berbagai logistik liyane berdasarkan koordinasi barek posko bencana lan masyarakat ning lokasi. Proses pengiriman mempertimbangno tantangan distribusi akibat kerusakan infrastruktur koyok dalan lan jembatan ning beberapa titik terdampak. Diharapane proses pengiriman lan distribusi sok berjalan lancar, ancen kondisi infrastruktur ning beberapa titik terdampak cukup gede. Jadi ono dalanan lan jembatan sing mengalami kerusakan janing.

Canning saya takkan Canning pernah ya, dan aku ya sik duwe informasi sing tak bagi. Canning, informasi kali iki ku tentang bus Eka rute Surabaya Cilacap kobongan Canning ya. Pas melintas ning dalan Surabaya Madiun, tepate ning Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bus nomor polisi S7856US iku nggawa 19 penumpang pas kedadean kebakaran Canning ya. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri dan gak ono korban jiwa dalam peristiwa itu. Kapolsek Madiun AKP Agustinus jelasno kebakaran ini kedadean jam 11.20 menit awan ya. Terus ya bus nggawa 19 penumpang KP selamat. Nah, kebakaran bermula ketika penumpang lan kru bus nyium bau gosong sing cukup menyengat selama perjalanan. Gak suwe asap mulai ketok metu teko bagian mburi bus jane yo. Lah kondisiku sopir segera nepino kendaraan gawe antisipasi situasi sing luwih berbahaya. Pas kap mesin bagian mburi dibuka, asap semakin gede lan api mulai ketok berkobar. Yo, api terus cepat menjalar ning bagian lain bus. Kobaran api terus gede sampai akhirnya menghanguskan hampir seluruh bagian kendaraan jane yo. Dugaan sementara kebakaran dipicu konsleting listrik sing nyebabno munculnya percikan api ning bagian buri bus. Masih yang ngono caneng yo dengan cepat, masih api ini gede mencepat, terus seluruh penumpang lan kru berhasil metu teko kendaraan sebelum api menguasai badan bus caneng.

0: saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: seneng-seneng kabeh, nggo gitar joget ning kono.
1: Jane Pusat Vulkanik lan Mitigasi Bencana Geologi nyatet aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sing balik meningkat ning dino Sabtu tanggal 22 Agustus. Dalam periode pengamatan antara jam 12 sampai jam 6 sore, gunung api sing ana ning Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung iki ngalami ping 9 letusan dengan tinggi kolom abu nyampe 200 sampai 400 meter jane. Peningkatan aktivitas iki dadi perhatian mergo nunjukno bahwa sistem vulkanik Anak Krakatau isih ana dalam kondisi fluktuatif lan berpotensi ngalami erupsi susulan dalam waktu dekat.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake barek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.